0: Ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
7: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
7: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
0: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
4: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.
14: Indonesia Senshu.
10: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Husain, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
17: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga

akibat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang,

maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan

0: BMKG dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 라고
1: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana, mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa

0: silam. Para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Ya, satu informasi di Banjarmasin Pagi kali ini di opini publik ya, satu informasi. Dan pendengar, kalau kita lihat ya, terutama bagi Anda ya, yang memiliki anak kerabat ya atau teman yang memiliki disabilitas ya, dimana seperti yang kita tahu terutama pada anak-anak ya, ini sebenarnya mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang dan berkarya. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan untuk tampil dan berinteraksi di ruang publik masih sangat minim, bahkan masih belum selalu terbuka. Kondisi ini pendengar menunjukkan kesenjangan bagi penyandang disabilitas, tidak hanya soal akses pendidikan, tapi fasilitas atau layanan publik juga. Persoalannya juga menyangkut bagaimana cara masyarakat memandang dan memberikan kesempatan. Nah, disinilah media memiliki peran yang sangat penting, di mana media dapat menjadi jembatan yang memperkenalkan potensi anak-anak disabilitas kepada masyarakat, sekaligus juga membangun pemahaman bahwa mereka juga memiliki kemampuan, bakat, dan keinginan untuk berprestasi. Nah, salah satu program acara RRI Banjarmasin ya, yang erat kaitannya, yang merupakan salah satu jadi jembatan yang memperkenalkan potensi kawan-kawan disabilitas kepada masyarakat, itu ada namanya Ruang Inklusi setiap hari Sabtu pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tapi bahkan di luar itu pun juga salah satu peran media yaitu RRI Banjarmasin juga bukan hanya di seminggu sekali, tapi juga di beberapa momen juga RRI juga mendukung menjadi jembatan untuk memperkenalkan potensi rekan-rekan disabilitas, anak-anak disabilitas kepada seluruh masyarakat. Di mana seperti yang kita tahu bersama pendengar ya, bahwa rekan disabilitas ini mereka juga sebenarnya memiliki kemampuan ya. Mereka memiliki potensi ya, mereka punya keinginan. Mereka juga bisa berprestasi. Nah, terutama bagi anak-anak disabilitas, khususnya bagi anak-anak Down syndrome di wilayah Kalimantan Selatan, yang beberapa waktu yang lalu ya sempat tampil di ruang publik ya. Salah satunya kerjasama antara RRI Banjarmasin dan juga Pikpotat Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan maksud kami. Nah, yang dimana RRI berkolaborasi dengan Pikpotat ini ya, memberikan kesempatan kepada anak-anak Down syndrome untuk tampil di ruang publik. Beberapa waktu yang lalu, peringatan Hari Anak Nasional. Kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan acara-acara yang ada di RRI Banjarmasin juga mereka ikut hadir pendengar ya. Nah, di mana ini menjadi contoh bahwa kesempatan itu dapat mengubah cara pandang. Ketika masyarakat melihat langsung kemampuan mereka, sekat yang selama ini terbentuk karena ketidaktahuan itu dapat hilang, terkikis secara perlahan. Di mana media publik seperti RRI ini memiliki posisi strategis dalam upaya ini. Ruang siar, kegiatan, dan program yang melibatkan anak disabilitas dapat menjadi bagian dari proses pembangunan masyarakat yang lebih terbuka, yang lebih inklusi. Tetapi, ruang inklusi tidak cukup hanya diberikan sesuatu waktu saja. Harus ada keberlanjutannya. Nah, di mana anak disabilitas juga perlu diberikan kesempatan untuk hadir, berbicara, dan menunjukkan karya, dan terlibat dalam kehidupan sosial. Bahkan di sisi lain pendengar, media juga sebenarnya harus bisa menjaga cara pemberitaan tentang disabilitas ini. Jangan menempatkan keterbatasan sebagai sudut pandang utama, tapi yang perlu ditonjolkan adalah kemanusiaannya, potensinya, dan kontribusinya, sebab ketika anak disabilitas diberikan kesempatan yang sama, masyarakat tidak hanya melihat keterbatasan, masyarakat akan melihat potensi, prestasi, dan nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri mereka. Nah, selain itu juga pendengar, selain anak-anak Down syndrome, kawan-kawan yang lain juga, penyandang disabilitas yang lain juga, mereka memiliki memiliki kesempatan yang lain. Dimana kita lihat juga selain ruang publik, dunia pendidikan juga ruang inklusi semakin terbuka ya. Tapi sampai saat ini masih pilih-pilih ya. Nah, seperti kawan-kawan tunawicara ya, kawan-kawan tunanetra. Beberapa kampus di Kalimantan Selatan ini memang sudah memberikan ruang terbuka bagi mereka ya. Ada yang sudah bisa berkuliah ya, meskipun memiliki effort yang lebih ya, di mana menggunakan juru bicara khusus ya, terus juga dan hal-hal yang lainnya ya. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah berumur ya, bagaimana potensi-potensi mereka ya, mereka tetap bisa diberdayakan. Tapi terkadang ya, terkait tentang kalau kita hubungkan ya dengan lapangan pekerjaan juga, tentunya ini sangat berkaitan. Namun tidak sedikit dari mereka juga yang berhasil mendobrak batasan-batasan tersebut agar menjadi lebih baik. 3251562 ataupun 0811511410, bagi Anda yang ingin menyampaikan komentar atau opini Anda, kami terima. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, Bang Adin.
0: Iya, siap Bang Ozan.
1: Baik, Bang Ozan.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Ozan.
1: Selamat ulang tahun Luna.
0: Terima kasih Bang Ozan. Alhamdulillah. Hari Jumat sih Bang, sebenarnya bukan hari Rabu.
1: Oh, kalau aku hari ini.
0: Oh iya Kak. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat ulang tahun buat Bang Ozan. Jangan lupa voting Mada.
1: Kenapa jadi kayak itu?
0: Voting saya juga ya.
1: Aduh.
0: Gimana Bang komentarnya Bang?
1: Komentarnya lah, bagus aja tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Tentang disabilitas kalau tuh.
0: Pun?
1: Tentang disabilitas kalau tadi.
0: Betul sekali. Tapi kawan-kawan di tim relawan gimana Bang? Ada nggak sih Bang?
1: Di si tim relawan di sini kah? Ada sebagian, Dit.
0: Ada ya, alhamdulillah. Artinya diterima gitu Bang ya?
1: Terima jadi saya. Mm-hmm. Yang penting atau orangnya rajin ya. Mm-hmm. Ya berkomunikasi mudah, apa mudah aja gitu
0: dengan orang
1: ngalih juga kan kita mau urusi ya.
0: betul artinya kan dia berkomunikasi dengan orang mudah ya, habis itu ada semangatnya juga gitu Bang ya,
1: harus semangat gitu nah, jangan
0: betul
1: kuat loyo lah.
0: Iya.
1: Ya kayak aku ini kan sudah berumur juga di teh.
0: Masih belum 50 Bang, masih 44.
1: Iya, tapi sekarang ini banyak yang istilahnya yang di relawan ini kan banyak muda-muda sudah.
0: Alhamdulillah, senior lah Win lah.
1: Iya, sekitar 3 bulanan lagi kalau.
0: 3 bulanan lagi berapa? 45 lah.
1: Ada maksudnya anu nih, acara haulan gitu nih.
0: Hah?
1: Kita ada 3 bulanan, bulan Desember kalau tuh.
0: Kada tahun depan kah?
1: Ada bulan Desember.
0: Ah, jadi setahun dua kali kah?
1: Kenapa ya setahun dua kali?
0: Pindah parak banner.
1: Kita kan 2025 kalau malam.
0: Iyalah. Kada awal 2026 malam lah.
1: Iya.
0: Rasa parak banner.
1: Nah, kita kan berasa ya, Pak.
0: Oke. Nih mudah-mudahan lah kawan-kawan relawan, pokoknya siapa pun sempat bantu lah. Baik itu yang kawan-kawan disabilitas, yang penting semangatnya ada, benar-benar net membantu. Meskipun lah bahasanya kayak kawan-kawan netra nih, ada keahlian mengurut misalnya lah. Duduk aja pian, ada jakin yang datang, urutakan jar, uyuh jar. Nah aman aja masih.
1: Aman, dapat aja itu jakin.
0: Nah, itu misalnya kan kawai.
1: Maksudnya yang apa aja orang tuh, di fasilitasi jar. Apa bahasanya kali?
0: Diberi ruang gitu Bang lah.
1: Nah makanya. Diberi kesempatan gitu.
0: Diberi kesempatan. Misalnya kalau nya tunarungu atau tunawicara masih ada tenaga, fisik masih bagus, gas. Biaya ada banyak bender, yang penting haru.
1: Yang penting gawinya ya kalau.
0: Gawinya. Yang kada kawa misalnya bergerak, ada aja masih tenaga apa segala macam, minimal doanya tembus.
1: Ya dah. Dan sukses di berat anak.
0: Amin ya rabbal alamin. Tanggal 11 kesini gak Bang?
1: Apanya?
0: Tanggal 11 ke RRI gak?
1: insyaallah ada pada wani mas ya kan jadi teh.
0: Minimal 4 sembahyang Jumat di Banjar gitu bisa bilang kena.
1: Bisa.
0: Oke deh Bang, thank you sekali Bang.
1: Iya. Makasih banyak dulu nah.
0: Sama-sama Bang Ojan.
1: Terus selamat ulang tahun buat RRI.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu dia pendengar. Ternyata banyak ruang yang masih terbuka bagi rekan-rekan kita, anak-anak kita. Kita ajarkan ya. Jadi tidak ada batasan mau disabilitas pun ataupun tidak. Semuanya asal ada semangatnya dan ada kemauan, di sana pasti ada jalannya ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Pagi. Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Perukin di Tebalum.
0: Nah, dari Yanti kah?
2: Lain.
0: Nah. Siapa yuk lah di Perukin lah nih lu nah.
2: Wati.
0: Wati kenapa Yanti ya?
2: Ya, Yanti.
0: Nah, jadi Acil Wati. Yang penting ada semangat, ada kemauan, pasti ada jalan.
2: Ya, jalan apa? Jalan ke sumur.
0: Anak ada jua, Pak. Pian ini belum apa-apa, pesimis dulu ini. Tapi kayak apa menurut Pian tadi? Kak Acil Wati.
2: Apa?
0: Ah, terkait bisa kok Pian sampaikan komentar-komentar Pian terkait ruang yang setara bagi penyandang disabilitas hari ini, terutama lewat media. Nah, Kevin kan masih kau bergabung di RRI gitu, nah Jawati.
2: Ulu ni, kalau tadi cuma mengurut HP.
0: Pun?
2: Kada bisa cuma urut, cuma mengurut HP.
0: Mengurut HP.
2: Mengurut HP. Ini kok hendak ngap? Tapi mana kalau masuk kai?
0: Tapi ada pelatihannya, Jiwati.
2: Ulun kada ada pelatihan. Bahari itu anu ulun tu kada bari sekolah ke Marta. Karena ulun bini ya babi. Jadi kada diberi akses. Maka sampai nya datang ke rumah. Mengambil. Tapi itulah orang tua kada berpisah anaknya.
0: Mas adik. Halo, Bun.
2: Jadi buta huruf pernah kan bangku sekolah.
0: Ah, tapi selama masih ada umur tidak ada ya keterlambatan, Cewati.
2: Ada ulun ini sudah di anu di bibir sumur sudah.
0: Bak ada jua masih belum 60 tuh aman.
2: Ulun ini sudah 70.
0: Suara Pian itu masih belum 70, masih 60.
2: Iya, ayah 60 atau 7, Mas Adi. Tidak 60, sekitar. No. Selamat ulang tahun untuk Persatu RR.
0: Terima kasih, Cilwati.
2: Mudah-mudahan jaya, tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Ini biarpun kada sekolah, tapi anu bisa kaya orang sekolah juga berpandir.
0: Nah ya am toh, makanya menanggarkan ini umur 60-an mas ini masih kada tuha lagi.
2: Tuha, hendak mati.
0: Wah lawas lagi.
2: Hujan di Banjar.
0: Belum lagi Tanjung sudah lah semalam hujan.
2: Tanjung 3 hari hujan harus.
0: Nah, udah kami belum ada lagi hujan.
2: Biasanya kan orang di kota nang dulu hujan mas Adit.
0: Lainnya ya no jarbuhannya tuh awannya nang kededa di Banjar nih.
2: Jadi awannya di anunya memakarakan.
0: Memakarakan awan hujan nang bebanyunya tuh nah wadah kami nang kededa paling jauh paling parak wadah kami di Banjar Baru. Nang ada awan hujannya tuh.
2: Tapi Banjar Baru hujan kok betakon lawan kemenakan.
0: Tapi ada sebagian hujannya kada sedaras di Tanjung.
2: Oh iya.
0: Semalam tuh kan di Barabai hujan daras jua jar Tanjung.
2: Di Kandangan daras jua.
0: Nah, di situ pas-pas bagus awannya, tapi udah kami balum.
2: Oh. Padahal jar Ustaz kudengar sampai awal 27 hanya hujan.
0: Kan anu hujan buatan.
2: Ih, hujan buatan.
0: Iya, hujan buatan. Kalau nya kada di anu jurun tuh mencari awan hujan bibit hujannya nih kada hujan-hujan jua turun sebenarnya.
2: Iya, sampai sekon lah. Aku dengar soalnya aku nih hidup nih di Mas Aditan.
0: Ya, halo. Putus. Putus-putus suara pian, Ciliawati ya.
2: Putus-putus.
0: Itu
2: jar ulun hidup kawan petio Bang Taros siang malam. Siang malam radio kada ampi-ampinya nama Mas Aditai.
0: Artinya kan informasi hiburan masuk terus.
2: Iya, ai hiburan.
0: Nah.
2: Hidup tuh.
0: Jadi kan tahu-tahu jua habar-habar diurang kan kayak apa kan jua kan heeh.
2: Iya, ai.
0: Habar matan di Banjar kah, matan di Tanjung atau matan di luar negeri kah atau matan di Jakarta, beritanya ada aja berataan tahu jua toh.
2: Iya, ai tahu biar kada sekolah
0: toh. Jar orang tuh kada bungul-bungul banar ya kalau mendengar aja berita masih.
2: Ini jar bila kada sekolah tuh kada bawa wawasan Mas Adit.
0: Wah, kada jua wawasan pian mendengar radio nih pian masih luas berita-berita napa kan. Nah kayak Gunung Krakatau pasti tahu jua pian beritanya kalau.
2: Tahu
0: aja. Nah,
2: Krakatau sama Gunung Sinambung.
0: Nah itu pang.
2: Boleh mendengarkan pada tuh pang.
0: Nah cuma. Itu
2: Mas Adit.
0: Ayo Ciliwati lah, terima kasih untuk komentarnya Ciliwati, terima kasih jauh ucapannya.
2: Oh, terima kasih.
0: Enggak, sehat terus buat kita lah.
2: Iya, saya juga.
0: Nak
2: aur.
0: Adit,
2: salam sejahtera, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Dan amin, salam sejahtera juga untuk Pian, sehat selalu lah buat Ciliwati yang ada di Warukin lah. Satu penelpon kembali, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Siapa nih
0: nak
3: suaranya
0: nak? Siapa
3: le? Orang Sungai Musang.
0: Oh, orang Sungai Musang. Bapak Presiden Ramli.
3: Nah, ya bujur benar.
0: Kenapa? Bapak anu, ini kada presiden malah gitu, Bupati Sungai Musang.
3: Nah, barang haja Bupati kapan bakal kata mah haja juga.
0: Silakan komentarnya Bupati Sungai Musang.
3: Apang tadi ano stabilitas itu apa penyandang stabilitas itu memang kada kalau begawi kah?
0: Ah, kada mesti kada begawi. Artinya kan di, sebenarnya ada kesempatan. Nah, yang penting itu kan ada semangat mau bergerak, jangan bihini aja. Nah, itu.
3: Nah, 100 apa ngarannya itu 100% mayak lah.
0: Jeramang Ojan tadi kan lo kayak buan relawan di sekumpul tuh marah aja orang tuh kada kawa melihat kada kawa mendengar kada kawa bupandir asa ada tenaganya ada kemampuan ada keinginan apa nang kawa digawi gawi hagan jadi relawan awak
3: aku ini nala no dit lah nang sejujurnya mulai tahun 2022 tadi kalau sampai ini 2026 berarti kan aku ini 4 tahun sudah tapi kan aku ini tetap semangat jara ano buhannya tadi kan buhan ano siapa tadi jam tadi nang panting kan kita tetap semangat di bawah hiburan gitu. Jadi mun ada kebiasaan nang sedikit-sedikit tuh kan membaca bacaan di rumah atau mengaji apa nang apa pokoknya nang jakanya nu tuh ada kegiatan mengapa lah kayak itu nah atau bergerak kayak itu. Di samping itu kan aku nih hiburan-hiburan nih hobi anu di teh. Jadi kada tabawa perasaan tuh nang apa ngarannya nang kesedihan atau apa mengeluarkan senyum mata tuh kada ada.
0: Iya.
3: Kada ada hasilnya tuh kemungkinan hilang di bawah nang itu kalau bacaan tadi lawan nang hiburan-hiburan tuh nah. Itu sebujurnya mengalihkan aja aku mengalihkan nang ini tadi. Nang supaya jangan nang terlalu sedih tuh nah.
0: Iya, bujur.
3: Nah. Jadi aku jako mendengar tadi aku setuju benar itu 100 itu. Nah, tapi itu bagi nang kawal lah pang ladit lah nang bagi nang sanggup nang kayak itu.
0: Iya.
3: Kadang-kadang kada sanggup juga di tema hadapi nang ujian berat tenah.
0: Iya, tapi kan harus ada dukungan jar orang tuh kan ya Allah.
3: Ya nanya tuh lu di teh hati-hati pang, hati kita itu. keinginan lah, keinginan misalnya kan keinginan kita hendak mencibuk banyo, oh, kawa kada keinginan lah.
0: Nah,
3: jadi kan hitungannya dicoba setengah indir kah dahulu dicoba.
0: Nah,
3: kayak itu. Kayak mengangkat bane kada kawa nang empat balik, dua balik dicoba
0: nah, kayak kada kawa dua
3: balik, balik kayak itu nah.
0: Bujur.
3: Kayak itu pang aku tuh di teh mau nungkih kayu, ada nang beduduk kayak itu kada kawa berdiri beduduk.
0: Nah, yang penting tuh kada beranai. Kada begana awak. Nah, itu pang semangatnya ada berarti kan masih.
3: Makanya semangat 45.
0: Oh, maeh. Jangan jua 45, 2006 pang semangatnya nih. 45 tuh katuhuan semangatnya nang anum 2006.
3: Nang keberapa? No, ini apa ngarannya ulang tahun RRI nih?
0: Ke-81 sama kayak ulang tahun Republik Indonesia.
3: Berarti 21 sudah lah.
0: 81 mang ai.
3: 81.
0: 21 anum banget.
3: Mana 81 lah nah kuatnya anu nih. Pro anu nih RRI ini persatuan.
0: Alhamdulillah. Memang radio perjuangan ngarannya bang ai.
3: Mudahan aja kayak itu nah, kayaknya sampai kainanya sampai ke anak cucunya ya kalau.
0: Amin, amin rabbal alamin.
3: Ada bampihan tatap semangat kayak itu.
0: Amin.
3: Makin jaya kayak itu di udara.
0: Siap, terima kasih bang. Alhamdulillah.
3: Ayo lah, no ditlah.
0: Yo.
3: Itu aja infonya nah.
0: Oke, terima kasih bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian opini publik untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.
4: Opini Publik Persatu FM.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, kami dari rri.co.id mendengar beredar unggahan foto dari akun Instagram Singa Nuswantara yang berisi klaim program medical check-up gratis atau program pemeriksaan kesehatan gratis yang disertai dengan screening DNA disebut sebagai bagian dari pandemi jilid 2. Unggahan beserta narasi Kemenkes Antek-Antek Global Sales Big Pharma sedang mempersiapkan agenda pandemic jilid 2. Screening DNA total control. Jangan terjebak dengan program gratis kesehatan bagi yang ultah. Karena tujuannya agar semua orang mengikuti aplikasi Satu Sehat, di mana tim pemeriksa Fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim yang memasukkan kata kunci program pemeriksaan kesehatan gratis PKG dan screening DNA ke mesin pencarian Google, di mana hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan dari halaman resmi Kementerian Kesehatan cara daftar cek kesehatan gratis pada April 2025 lalu ya. Mana Kemenkes menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Di mana program ini terus dilaksanakan dan terus menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Himbauan keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT.
8: 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
9: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: TKB. Singkatan apa nih? Sudah ha, kada beranai. Lah
2: ini katanya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali lagi kita bersama dalam sajian dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Rizky Wahyudi. Dengan tema ruang setara bagi penyandang disabilitas, itulah yang akan kita angkat dialog di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita juga sudah menghadirkan dari teman-teman Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Ada Mbak Nimas Ayu Kartika Kurnia nih. Selamat pagi Mbak. Gimana nih kabarnya untuk di pagi hari ini nih?
1: Alhamdulillah
0: baik ya. Dan juga ada Mbak Trisnawati nih, selaku anggota PIKPOTAS Kalimantan Selatan juga nih. Gimana nih Bu kabarnya di pagi hari ini Bu?
2: Alhamdulillah, sangat baik.
0: Sangat baik, alhamdulillah. Dan bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung dalam dialog hari ini dapat menghubungi melalui line telepon dan juga WhatsApp melalui nomor telepon 0511-3251-562 atau 0811-5111-410. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Mungkin kita nih langsung saja nih membahas Bu terkait apa sih PIKPOTATS Kalsel itu Bu? Sama Mbak Nimas nih.
1: Iya, PIKPOTATS Kalsel, Persatuan Ikatan Orang Tua Anak Down Syndrome. Itu
0: mungkin boleh ditambahkan ya. Bu
2: apa tadi
0: apa sih mungkin masyarakat nih belum sepenuhnya tahu nih apa sih PIKPOTATS Kalsel itu Bu?
2: PIKPOTATS Kalsel itu perkumpulan orang tua yang memiliki anak Down Syndrome. Nah itu berpusatkan di Jakarta sebenarnya. Habis itu kami ada pik-pik dari setiap kota, ada di Banjarmasin ini ada satunya. Okay. Salah satunya.
0: Untuk di Kalimantan Selatan sendiri Bu, tercatat nih berapa nih Bu sudah Bu untuk anak-anak yang terlibat dalam PIKPOTATS Kalsel nih Bu?
2: Sekitar 200-an.
0: 200-an iya. Tuh Bu. Itu mulai tahun berapa tuh Bu?
2: Tahun berapa ya? Udah lama sih. 7 tahun berapa?
0: Kurang lebih 7 tahun sih berarti ya Bu ya. Oke. Itu awalnya dari merintis kecil gitu ya Bu ya berarti ya. Semakin dari, kesini semakin banyak nih.
2: Dari yang 5 orang. Jadi alhamdulillah bertambah terus sampai sekarang. Terus.
0: Alhamdulillah. Iya. Bu biasanya Bu ada nggak Bu kegiatan atau aktivitas nih Bu dalam komunitas tersebut nih Bu?
2: Ada.
0: Apa biasanya Bu?
2: Di PIK kami ada kegiatan setiap Jumat dan Sabtu. Di Jumat itu kadang-kadang kami ada latihan drama. Okay. Kalau Sabtu itu latihan menari.
0: Menari.
2: Kalau menari itu dari jam 2 sampai selesai. Di tahap anak dewasa baru anak kecil.
0: Oke, Bu, dengan dilakukannya kayak drama dan menari tadi ya Bu ya. Mungkin apa sih Bu tujuan bagi anak-anak di ikut latihan tersebut nih Bu?
2: Tujuannya untuk anak kami biar bisa bersosialisasi. Oh iya, anak kami bisa kok tampil seperti anak-anak normal gitu. Jadi tujuan kami supaya anak-anak kami juga terkenal kayak anak-anak yang lainnya, bisa diterima di masyarakat.
0: Diterima ya Bu ya. Kalau Ibu anak atau gimana nih Bu ikut di PIKPOTATS Kalsel?
2: Anak.
0: Anak.
2: Iya, anak pertama. Okay. Dari Nur Indah Rika Lestari.
0: Nggih. Okay. Kalau Mbak Nimas?
1: Adik.
0: Adik.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mbak, mungkin dari pandangan saudara nih bagaimana nih Mbak untuk melihat kesetaraan di tengah masyarakat saat ini nih khususnya nih bagaimana nih?
1: Kalau saya lihatnya ya kebanyakan saya kan kakak nih. Kebanyakan kan ada juga itu ada yang punya adik. Walaupun ada juga yang kakaknya itu Down Syndrome kan. Okay. Masih ada saya lihat itu banyak lah punya adik yang kayak gitu atau kakak gengsi gitu kayak
2: belum bisa menerima belum
1: bisa menerima, menerima gitu kayak di luar gitu kan kayak jarang lah kayak mungkin saya kan biasa nganter adik kayak gitu kan ngikutin kegiatannya acaranya kayak gitu ya udah gengsi lah biasanya kayak gitu.
0: Mbak mungkin masih nih dari awal lahirnya Ade ya.
1: Iya.
0: Bagaimana nih dari pendapat Pian sendiri nih melihat Ade dengan mungkin dengan kondisi yang Down Syndrome tersebut nih bagaimana nih melihatnya Mbak?
1: Awal-awal kan nggak ngerti ya Mas. Saya kan bedanya 5 tahun gitu sama Ade. Jadi awal-awal ya nggak tahu kalau Ade tuh Down Syndrome kayak gitu kan. Mungkin udah berapa tahun baru ngeh gitu. Oh ya, tapi welcome aja sih, kayak nggak apa-apa lah gitu. Kayak apa ya? Di apa sih namanya?
0: di lingkungannya?
1: Lingkungan sih, kalau lingkungan sih nerima aja
0: nerima
1: gitu
0: aja,
1: ya, kayak ya udah gitu.
0: Oke, Bu, kalau Ibu sendiri nih Bu, selaku orang tua nih Bu, saat melihat anak mungkin mengalami kekurangan nih Bu, bagaimana nih Bu kemarin?
2: Kalau saya kan pertama nih nggak tahu juga anak saya seperti itu. Tahu-tahu waktu umur 2 tahun.
0: 2 tahun
2: baru
0: ya.
2: Tahu, iya. Habis itu disarankan sama dokter, disuruh terapi segala macam, iya oke. Anak saya tuh jalan umur 2 tahun, sudah jalan. Target dokter kemarin itu kan 3 tahun baru bisa jalan, memang kayak gitu kan. Alhamdulillah anak ulun jalan 2 tahun. Habis itu dia bermasyarakat, berteman dengan yang lainnya, enggak bermasalah. Ikut bersepedaan, keliling gang,
0: ya, seperti layaknya anak pada normalnya Bu ya,
2: ngikut aja gitu loh, ngalir kayak berteman seperti biasa aja, nggak pernah dikurung, nggak pernah diapa-apain gitu. Jadi sampai sekarang pun, karena dia usianya sekarang sudah 20 tahun, sudah dewasa, dia ya kayak anak-anak dewasa normal istilahnya, dia pernah puber, dia pernah kayak jatuh cinta, itu normal.
0: Normal ya.
2: Padahal
0: ya,
2: kalau dipikir-pikir kan, oh anak kayak gini nih gitu kan, pengalaman pertama gitu. Ini kok bisa ya, kok dia bisa jatuh cinta dengan orang, dia bisa membedakan, oh ini cowok ganteng, ini
0: oke,
2: cowok
0: baik.
2: Enggak gitu, seperti itu.
0: Sudah mulai memahami Bu ya,
2: iya.
0: Seperti anak normalnya Bu ya.
2: Iya, seperti anak normal, makanya sempat kaget, kok anak saya kok tahu ya, cowok ganteng, cowok yang pakai mobil gitu. Kayak biasa sih anak-anak normal gitu loh.
0: Okay.
2: Mungkin kan fisiknya aja kali ya yang seperti itu, kalau itunya normal kayak
0: normal.
2: Anak-anak yang lainnya, iya.
0: Bu, ini Bu, selaku orang tua nih Bu, untuk mengarahkan anak dengan puber tadi, dengan melihat cowok ganteng dan lain hal itu, bagaimana nih Bu selaku orang tuanya itu untuk mengarahkan anak tersebut nih Bu?
2: Nah, kan gini, kita waktu dia SMA, dia kan selalu cerita, mama ada cowok nih, mana aku bilang, itu cowok ganteng, dada. Mungkin si cowok itu juga nggak tahu kali ya kalau anak saya seperti itu, jadi, oh paham aja dah, ya sudah lah. Mbak Rika suka, ganteng. Oh ya udah, nanti mau nikah, bilang mau.
0: Oh,
2: terus mau nikah di mana? Di Jawa. Lah, kok jauhnya di Jawa? Mau di Jawa aja, jadinya. Oh ya udah nanti kalau ada jodohnya ya, bilang gitu aja gitu, ngarahkannya. Tapi Mbak Rika harus kerja dulu, harus bisa mandiri dulu. Bisa, kan dia memang dari kecil saya didik kalau ada melakukan kesalahan itu, saya menghukumnya dengan kerjaan, kayak cuci piring,
0: baik.
2: Kayak lipat-lipat baju, atau menggosok, walaupun gosok itu entah beradul kesana kemari gitu kan ya istilahnya. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang
0: terdidik jadinya Bu.
2: Terdidik ya? Gitu. Jadi hukumnya ya enggak aneh-aneh, cukupnya ini. Pokoknya kalau hukumnya, kalau kesalahannya berat, hukumannya tambah 2 kali lipat nih. Misalnya kalau nyuci, nyuci lagi baju. Kalau cuci piring, cuci lagi baju gitu.
0: Tapi sempat berontak gak sih Bu waktu dididik seperti itu dari kecil Bu?
2: Enggak.
0: Alhamdulillah enggak Bu ya.
2: Karena dia kan suka air juga.
0: Oh,
2: jadi sambil bermain sambil kena hukuman gitu.
0: Ini mungkin Mbak Nimas nih. Mbak, mungkin selaku saudara nih untuk mengarahkan saudara kandungnya nih untuk ke hal-hal yang baik dan tidak menyelainya tersebut, bagaimana nih Mbak? Mungkin saling tukar pikiran atau bagaimana nih?
1: Tukar pikiran tuh enggak sih. Kan kalau ini kan
2: sampai ya.
1: Ya komunikasinya kan masih kurang gini Mas.
2: Kurang jelas kan mungkin.
0: Jadi cuma bilangin, mengarahkan gitu ya, aja ya.
1: Misal kok, tapi ya sama ini tadi, kalau misal disuruh lipet-lipet baju gitu mau gitu. Itu karena itu senengannya dia gitu. Tapi kalau cuci piring itu belum bisa sih, kayak gitu, iya.
0: Saudaranya umur berapa?
1: Umur 17.
0: 17,
1: iya.
0: Bu, tapi untuk sejauh ini Bu, apakah di lingkungan masyarakat masih ada diskriminasi atau apa nih Bu?
2: Kalau alhamdulillah di masyarakat tempat saya nggak ada Mas lah.
0: Welcome
2: ya. Semuaan. Karena mungkin mamanya ya cerocot, gitu. Jadi anaknya mungkin yang ngikut gitu aja. Jadi orang kampung situ malah welcome gitu loh sama anak. Kayak misalnya pengantenan nih, ini mamanya selalu maju nih, anaknya ikut gitu
0: ikut
2: loh.
0: Juga, ya?
2: Jadi kalau mamanya sudah maju, anaknya ikut, mamanya mundur gitu. Jadi orang-orang kayak di sekitar situ malah kayak terhibur.
0: gini.
2: Kadang dapat saweran tuh banyak gitu. Hey. Karena mereka mungkin karena suka, habis itu anaknya pun kalau diberi uang beristilah, ini buat belanja, dia nggak mau. Walaupun sama kakeknya.
0: Ditabung?
2: Maksudnya nggak mau menerima. Misalnya kayak contoh nih, sampean memberi anak saya, nggak harapan dia mau menerima.
0: Kenapa katanya, Bu?
2: Nggak mau. Mungkin nggak tahu juga. Nggak mau menerima. Dari kakeknya pun kayak gitu. Ini belanja kesan Mbak Rika. Nggak. Aku udah ada duit, ada duitnya. Oh, gitu.
0: Kalau dari Mbak Nima sendiri, Mbak, selaku saudara nih, apakah melihat saat ini apakah masih ada diskriminasi atau lain hal nih terhadap saudaranya?
1: Sejauh ini sih nggak ada ya. Nggak ada. Karena adik saya tuh juga di rumah, jarang keluar, Mas. Nggak pernah mau malah. Jadi di rumah aja gitu. Paling ya keluarga juga nggak ada sih sejauh ini.
0: Berarti bisa dikatakan, Bu, ya saat ini untuk ruang inklusif sudah mulai diterapkan, Bu, ya?
2: Iya, sudah mulai.
0: Oke. Bu, mungkin sebelumnya nih mungkin melihat pandangan masyarakat terhadap anak-anak Down Syndrome sendiri bagaimana nih, Bu?
2: Kalau di masyarakat tempat saya, alhamdulillah mereka menerima, sangat-sangat welcome, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Tapi selama kayak misal, kan jarang nih saya pulang ke Jawa gitu kan, karena suami orang Jawa, saya bawa pulang ke Jawa, welcome juga sih mereka gitu loh, bawa ke pasar gitu. Maksudnya nggak yang, kadang-kadang kan ada nih orang yang masyarakat, kok gitu ya, gitu kan gitu. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Welcome, sangat-sangat welcome di sekitar.
0: Kalau Mbak Nima sendiri di lingkungannya nih bagaimana nih, Mbak?
1: Ya terima aja sih, tapi mungkin ada sedikit yang kayak ya gitu, kayak lirikannya heran beda. Gitu kayak padahal kan kayak ya udah biasa aja, kayak kalau di rumah kan apa ya, bisa diajak ngobrol, Mas. Adik tuh kayak normal lah kalau apa ya,
2: berbagi cerita.
1: Kayak norm, bisalah kalau diajak ngobrol sedikit-sedikit nyambung gitu. Tapi kalau misal orang yang
2: nggak
1: kenal kan ya pasti juga kok gini sih, kok heran sih.
0: Iya. Berarti anak-anak Down Syndrome ini saling terbuka berarti, Bu, ya, sama keluarga?
2: Iya. Terus terang sebenarnya terbuka itu tergantung orang tua juga sih, Mas. Kalau orang tuanya acuh, kayak misalnya nih, kamu main HP dulu ya, mama mau ngerjakan ini. Nah itu masalahnya sekarang itu kan, jadi anak ini tidak terbuka karena orang tuanya punya pekerjaan sendiri.
0: Ini asik nonton YouTube dulu katanya biasanya.
2: Karena asik ke itu kan akhirnya si anak lama-lama nggak mau cerita. Kalau anak saya memang dari dulu memang nggak pernah pegang HP. Sekarang pun pegang tapi saya beri jarak gitu. Oke. Loh.
0: Dalam 4 tahun orang

0: mengembangkannya. Jadi peran orang tua, tetangga sekitar itu harus terbuka lebar. Dan kita sebagai orang tua pun harus memberitahu, oh ya anak kita seperti ini loh, tolong ya kalau ada apa-apanya diberitahu. Kalau diberitahu dia ngerti kok gitu.
1: Jadi arahkan gitu Bu ya.
0: Iya. Tapi ya dengan kata-kata yang bijak juga, dengan karena kan setiap tetangga tidak semua bisa menerima seperti itu.
1: Kalau Mbak, dari Mbak Nimas, mungkin peran keluarga ini seberapa penting ya nih Mbak?
2: Penting sih kalau menurut saya. Apa-apa kan sama kita lah gitu, yeah. Di rumah di apa namanya, diingatkan. Gitu. Tapi harus nggak pelan-pelan ngomongnya gitu, yeah. Kan nggak bisa yang kayak
1: dibentak
2: gitu, nah, ya. Kecuali kalau emang apa ya, anak kayak mereka tuh biasanya kalau ada gitu Mas yang dikasih tahu pelan-pelan tapi masih nggak didengerin tuh, tapi harus dengan nada tinggi lah sedikit gitu, baru ngerti gitu.
1: Oke, baik, nih semakin seru nih pembahasan kita. Ya. Kita tahan dulu, kita break sejenak. Yeah. Bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung dalam sajian dialog Banjar Delta pada hari ini, bisa ikut bergabung melalui telepon dan juga aplikasi WhatsApp di 0511-3251-562 atau 0811-5111-410, dan Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali sesaat lagi. Come on!
3: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
2: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 kan banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi kita dalam sajian dialog Banjar Realita edisi hari ini Rabu 9 September 2026 dengan tema Ruang Setara bagi Penyandang Disabilitas. Dan masih bersama narasumber kita ada dari Pikpotat Kalimantan Selatan, ada Mbak Nimas dan Ibu Trisna nih. Bagi pendengar dan juga pemirsa yang ikut bergabung dalam sajian dialog Banjar Realita di pagi hari ini bisa melalui line telepon dan juga aplikasi WhatsApp

0: di 0511-325-1562 atau 0811-511-410. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Mungkin Bu, ini terkait dari tadi nih Bu ya, terkait tantangan dalam keluarga nih Bu. Untuk dari Ibu sendiri Bu, tadi menghadapi tantangannya dengan melakukan mendidik anak dengan, jika melakukan kesalahan, didik dengan bersih-bersih gitu Bu ya Bu ya. Bu, untuk peran dari pemerintah sendiri nih Bu, sejauh ini bagaimana nih Bu untuk perkembangan dan dukungan terhadap anak-anak Down Syndrome, khususnya di Pikpotas Kalimantan Selatan sendiri nih Bu?
1: Kalau dari pemerintah sendiri, alhamdulillah mendukung ya Mas ya, dan welcome aja sih sama anak-anak kami. Cuma kayaknya perlu diperhatikan lagi dah.
0: Lebih perlu diperhatikan lagi
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi biasanya yang ada nih Bu sejauh ini Bu, dukungan dari pemerintah nih apa nih Bu?
1: Dukungannya kayak, nih misalkan nih anak saya kan mau dikirim nih ke NTT lomba. Lomba Soina Senam Ritmik perwakilan provinsi, dia dibiayai oleh pemerintah gitu loh. Tapi untuk orang tua ya memang harus biaya sendiri. Itu sih. Kalau untuk anunya ada sih dari pemerintahnya dukungannya.
0: Bu, dengan hadirnya Pikpotas Kalsel sendiri bagaimana nih Bu dukungan terhadap anak Down Syndrome tadi Bu?
1: Kalau untuk Pikpotas, Mbak Nimas bisa berjawab? Enggak, oke. Okay. Gini, kalau untuk Pikpotat alhamdulillah ada sih dukungan kayak Ibu Wasilah kemarin kan akan memberikan lowongan gitu ya. Lowongan tempat kerja untuk anak-anak berlatih berkarya dan akan menjual
0: ruang berarti
1: Itu tapi belum terrealisasi ya, tapi sudah ada rencana ke sana.
0: Ibnu Sina Foundation?
1: Iya.
0: Oke, mungkin dari Mbak Nimas nih, apa nih yang dampak dirasakan dengan keikutsertaan dalam Pikpotas Kalsel nih? Mungkin boleh ditambahkan terkait Ibu tadi.
2: Kalau apa ya? Kemarin ya yang
1: mana?
2: Ini yang ngasih rumah itu.
1: Oh ya. Apa? Rumah kreatif?
2: Yang tapi di Banjarbaru sih Mas, yang dari pemerintah Kota Banjarbaru yang memberikan apa?
1: Tempat
0: ya.
2: Ya rumah kreatif lah di Banjarbaru.
1: Tapi di Banjarbaru.
0: Di Banjarbaru. Iya. Bu, dengan hadirnya Pikpotas Kalsel sendiri Bu, apakah nih salah satu cara mendorong masyarakat akan kesetaraan nih Bu?
1: Iya. Dari Pikpotas sangat sangat mendorong itu untuk di masyarakatnya ya.
0: Sangat dibutuhkan Bu ya.
1: Iya, sangat dibutuhkan.
0: Tapi Bu untuk yang paling dibutuhkan nih dengan masyarakat nih apa nih Bu terhadap anak Down Syndrome nih Bu?
1: Yang dibutuhkan di masyarakat kemarin itu ada yang apa?
2: Dari ini yang Mama Fakih kemarin bilang kan yang di grup itu. Masih dari kesehatan tuh. Dari yang itu.
0: Cek kesehatan.
2: Katanya itu kan apa ya, masih belum inilah dari pemerintah. Kalau dari umur 7 tahun itu udah enggak bisa pakai
1: terapi.
2: Nah, itu terapinya itu
1: dibatasi waktu.
2: Dibatasin umur.
1: Batasi umur.
2: Dari umur 7 tahun udah enggak bisa pakai BPJS, sedangkan yang enggak semuanya kan Mas, enggak semuanya itu ya ada dari keluarga yang mampu lah gitu. Itu sih sebenarnya.
0: Oke, terkait terapi-terapi itu biasanya anak-anak disabilitas tersebut Bu, apakah dilakukan terapi tiap bulan atau bagaimana nih Bu?
1: Biasanya setiap hari ya ada, mungkin seminggu 3 kali gitu.
2: Tergantung biasa.
1: Tergantung dari pasiennya itu sendiri biasanya, dari anaknya sendiri.
0: Biasanya terapi apa tuh?
1: Terapi bicara, fisioterapi.
2: Tapi kebanyakan sekarang terapi bicara sih Mas.
1: Iya, yang diutamakan ya.
2: Iya.
0: Sejenis apa itu?
1: Ini
0: contohnya mungkin
1: kalau terapi bicara itu melatih suara keluar. Kan anak-anak kita memang suaranya, kata-katanya tidak sampai. Itu sih yang diutamakan.
2: Belum jelas lah itu.
0: Di Banjarmasin sendiri Bu, ada berapa tempat nih sudah disediakan tersebut Bu?
1: Di Ulin. Selandulin di mana?
2: Tahu
1: Ulun lah pasti ada terapi jadi
0: tahu
1: Ulun itu
2: di
1: Ulin aja, kecuali memang ada memanggil secara privat bisa biasanya seperti itu. Karena kadang di Ulin itu kan antrinya lama gitu kan, belum tentu langsung dapat gitu loh. Jadi berapa hari baru dapat gitu, dapat gilirannya.
0: Oke. Berarti terkait pelayanan publik sendiri nih Bu, di Kota Banjarmasin ataupun di Kalimantan Selatan nih Bu, sejauh ini bagaimana nih untuk pelayanan fasilitas publik nih terhadap anak-anak Down Syndrome nih Bu?
1: Masih kurang, menurut saya masih kurang, tapi ya alhamdulillah sudah ada gitu.
0: Dari tahun ke tahun mungkin berbenah Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Okay, mungkin dari Mbaknya nih dampak yang mungkin yang dirasakan sejauh ini nih, fasilitas publik untuk anak-anak disabilitas atau dari penyandang disabilitas sendiri bagaimana nih?
2: Ya sebenarnya apa ya? Ya sama sih, belum terlalu
0: maksimal.
2: Apa ya?
0: Belum maksimal.
2: Iya, iya. Ada mungkin ada, tapi kayak ya belum semaksimal
1: yang kita harap.
2: Iya.
0: Bu, mungkin kita ke terkait dunia pendidikan nih Bu, untuk anak-anak Down Syndrome sendiri bagaimana nih Bu untuk menerima pendidikannya Bu?
1: Kalau masalah pendidikan, alhamdulillah bagus aja. Waktu anakku masih sekolah kemarin, dia enjoy, dia menjalani, tapi ya itu karena kan anak DS ini EQ-nya memang sedikit rendah ya, jadi tidak semua tuh menerima pelajaran gitu loh. Makanya ada anak yang bisa menerima, ada anak yang nggak bisa menerima. Kayak contohnya anak saya nih, tidak bisa menerima pelajaran yang ada, tapi dia langsung bisa praktek. Kalau praktek dia bisa, tapi kalau untuk menerima, oh iya ini, ingati ya, besok baca ini bacaannya aku suka kamu misalkan gitu. Yang dia ingat aku suka kamu, tapi tulisannya belum tentu dia bisa. Gitu, di situ EQ-nya memang rata-rata rendah sih, jadi kita sebagai orang tua tidak bisa juga memaksakan.
0: Gitu. Berarti cara membuat anak tersebut tidak bosan atau dan lain hal dan terkait dunia pendidikan sendiri bagaimana nih Bu untuk peran orang tuanya Bu?
1: Kita sebagai orang tua perannya, oh iya kalau dari sekolahan nih pelajarannya tentang buah-buah, kita harus prakteknya di rumah harus ada gambar buah. Jadi dia tahu walaupun bacaannya tulisannya dia tidak ngerti, tapi dia tahu oh iya ini nama buahnya ini gitu. Jadi mengulang lagi tapi dengan kayak bentuk berbentuk barang. Gitu sih.
2: Bentuk kalau fisiknya.
1: Iya. Benar.
0: Bu, terkait nih kemarin waktu pendaftaran siswa baru ya Bu ya, kan ada beberapa sekolah di Kota Banjarmasin yang menerima anak-anak disabilitas nih Bu. Bagaimana nih Bu pandangan terhadap sekolah-sekolah yang berperan menerima anak-anak disabilitas tersebut nih Bu?
1: Setahu saya kalau yang di SLB tempat anak saya yang kemarin tuh sangat-sangat menerima, tapi karena kayaknya lebihan anak daripada ruang kelasnya gitu loh. Jadi tidak semua sekolah di kelas itu bisa menerima karena kan di situ harus ada asesmen juga. Asesmen anak ini seperti apa? Apakah dia hipernya terlalu lebih atau dia kalau masih ringan-ringan di atas sedikit masih diterima, tapi kalau hipernya terlalu
2: hiperaktif.
1: Hiperaktifnya terlalu enggak bisa diterima bisa juga. Walaupun memang harus diterima, tapi kan kita dari sekolah itu sendiri ada batasan persyaratan-persyaratan itu tadi. Kalau bisa melewati asesmen, aman.
0: Aman.
1: Iya.
0: Oke. Bu, untuk dunia kerja sendiri, Bu, sejauh ini bagaimana nih untuk melihat di Kalimantan Selatan nih, Bu? Dunia kerja bagi penyandang disabilitas nih, Bu.
1: Kayaknya belum ada. Tidak semua tempat bisa menerima gitu. Makanya anak saya nih kan saya ajak kerja di kantin. Jadi selain dari kecil saya sudah mendidik dia tentang cuci piring segala macam, dia bisa melakukan itu, tapi kalau saya sendiri untuk melepas ke tempat orang lain kayaknya belum berani gitu loh. Karena saya masih belajar mendidik dia juga, oh ini loh, karena dia kan belum tahu nih uang, kayak contoh uang 7.000 dia nggak ngerti, tapi kalau kembalian 5 sama 2 dia ngerti gitu. Jadi harus belajar di situ dulu, mungkin baru saya lepas.
0: Oke. Tentunya kehati-hatian orang tua
1: iya
0: terus harus dijaga ya Bu.
1: Iya, benar.
0: Baik. Bu, untuk kreativitas dan mungkin ke kreativitasan para anak-anak di kemarin membuat sasirangan ya Bu.
1: Iya,
0: dan tahun kemarin ya Bu ya. Iya. Dan rencananya tahun ini akan membuat sasirangan lagi.
1: Iya, tahun ini rencana mau bikin lagi bulan apa Mbak Nimas rasanya?
2: Oktober.
1: Selesai acara.
0: Untuk kreativitas anak-anak Down Syndrome sendiri Bu sejauh ini bagaimana nih Bu perkembangannya Bu?
1: Alhamdulillah. Mereka kalau diajak kayak kita istilahnya ngomongnya bermain ya, diajak bikin sasirangan tuh sangat-sangat happy. Jadi celup-celup-celup, melukis, mencopot, melepas benang-benang itu, mereka enjoy walaupun sampai mati gini kan, mencopot benang itu kan sudah berwarna, benangnya tuh kan nggak kelihatan lagi, gitu. Jarang bisa ngelihat, memang karena anak-anak kita ini matanya maaf, nih kurang
2: kayak apa ya,
1: kurang jelas jeli. Banget enggak ya, gitu loh, jadi harus oh, hati-hati ya gitu, jadi kan sambil didampingi sambil bilang hati-hati hati-hati takutnya kalau kainnya itu sendiri rusak gitu loh. Jadi dia oh ya pelan-pelan tapi telaten gitu,
0: telaten Bu, ya.
1: Pelan tapi telaten itu sih sangat-sangat kreatif bagi ulun lah.
0: Dan kain tersebut Bu ya sempat ikut
1: lelang
0: kemarin, iya, dari
1: KPKNL.
0: Oke Bu, untuk terkait pelayanan fasilitas publik sendiri tadi kembali lagi ya Bu ya, kira-kira nih apa yang perlu dibenahi nih Bu di Kalimantan Selatan nih Bu?
1: Untuk fasilitas sendiri, Mbak Nimas mau tambah lagi dulu? Olah. Untuk fasilitas sendiri, kayaknya memang dari pemerintah ini harus benar-benar memberi perhatian gimana, apa sih yang dibutuhkan anak-anak seperti anak-anak kami ini. Jadi kami sebagai orang tua ini bisa lebih mengarahkan lagi anak-anak ini seperti apa gitu loh.
0: Mungkin terkait nih peran media nih Bu, seberapa penting nih Bu untuk peran media terhadap kesetaraan nih Bu?
1: Sangat-sangat penting. Karena kalau tidak ada media, anak kami tidak akan terkenal. Supaya bukan terkenal kanda kutip apa ya, maksudnya supaya anak-anak kami ini lebih dikenal oleh masyarakat luas.
2: Dilihat.
1: Iya, lebih dilihat lagi, lebih dipahami lagi gitu.
2: Oh, mereka ini bisa apa ya?
1: Mereka bisa kok apa yang seperti anak-anak yang lainnya gitu.
0: Oke. Ini terkait momen jelang momentum hari ulang tahun RRI, RRI ini ke-81 nih Bu. Bu, mungkin boleh disampaikan Bu kepada masyarakat peran RRI dalam Pikpotat sendiri Bu, untuk di Kalimantan Selatan bagaimana nih Bu?
1: Untuk peran di RRI sendiri untuk Pikpotat alhamdulillah sangat-sangat bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kami pun yang percaya enggak ini di di grup saya sendiri sudah di-share. Wah, ada loh teman kita yang sekarang ini di sini gitu-gitu kan. Jadi mereka yang asalnya tidak tahu jadi tahu gitu loh. Yang tadinya sih diam-diam gitu. Sekarang alhamdulillah sangat-sangat bagus banget.
0: Oke. Mungkin Mbak Nimas boleh ditambahkan peran LPW RRI Banjarmasin nih terhadap Pikpotat Kalsel nih. Seberapa berpengaruhnya RRI terhadap Pikpotat Kalsel nih?
2: Sangat berpengaruh sih Mas. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau
1: Menyiarkan semua apa yang ada kegiatan apa, di
2: kegiatan mereka latihan kemarin gitu. Sudah di shoot lah gitu. Biar mereka tuh dilihat sama semua orang gitu. Iya.
0: Ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih. Selanjutnya kita akan menuju ke atas nanti ya Bu ya. Di luar pada Banjar Realita ini untuk mengikuti kegiatan rangkaian hari ulang tahun RRI ini. Dan tidak terasa pendengar kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dari teman-teman Pikpotat Kalimantan Selatan terkait kesetaraan di tengah masyarakat ya Bu ya. Ada Mbak Nimas Ayu Kartika dari anggota Pikpotat Kalsel. Terima kasih Mbak Nimas. Dan ada Ibu Trisnawati nih dari anggota Pikpotat Kalsel. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan saya Rizky Wahyudi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas izin pamit undur diri. Sampai jumpa.

Persetakan informasi dan inspirasi pendengar 56 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya juga harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Pagi. Dan selanjutnya ada rekan Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin Siang. Aditya pamit, sampai jumpa, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kami, keluarga besar Pik Potat Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar RRI, di Halo RRI pagi ini saya tidak sendiri, ada Rahma yang menemani, ada Surya juga, dan ada Rasya. Jadi untuk masyarakat Banua boleh bergabung ya untuk bersama-sama memberikan laporan ataupun juga informasi seputar pelayanan publik yang Anda rasa hari ini atau beberapa hari yang lalu. Mungkin sekarang ini kita menghadapi musim kemarau. Ada keluhankah air atau banyu itu sulit untuk Anda dapatkan? Boleh Anda sampaikan di sini. Selamat pagi, Rahma.
1: Pagi, Niar.
0: Ya, pagi yang cerah hari ini ya.
1: Iya,
0: selalu cerah.
1: Cerah.
0: Alhamdulillah, walaupun iya. Masih tercium kabut asap.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tadi pagi hutan juga sempat agak pekat ya untuk kabut asapnya.
0: Iya. Orang Banjar memang sudah terbiasa sepertinya ya kalau musim kemarau seperti ini. Mudah-mudahan warga Banua selalu diberikan kekuatan
1: dan kesehatan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Untuk pendengar, silahkan Anda bisa bersama-sama dengan kami di 0811511410 dan 0511325162 atau di nomor khusus juga di 0811400096. Silahkan Anda menyampaikan apa yang Anda rasakan seputar pelayanan publik atau mungkin Anda kekurangan air bersih, ayo sampaikan di sini. Ini sehubungan dengan musim kemarau, Rahma, sumur-sumur pada kering ya.
1: Betul.
0: Ada informasi yang disampaikan oleh reporter kita Diki Munadi, Lanut Samsudinor katanya sigap bantu air bersih warga.
1: Iya.
0: Ini kita harapkan proaktiflah semuanya gitu ya, pemerintah membantu warga Banua. Dan bagaimana di tempat Anda, pendengar? Apakah Anda juga kekurangan air bersih atau mungkin air yang Anda gunakan saat ini terasa payau? Payau kadang ya. Payau itu hampa, hanta.
1: Hanta ya.
0: Hanta ya.
1: Iya.
0: Ya. Hanta tepatnya. Tidak berasa mungkin ya.
1: Berubah ya rasa. Berubah. Air yang awalnya segar sekarang seperti
0: hanta, tidak berasa.
1: Iya, betul.
0: Iya, dan kalau mau beli air galonan yang bermerek itu memang perlu biaya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan sedikit agak mahal.
0: Betul. Jadi kalau orang yang tidak punya keuangan yang banyak mungkin enggak bisa beli. Mending mungkin dibelikan beras gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi air juga merupakan kebutuhan kita.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana ini solusinya untuk pemerintah ya? Untuk membantu warga Banua. Saya dapat info juga nih dari tetangga ya, dari Bibi Jamu. Kemarin minum jamu gendong.
1: Oh iya.
0: Mampir di depan rumah. Kan aku tanya, "Gimana, Bi? Airnya lancar-lancar aja?" Kadang katanya enggak netes. Lalu gimana solusinya? Aku beli pompa air katanya.
1: Oh iya.
0: Ya udah, kalau ada uang ya bisa beli, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu ya. Terus ini solusinya selama enggak air enggak mengalir gimana? Aku pusing katanya. Memang air itu kebutuhan penting banget ya untuk kita semua.
1: Yeah.
0: Kalau kita enggak punya pompa air di samping rumah, kiri kanan kita, belakang kita punya pompa air, kita kalah. Kita kalah enggak punya penyedot air gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ya sabar. Tapi mudah-mudahan ini bisa dicarikan solusinya nih oleh pemerintah. Dan kata Bibi Jamu juga nih, Mbak Rahma, dia pernah nelfon juga ya, katanya mau beli air. Terus katanya harus antri dulu. Nah, saking banyaknya orang yang memang memerlukan air. Ayo pendengar, silahkan Anda boleh memberikan informasi di sini seputar air juga boleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari mana?
2: Halo.
0: Nggih, dari mana? Putus ya? Coba lagi ya, apakah ini Abah Sofian? Mirip-mirip suaranya. Coba lagi, pendengar yang ada di mana aja, di 0811511410 dan 0511325162. Apakah saat ini Anda membeli air untuk minum? Berapa segalonnya ataupun juga satu drum gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, ini kita ingin tahu juga informasinya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Dari mana?
2: Dari Sungai Musang.
0: Nah, ini Pak Ramli. Pak Ramli, jadi, bagaimana untuk air, Pak, khususnya? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan yang lain juga boleh?
2: Di sini ada ya, banyunya no kanire, cuma orang membawakan gitu, nah ada nambah kelotok.
0: Oh, iya.
2: Mulai banjir juga jar, untuk nyuliting dah.
0: Iya. Jadi beli ya?
2: Ya, di sini kan kata kawa dipakai, banyunya masin, banyu kami banyu laut nih. Jadi dijualnya tuh kan satu jerigen tuh 5.000 satu jerigen.
0: Oh gitu. Ukuran berapa satu jerigen itu?
2: Macam-macam malah ada nang ukuran 35, ada nang ukuran 20.
0: Kalau yang 5.000 tadi yang besar ya?
2: Kalau 5.000 tuh yang besar pang nang 35, jerigen nang 35.
0: Iya.
2: Kalau yang kecil tuh 3.000-an, 3.000-an, 4.000-an.
0: Itu tahan berapa hari itu kalau beli segitu?
2: Tergantung kalonya dipakai, misalnya kan dipakai mandi, untuk beli bus mandi. Kalau menukar 5 jerigen bisa kada sampai setengah bulan.
0: Kada cukup lah.
2: Jadi kalunya biasa nang bemasak aja, biasa minum-minum aja, kalau 5 jerigen tuh paham aja bang setengah bulan.
0: Harga 35 tadi.
1: Ya.
2: Tapi kalunya mencari ke luar, mencari seorang murah ya di sana.
0: Iya.
2: Jar 3.000 aja jar sejerigennya di luar sana. Jauh pada di nih di rumah nih kan nanti ke muka sana.
0: Iya. Jadi harapan Pak Ramli apa nih? Kan bagi orang yang berpunya punya duit enak aja beli. Kalau yang enggak punya duit ini bagaimana Pak Ramli?
2: Nah, ini pang masalahnya.
0: Harapan pian apa Pak Ramli?
2: Kalau nya di sini nih anu kan nyare kalau nya sumur bor tuh kada anu jua. Nih apa? Kada hambar jua banyunya tetap ae anu masin.
0: Oh iya. Berarti air laut masuk gitu.
2: Ya kayaknya nang leading kan aman. Cuma leading kada sampai lagi nah.
0: Belum sampai.
2: Belum sampai. Sekitar 2 kilo kan nih nang ada yang leading, ada leadingnya di kampung sebelah.
0: Oh iya, itu bisa lah diusahakan. Mudah-mudahan bisa diusahakan tahun tahun depan atau tahun ini ya, penghujung tahun mudah-mudahan.
2: Ya kalau nya di kampung sebelah di pindahan baru sudah beliding orang. Di sini aja lagi nang belum ada lidingnya.
0: Iya. Jadi harapannya kalau bisa bisa dipasang ledeng juga ya, Pak Ramli ya.
2: Ya munnya nang pemerintahnya mengizinkan kayaknya handak aja juga.
0: Hendak kayak juga sih Din.
2: Hendak kayak juga. Ada dengaran mah, ini dengaran ada nang gratis jar ada juga kayak itu. Ada pang mendengar nang kayak di sana tuh di muka-muka sana tuh.
0: Iya.
2: Ada apa dari pemerintah kah?
0: Iya.
2: Nah makanya kan kami ini manukarnya tuh kesana bisa bakal utok 3.000 seteng dijualinya.
0: Iya. Lebih murah begitu ya?
2: Emang kita mencari ke muka sana tuh cuma 3.000 aja, kalau di sini mah nunggu di sini ya 5.000 dijualnya.
0: Ya mungkin ongkos bensin kali ya, bisa juga.
2: Bensin mahal aja.
0: Oh. Itu pang alasannya.
2: Ini sama Irni gak?
0: Sama Rahma.
1: Rahma Pak.
2: Sama Rahma ya.
1: Inggi.
2: Ayo aja, Ano Rahma lah.
0: Makasih banyak informasinya Pak. Lah.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan lakas dipasang ledengnya. Iya, makasih. Dari
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli sudah bergabung di Halo RRI. Jadi handak kayak juga beledeng ya masyarakat sana lah. Tapi menunggu gebrakan dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan bisa. Amin. Halo. Selamat pagi.
3: Pagi Kak Nia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Zan. Apa Zan?
3: Ya,
0: nggih, apa yang disampaikan Zan? Boleh.
3: Oh, ada yang disampaikan kah?
0: Nggih.
3: Sama aja masalah banyu juga kan, Nir.
0: Oh, depian banyunya halus juga kah?
3: Kadanya di sini ada kan sebagian makai landing juga. Cuma kan landing ini siang, kalau siang kayak ini nggak jalan, Mak. Senior malam yang jalan.
0: Oh, jam berapa? Akhirnya.
3: Malam habis dekat maghrib.
0: Oh, dekat maghrib. Jadi sampai sore kada anu kah, kada ngalir kah?
3: Ya ada, kadang-kadang ngalir, kadang-kadang enggak juga. Kalau nya untuk beli air tuh kan ya satu tandon yang 1200 tuh kan ya 120.000 kalau kan salah.
0: Oh iya.
3: Kawan-kawan yang menjual nih.
0: Isi berapa?
3: Tandon yang 1200.
0: 1200. Harganya 100.000.
3: 120.
0: 120.000. Bah, larang jual lah.
3: Oke, kalau kanirnya pakai minyak juga kan ya.
0: Iya, bujur juga.
3: Yang membawanya tangki.
0: Itu tahan berapa lawas tuh, 1200 tuh lah.
3: Tergantung orangnya juga kan ya.
0: Iya. Sebulan tahan aja sekulah atau setengah bulan?
3: Kalau anak dua aja kan ya.
0: Iya lah bujur.
3: Itu. Sekarang itu banyu galon yang itu kan ya, air minum tuh kan ya.
0: Iya, iya.
3: Terus sekarang berapa, 7.000 kah?
0: Semalam tuh 5.000 aja lah, nih naik lah.
3: Iya, naik 2.000.
0: Ihan, kayak apalah, banyu ini memang airnya perlu banget.
3: Banyu ngalih juga nih harusnya.
0: Ini sudah berapa lawas tuh masyarakat nukar semasa kemarau ini aja kah? Atau kayak apa?
3: Semasa kemarau ini aja kan ya. Sudah mungkin sekitar sebulan lebih lah.
0: Tapi ada lah bantuan dari pemerintah atau perusahaan ke situ nama mengirimi banyu tenaga seberapa tandon kayak itu.
3: Kalau kumpul nih kan ya, bubuhan ini ya, bubuhan BPK nih ya. Kan di sini yang di sini mobil tangki ada sekitar 5 unit lah. Kawan-kawan di sini.
0: Oh, Itu nama Matari lah, Matari Banyu gitu kah?
3: Iya. Tapi bubuhan itu menjual juga kan ya.
0: Oh.
3: Kan gratis juga.
0: Menjual juga jar.
3: Untuk operasional bubuhannya juga kan misal apa? Ibarat gitu, kalau memadamkan api kan beli minyak apa segalanya, perbaikan mobil.
0: Iya, bujur juga.
3: Satu tangkinya tuh, tangki yang 5.000 liter kan ya tuh, yang tangki buahnya tuh.
0: Ganal banar tuh lah.
3: Ada juga sumbangan dari yang itu, dari bosnya Bapak Megeni itu, memberikan kemarin dua buah tangki kemarin.
0: Alhamdulillah. Tuh kalau bila habis diisi pulanglah.
3: Isi terus kan ya.
0: Nya banyu ini umah ai galau tuh pang, apalagi
3: tepakai banget kan ya.
0: Mak selalu tepakai peribahasanya tuh kayak apa lah kalau ada banyu ini mah pusang tuh pang.
3: Karena kau bersih pakaiannya
0: lah. Tuh gen ba api-api kayalah hemat-hemat anu baju ini lah. Awa dua kali pakai dulu. Biasanya sekali.
3: Setiap hari buat ini isi aja tangki dan kalian siap ya setiap hari.
0: Mudahan aja lah, udah pian ada ke hujan?
3: Ada kan ya, di daerah Liangang ya kemarin.
0: Oh belum sampai lah, mungkin karena tepai imbai banjar kalau kena anu ozana.
3: Iya.
0: Mudahan aja lah kas hujan, jadi beisian sumur.
3: Itu sama Rahma gak tuh?
0: Rahma nah.
1: Inggi.
3: Ya dah, mudahan Rahma sehat aja lah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Sama masuk postingan aku juga.
0: Oh iya kak.
3: Reporter yang favorit kan?
1: Oh itu Fitriana Rahma.
0: Fitriana Rahma.
1: Inggi.
0: Sama pada Rahma ujungnya.
1: Inggi.
0: Pilihlah kami jar. Pilihlah.
3: Atau mungkin berdasarkan namanya juga kan ibaratnya tuh. Keahliannya juga kayak itu.
0: Bujur juga.
3: Karakternya juga ya kan. Kada sembarangan juga ya kalau memilih, kita harus tanggung jawab juga ya kalau ini.
0: Bujur banar. Ayo Hak
3: Zanai. Kada asal pilih pak.
0: Artinya sesuai dengan hati. Iya kelak. Han. Gila kayak apa lagi lah sesuai dengan hati jar. Kalau berpandir tentang hati itu kayak apa lagi ya Zan lah. Aduh hai.
3: Hati yang baik ya kalau.
0: Iya pasti ayah hati yang baik.
3: kalau penyiarnya kan nyiar mada kan ya.
0: Amin.
3: Masuk masuk kriteria toh kayak semua.
0: Aja, makasih banyak lah Zan lah.
3: Iya dah, mungkin kesehatan lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dalam segala urusannya Allah.
0: Amin. Makasih lah. Jangan
3: dengeri, jangan nyeri radio ini kadang pernah ketinggalan.
0: Kami ini mengawani pendengar sampai tengah malam lah, sampai jam 12 dari subuh. 19 jam.
3: Gimana aja di Gawian dengar lagi juga kan.
0: Siap.
3: Soalnya ini apa, ya hiburan lah itu nah. Hiburan sambil apa mencari ilmu kayak itu kan ya.
0: Bujur sambil begawian sambil berdengar, kita lengkap pang menu di sinilah ibarat orang ini.
3: Jadi lebih baik lagi kayak dia.
0: Keagamaan, pendidikan, lah. Olahraga lengkap tuh pak.
3: Selamat ulang tahun buat RRI nah. Yang keberapa?
1: 81.
3: Tapi salahnya tadi ulun hari ini.
0: Oh iya kapan ulang tahun gak hari ini?
3: Ulun tanggal 9.
0: Oh, selamat ulang tahun lah, panjang umur.
1: Sehat selalu.
3: Kalau bulan Arabnya kan ya bulan puasa ulun lahir.
0: Oh, Ramadan.
3: Kan bulan puasa itu kan bulan 9 juga tuh.
0: Kalau anakku Rabiul Awal.
3: Bagus kok.
0: Aku jarku waktu pas hamil, Pak. Mudahan anakku lahir di bulan Rasulullah. Soalnya pas saya Rabiul Awal. Lahirnya ada. Januari akhir.
3: Nah, untung banget kan ya.
0: Amin.
3: Ya, teman beruntungnya lah sudah semua.
0: Mudahan kita beruntung barataan lah.
3: Nama aku kan istilahnya nama ulun nih. Orang yang beruntung namanya.
0: Namanya siapa, Pak Uzan?
3: Artinya kan tuh
0: orang yang beruntung. Rahma gin bagus juga Rahma.
3: Bagus lagi.
1: Masyaallah.
0: Mendapatkan apa yuk berkah lah.
3: Iya.
0: Amin.
3: Ya itu jangan nyer, makasih banyak nah.
0: Aja makasih lah.
3: Mengganggu anu di RRI nah.
0: Bah kalau mengganggu pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah dapat dua penelpon. Kalau si Pauzan tadi Martapura, jarnya tuh satu tandon tuh yang isi 1.200 lah, harganya sekitar 120.000. Lumayan juga larangnya. Apa ngarannya yuk? Nang baduit kada jadi masalah lah kan menukar ini, tapi nang kada baduit harus meadakan duit.
1: Betul.
0: Mau kada mau harus karena ini keperluan. Banyu nih hagan minum, hagan bemasak, hagan batatapas, hagan mandi. Ya kalau parak batang banyu, kawa ai becabur. Cuma batang banyunya aja kering. Ya lo?
1: Dan asin.
0: Tapi jual lah kada sembarangan jual lah becabur kalau ada buhaya.
1: Iya.
0: Habis sambahaya banar. Ayo yang lain yang hendak bergabung, yang mau menyampaikan informasi seputar pelayanan publik Bubuhan Pian bisa aja bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Ini ada Juana Eza di Istanbul, menyimak Mbak Niar ya, Alhamdulillah. Ayo Pang Eza, bergabung Juana kayak si Ozan. Kami tunggulah Juana, Eza lah. Mungkin ada yang ingin disampaikan Eza di sini, boleh kita tunggu. Nah, adakah Rahma pian mendapati jalanan kah rusak atau kayak apa? Lampu kah padam?
1: Sementara belum ada Niar.
0: Belum ada lah.
1: Iya.
0: Bubuhan warga Sungai Lulut, mana nih suaranya? Bubuhan warga mana ngarannya yo? Daerah KM6. Nah, Rahayu kah pembina?
1: Iya.
0: Kami tunggu juga apa keluhan Bubuhan Pian? Bubuhan Martapura, Bubuhan Pelaihari, Bubuhan Marabahan, Bubuhan Kota Baru, Bubuhan Tanah Bumbu, Balangan, Abah Kalbi nih biasanya bergabung juga di sini. Kami tunggulah Bubuhan Pian lah. Silahkan bergabung. Nah, kita jeda dulu ke Rahma.
1: Iya.
0: Nah, habis ini silahkan masyarakat Banua bisa bergabung di Halo RRI.
4: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda?
6: program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga benua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga benua, jaga masa depan kita.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Saudara Nurul Fadila putri kandung Bapak dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
2: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: 101.
1: Baik, kami kembali membersamai Anda di Halo RRI Senior, masih bersama Rahma dan juga Surya. Untuk pendengar, silakan boleh memberikan informasi seputar pelayanan publik. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dari mana ini? Iya, dari mana? Waalaikumsalam. Dari mana, Bu?
2: Dari ibu, dari Plehari.
1: Dari Plehari, alhamdulillah. Dari ibu siapa, Bu?
2: Ibu Gani, Mama Abdi.
1: Oh, Mama Abdi. Ge, ada yang mau pian sampaikan kah, Mama Abdi?
2: Pembayakan bagus aja, baik aja. Kayak apa cuaca di sana, di Banjar?
1: Cuacanya panas ya, cerah.
2: Sama aja lah, di Plehari cerah juga.
1: Di Plehari di mana pian, Mama Abdi?
2: Mama Abdi kan di desa aja, Pak. Ampaka Pantai Takisong.
1: Oh, Pantai Takisong lah.
2: Di anu desanya, Desa Ranggang.
1: Oh, Desa Ranggang.
2: Ranggang luar.
1: Ranggang luar lah.
2: Ranggang luar.
1: Ranggang tuh artinya kada rapat, Rahma. Iya, benar. Tuh kayak apa banyu pian di situ, banyu bersih kayak apa?
2: Cuacanya banyu sini nyaman aja, Pak.
1: Pakai ledeng ke pian?
2: Ledeng sumur.
1: Tapi rasanya pang hantaka atau kayak apa?
2: Kadang hantar banyunya banyu sumber, banyu gunung.
1: Oh, nyaman tuh lah, asli seger lah.
2: Seger, dingin. Di sana pun kayak apa banyu di Banjar?
1: Di Banjar, pian kayak pernah, Mak?
3: Airnya hantar.
1: Hantar, halus juga.
2: Hantar lah banyu di Banjar.
1: Sudah mulai hantar. Kedepian masih seger lah, alhamdulillah banar nih.
2: Seger banyak yang menyejut.
1: Terus kayak apa jua wadepian, Mama Abdi? Ini kan musim karhutla. Ada yang nang terbakar lahan di situ atau kayak apa? Musim kebakaran hutan.
2: Tangan kayak aku ini kada ada, Pak. Sudah imbah, gusam, ngatunam.

0: lagi ini kada kabut.
1: Tinggi. Tapi pian adalah melihat warga yang membakar anu ladang, adalah.
0: Kada ada.
1: Heeh.
0: Kada ada melihat sang bakarannya ya. Bisa kabut.
1: Amun ada yang membakar di Tagur, Mama Abdi aja yang membakar tuh.
0: Di Tagur, amun melihat Mama Abdi, kada melihat kan kau menanggung Mama Abdi.
1: Lawan bahaya jua Mama Abdi ai, mun membakar tuh harus ditunggui jua lah kalau menjalar kemana ke itu nah.
0: Ngagannya api, kada kawan, ari panas di setumat gin jalan jadi api.
1: Iya am, hah, ada wani tuh pang.
0: Tip angin. Ya musim panas bang ini bulan 9 bulan 10 itu panasannya bulan sabtu ada jauh hujannya kena.
1: Iya benar.
0: Ada bedahan aja bang diri kita ini nang sehatan aja biar aja api itu asa diri kita aja sehatan sanon seluruh anunya uang-uangnya tuh jangan begaringan.
1: Amin sehatan aja kita berataan lah.
0: Mun begaringan abut kena anu tukang obatnya Mak Atari.
1: Inggi, ayah mudahan pian sehat aja jualan.
0: Inggi. Dan kesehatan aja di Indonesia.
1: Kalau jalan mang udah pian bagus aja ke jalan, ada kan ngerusak jalan udah pian?
0: Nah, mun jalannya ada jalan ke pohumaan ke anu ke sawah. Nah, mun aku ni kan bahuma jalannya sakit bang, anunya pinggir berjalan makandakan pinggir tanggul tu nah. Kan, anunya tapi lebak-lebak jalannya aku betah apa? Aku sudah tua makandakan bersih betah kalau tercabu ke tanggul tu. Anunya kalemnya ada uang membantu dibantu.
1: Tepatnya di mana udah pian tuh Parak Managarang? Di mana? Di alamatnya di mana?
0: Alhamdulillah bohongannya ini masuk lehari Jombang di Guntung Besar.
1: Guntung. Pemaannya. Desa Guntung Besar kah?
0: Desanya Guntung Besar. Tapi anunya masuk lehari juga.
1: Iya. Daerah Desa Guntung Besar RT berapa udah siap udah pian tuh?
0: Nah, RT-nya ini ada yang RT-3 bang, cuma pembakarannya Guntung Basah gitu deh, enak tau anehnya. Akunnya kan bahumanya ke Guntung Basah, tempat tinggal, tempat tidur guringnya di ranggang, ranggang luar.
1: Jalannya kada nyaman dilalui lah.
0: Kan jalannya kada nyaman, jalannya mudah ditangi ke pahumaannya tuh nah.
1: Masih jalan tanah kah tuh, atau batu-batuan kah dopian tuh?
0: Ano jalannya tuh kada ada batu bekas anu tuh bang bekas tanggul orang mengaruk jalan tuh nah dia anu
1: jadi berlubang-lubang jalannya lah
0: berlubang-lubang aku iya aja kan? Betah benar apa kurung Honda aja paling
1: itu di jarpian tadi dikaruk orang tuh dikaruk apa maksudnya tuh
0: di anu dikaruk orang mana banyu tuh nah banyu dalam anu nakan banyu tuh nah itu pak anunya di dalam orang supaya lakas banyu surut.
1: Oh kayak itu kah oh berarti udah pian tuh banjir jual lah kalau banyu pasang
0: anu banjir kajin namanya yang musim wajar ada kalau anang banjir musim bulan satu tuh kan kajin tahun baru tuh mesti ada kalau musim penghujan tuh mesti banjir kajin semua anu wang nih gitu. Jadi dia anu orang lah, dia taruh kurang supaya lakas banyu surut.
1: Iya.
0: Jadi aku ngagan uang Tuhan ni, aku bertahap siapa pun menolong ya kan aku ketecabu ke dalam tanggul tu.
1: Baik. Makasih banyak Mama Abdillah, informasi pian lah. Dahan sehat aja pian lah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidini bagana di dekat pantai Takisung, Desa Ranggang, Ranggang Luar Pelaihari. Tapi bahuma Sidin melalui Desa Guntung Besar RT 03. Jalannya tuh berlubang-lubang ya Sidin. Dikira tuh lubang-lubang apa? Sekalinya bekas kerukan air. Karena kalau kada dikeruk ya Sidin banjir. Nah, jadi kalau dikeruk tuh otomatis air yang Bluber itu bisa masuk ke situ, ya kalau ada jadi banjir. Jadi kalau bisa dibaiki aja sih Din jalannya supaya nyaman tuh lah kalau ke Pahumaan. Nah itu Pang tadi kabar dari Mama Abdi lah, jalannya masih tanah, mungkin belum terjangkau jauh Pang lah, Rahma lah, soalnya menuju daerah Pahumaan. Nah silahkan pendengar yang ingin bergabung Bubuhan Pian, warga Banua bisa menyampaikan segala permasalahan pelayanan publik di 0811511410 dan 0511325162. Ini kita dapat kabar juga, nah BNNK Balangan jar memperkuat program Desa Bersinar mencegah narkoba. Jadi kita mengajak pendengar lah Rahmalah untuk mari kita bersama-sama menolak narkoba. Iya kok. Yeah. Karena kalau narkoba ditolak sama-sama ada kita pasti kada payu. Iya loh,
2: ya.
1: Kada laku di Banua kita. Karena narkoba itu obat orang gila sebujurnya. Masalah itu kan gasan orang yang stres. Kalau kita mengkonsumsi, kita ikutan stres juga ya kok. Jadi mari kita cegah sama-sama pendengar, katakan tidak untuk narkoba. Karena narkoba ini merusak masa depan anak bangsa. Tapi ada Pang, alhamdulillah nah, upaya dari pemerintah untuk memberantas narkoba melalui program desa dan kelurahan bersih narkoba. Dan ini dinilai menjadi langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari tingkat masyarakat. Artinya di sini Rahma, kalau kita semuanya masyarakat bersatu, narkoba pasti bisa kita cegah lah.
2: Betul.
1: Mungkin ada juga apa namanya yang lainnya Rahma yang hendak pian sampaikan seputar narkoba ini?
2: Tidak ada.
1: Yang jelas mari kita sama-sama mencegah narkoba ya kalau. Dan pendengar RRI kami ucapkan terima kasih masyarakat Banua sudah bergabung di acara Halo RRI. Kami senang segala permasalahan yang Anda hadapi diantaranya tadi masalah air bersih.
2: Iya.
1: Ini memang urgen banar lah.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan pemerintah cepat aktif. Nah, cepat aktif, cepat apa namanya bergerak membantu warga Banua yang kekurangan air bersih.
2: Betul.
1: Baik, sampai di sini kami temani Bubuhan Pian di acara Halo RRI dan jangan kada ingat pada pukul 11 kami hadir membersamai Anda di Inspirasi Kita dengan tema Hari Olahraga Nasional. Uluniar dikawani
2: Rahma,
1: ada Surya, ada Rasya juga mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat, selalu bahagia untuk pendengar. Tapi jangan kada ingat pendengar, mari kita bersama mencegah karhutlah dengan melakukan hal sebagai berikut. Tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan, jangan membuka lahan dengan cara membakar, hindari membakar sampah di area terbuka, waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutlah. Lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalimantan Selatan aman. Pesan ini disampaikan oleh KPID Kalsel dan juga himbauan Gubernur Kalimantan Selatan. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, selamat beraktivitas, tetap waspada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing, dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsoteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsoteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsoteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Muhammad Yamin AR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Terus sampaikan informasi yang aktual kepada masyarakat di tengah berita-berita hoax yang memicu perpecahan. Kali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 1. Kanal informasi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: 0811-4410.
1: Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Inspirasi Kita, siaran berjaringan Kornus 8 dengan tema Hari Olahraga Nasional.
2: Inspirasi Kita Pro 1, siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
3: RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sebuah program yang diharapkan bisa menginspirasi pendengar dan juga pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu Minggu kedua. Hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Rista Tunggarani dari RRI Nunukan yang akan memandu inspirasi kita. Siang ini kita akan berbincang terkait berbagai isu aktual, inspiratif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita ketahui bersama, olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara di lapangan. Di balik sebuah prestasi, ada proses panjang. Pembinaan, fasilitas, dukungan pemerintah, keluarga, sekolah, hingga semangat pantang menyerah dari para atlet. Hari Olahraga Nasional menjadi momentum untuk melihat lebih jauh, sudah sejauh mana olahraga di Kabupaten Nunukan berkembang, bagaimana pembinaan generasi muda dilakukan, dan apakah potensi atlet-atlet dari wilayah perbatasan sudah mendapatkan ruang yang maksimal untuk mengukir prestasi. Inilah yang akan kita bahas dalam tema Hari Olahraga Nasional. Dari Pro 1 RRI Nunukan telah hadir bersama kami ada narasumber Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disput Porapar Kabupaten Nunukan, Ibu Marlina Puspasari SE. Selamat siang, Ibu.
4: Selamat siang.
3: Gimana kabarnya hari ini, Bu?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir di RRI Nunukan pada acara Inspirasi Kita siang ini ya, Bu.
4: Sama-sama.
3: Dan dalam siaran berjaringan ini kita juga bersama rekan lainnya dari RRI Pro 1 Banjarmasin, ada rekan Niar. Halo rekan Niar, selamat siang.
1: Selamat siang juga Mbak Rista Tunggarani.
3: Oke, gimana kabarnya hari ini rekan Niar?
1: Ya, Banjarmasin seperti biasa cerah sekali, tapi masih tercium karhut lah, Mbak.
3: A-a. Oke, semoga segera membaik ya di sana.
1: Amin.
3: Rekan Niar. Oke. Kemudian selain rekan Niar ada juga dari RRI Tarakan nih, ada rekan Heri Susanto. Halo, selamat siang rekan Heri. Gimana kabarnya dan situasi di Tarakan saat ini?
5: Iya, kabarnya Tarakan baik nih untuk Mbak Rista, dan Tarakan masih apa ya, hujannya masih belum normal nih. Kalau untuk cuaca lumayan cerah ya. Mm-hmm. Karena memang Tarakan kan kepulauan, jadi air bersih ini terlalu apa namanya, menjadi perhatian serius ya kalau misalnya nggak ada hujan. Mm-hmm.
3: Oke, semoga segera turun hujan ya di sana biar airnya lancar lagi. Oke. Dan pendengar ada juga dari RRI Palangkaraya dan RRI Samarinda yang juga mengikuti inspirasi kita pada hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Kornus 8 Network. Dan ini dia selengkapnya inspirasi kita.
2: Inspirasi Kita Pro 1, siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, inspirasi kita hari ini membahas tentang Hari Olahraga Nasional. Masih bersama Bu Marlina ya. Saya ingin bertanya Bu Marlina, apa sih makna Hari Olahraga Nasional bagi perkembangan olahraga khususnya di Kabupaten Nunukan, Ibu?
4: Iya, terima kasih. Kalau dimaknai HORNAS untuk tahun ini yang ke-43 dengan tema menuju masyarakat aktif dan bugar sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi, partisipasi, dan pembinaan olahraga di masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk berolahraga saya harap menjadi bagian dari gaya hidup sehat ya kan, dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Nunukan. Dan kita dengan memperkuat pembinaan lahirnya atlet sejak usia dini, saya harap dengan begitu agar kita dapat memprioritaskan olahraga atau cabur olahraga yang berpotensi dapat di ajang provinsi dan nasional, dan dapat juga kita membuat melakukan atau pembinaan olahraga yang berkelanjutan dengan mengevaluasi sekaligus meningkatkan program pelatihan, pembinaan dan peningkatan sarana prasarana, dan juga menjadi ajang kebanggaan bagi masyarakat atau khususnya Kabupaten Nunukan bila ada atlet-atlet yang bisa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, gitu Mbak.
3: Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh soal melahirkan atlet-atlet berprestasi, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ingin melahirkan masyarakat yang aktif dan bugar. Apakah karena itulah akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali event olahraga yang dilaksanakan di Nunukan, Bu?
4: Ya, Alhamdulillah Mbak, itu menjadi salah satu mungkin daya tarik bagi anak muda yang sekarang kita ketahui lebih istilahnya tuh game-game online dan sebagainya, itu untuk menarik mereka dengan walaupun dengan olahraga atau event-event olahraga yang skalanya mungkin masih Kabupaten Nunukan saja, tapi itu untuk dapat menarik perhatian bagi anak-anak muda Mbak.
3: Iya. Iya, yang paling baru kemarin ada color run ya, color run ya Bu ya.
4: Run, iya.
3: Oke, oke. Kalau gitu kita kembali lagi membahas soal prestasi atlet nih Bu. Kalau menurut Ibu sejauh mana sih olahraga di Nunukan saat ini mampu melahirkan atlet yang berprestasi Bu?
4: Kalau dari, maksudnya dari data yang kami terima itu dari pihak KONI dan sebagainya, Nunukan itu memang di tahun 22 Mbak, 2022 ada beberapa atlet seperti panjat tebing dan sepeda yang pada pro-pro pertama itu Sul Kaltara mendapat kita tuh tingkat ketiga di tahun 2002 dengan 60 emas, 9 perak dan 77 perunggu, demikian Mbak.
3: Wow.
4: Alhamdulillah di tahun 22 itu sepertinya atlet di Nunukan khususnya ini lagi bagus-bagusnya prestasinya Mbak. Ya, saya harap juga di tahun-tahun selanjutnya dengan demikian.
3: Kalau tadi Ibu sebut kan sedang bagus-bagusnya ya Bu ya, atlet. Apakah semangat berolahraga ini sudah jadi gaya hidup masyarakat atau masih sekedar seremonial aja Bu?
4: Kalau dari pengalaman saya selama di bidang olahraga ini Mbak, sudah sangat Mbak, alhamdulillah. Karena selain kegiatan rutin kami yaitu Car Free Day yang di Tanah Merah, ada juga beberapa event-event yang dilaksanakan oleh dinas-dinas vertikal atau kelompok-kelompok olahraga atau klub-klub olahraga ataupun organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti kita ketahui ada IDIRAN ya kan, yang diselenggarakan oleh IDINYA Nunukan. Terus ada alhamdulillah ada Run Bocil.
3: Oh iya iya, ya, saya kan, ingat ya.
4: Dia pada bulan Agustus kemarin. Terus juga nanti baru-barusan ini juga dari Kormi Mbak melaksanakan festival Kormi di Paras.
3: Yang akan datang ya Bu?
4: Ya, ini sudah terlaksana Mbak.
3: Sudah terlaksana.
4: Selesai.
3: Oh iya iya.
4: Ya, nanti setelah itu di HUT Kabupaten juga mereka ada melaksanakan seperti spot festival itu di organisasi Kormi Mbak itu.
3: Berarti yang melaksanakan event olahraga ini sebetulnya bukan cuma dari komunitas olahraga saja ya Bu ya? Tapi dari perkumpulan lain pun?
4: Iya benar, seperti PAUD kan Mbak, dari IDI dan sebagainya itu alhamdulillah. Mungkin dari pernah juga baru-baru tahun maksudnya bulan berapa itu ada run di Sebatik Mbak. Ya itu mungkin alhamdulillah, maksud saya itu di walaupun kita baru daerah kita dengan geografis dan sebagainya, masyarakat untuk gemar berolahraga itu sudah sangat meningkat.
3: Alhamdulillah ya Bu ya.
4: Siap.
3: Kelihatan mungkin dari 2022 juga semangatnya semakin yeah. meningkat sampai sekarang.
4: Iya, yeah. betul, betul sekali.
3: Gaya hidupnya jadi, semoga kedepannya bisa betulan tercipta masyarakat aktif dan bugar tadi yeah. ya Bu ya. Yeah.
4: Harapan gitu dengan tema tahun ini bisa kita jadikan momentum yang baik untuk maksudnya kita tuh masyarakat untuk terus beraktif berolahraga.
3: Oke, okay. Oke. Okay, tapi kalau dari pemerintah sendiri ada nggak Bu strategi untuk menemukan bibit unggul dari atlet yang potensial sejak usia dini? Tadi sempat Ibu sebutkan juga kan ingin menemukan. Nah itu ada strateginya nggak Bu?
4: Kalau secara maksudnya itu mungkin kalau saran saya ya Mbak ya, mungkin kalau dari pengalaman saya atau dari dilihat dari sekarang ini saat ini sih. Memang harus kita tuh meningkatkannya dari usia dini. Seperti kemarin ada kegiatan aerobik yang dilakukan oleh Asiapi, inorga salah satu inorga di Kormi, itu untuk tingkat pemula, Mbak. Jadi dimulai SD. Itu memang harus ada, Mbak, karena kita mencari bibit itu kan memang harus dari usia dini. Mungkin dari umur 8 sampai 12 tahun kan. Dan jadi kita mendekati ke sekolah-sekolah. Ya. Penjaringan di situ kita door to door atau langsung turun tangan ke sekolah-sekolah memperkenalkan bagaimana ini tentang olahraga yang baik. Nanti mungkin sekolah selanjutnya itu mereka membuat data untuk siswa-siswanya yang punya talenta, yang punya talenta di bidang apa atau olahraga apa. Jadi itu bisa menjadi database kami. Baik pun di dinas ataupun di KONI sebagai dan KORMI sebagai organis olahraga untuk mengetahui potensi-potensi apa aja yang ada di sekolah-sekolah tersebut dengan database tersebut dan mungkin juga kita seleksi bibit Mbak ke kecamatan gitu kan Mbak lebih ke langsung ke tempatnya kecamatannya mungkin karena kecamatan kan juga kan pasti mereka tuh Mbak ada atlet-atletnya yang berprestasi di sana gitu Mbak.
3: Oke, berarti caranya tadi kalau tidak melalui organisasi olahraga, melalui kecamatan atau door to door ke sekolah-sekolah gitu ya Bu.
4: Siap, siap.
3: Soalnya di sekolah kan mungkin ada ekstrakurikuler juga ya. Jadi pasti bisa lebih mudah mendatanya gitu ya Bu.
4: Kita juga bekerjasama dengan maksudnya dengan sekolah tersebut kan mereka juga punya selain Mbak katakan ekstra ada guru-guru olahraga kan Mbak yang lebih maksudnya tuh dia lebih memfokuskan mana siswanya, siswa-siswi yang
3: sepertinya
4: punya potensi.
3: Potensi
4: ya demikian begitu Mbak.
3: Okay. Nah tadi kan seperti disebut ya Bu ada olahraga panjat tebing sama sepeda yang paling banyak memenangkan medali. Tapi kalau misalnya kita bicara soal cabang olahraga yang paling berpotensi jadi andalan dinunukan baik itu tingkat provinsi maupun nasional apakah sama atau ada cabang olahraga lainnya lagi Bu?
4: Kalau secara pengalaman dengan maksud saya tuh kompetisi yang pernah event yang pernah mereka ikutin itu memang sekarang itu berkembang Mbak selain panjat tebing, sepeda itu salah satu juga karate Mbak dan bela diri nah, sering dan hampir lah maksudnya itu memanah juga Mbak itu juga salah satu mungkin menjadi cabor olahraga potensial yang bisa mengukir nama baik Kabupaten Nunukan di kancah prestasinya olahraganya Mbak gitu.
3: Bisa dibilang berarti mungkin saat ini sedang difokuskan ke olahraga itu atau hanya mungkin Ibu menilai ini berpotensi besar untuk dikembangkan.
4: Kalau saya secara pribadi sebagai data yang kami terima Mbak, memang itu yang harus lebih difokuskan begitu dari beberapa cabor. Cuma kita kan tidak menyepelekan atau tidak bukan berarti yang lain yang tidak berpotensi ya Mbak ya. Cuma dari pengalaman-pengalaman itu, walaupun secara mandiri mereka mengikuti kompetisi-kompetisi di luar, seperti barusan ini panahan di Berau, bupatinya, event bupati Berau, panahan itu mendapat, kalau tidak salah, ada emas Mbak.
3: Gitu. Wow.
4: Iya.
3: Tapi mengikutinya mandiri ya Bu?
4: Iya.
3: Bukan ini, iya, dikirim
4: iya.
3: dari sini.
4: Iya, kadang-kadang mereka tuh kan Mbak, ada maksudnya tuh ada mungkin kegiatan-kegiatan di luar dari event-event yang diselenggarakan secara berjenjang gitu kan Mbak seperti Provo, PON, Popda dan sebagainya ini kan mungkin mereka untuk menggali pengalaman mereka Okay. Jadi yang mereka mengikuti seperti Bupati di Berau kah, event di Berau atau di Malino dan sebagainya, gitu Mbak.
3: Oke, okay, pokoknya setiap ada event berusaha iya. untuk diikutin mm-hmm. gitu ya Bu. Nah tapi menurut Ibu kendala terbesar yang saat ini masih dihadapi para atlet khususnya di Nunukan mm-hmm. tuh apa Bu sejauh ini? Untuk meraih prestasi ya Bu, khususnya dalam konteks itu.
4: Yang pasti itu sarana dan prasarananya Mbak. Mm-hmm. Kita bukan maksud saya tuh tidak bisa menutup mata, pasti semua mengetahui bahwa sarana olahraga kita di Nunukan ini betul-betul sangat minim untuk meningkatkan prestasi olahraga atlet kita. Dan pelatihnya Mbak.
3: Oke. Okay.
4: Pelatih-pelatihnya juga sangat untuk maksudnya tuh pembinaan, pembimbingannya, kompetisinya itu sangat kurang sekali. Ya, mungkin dikarenakan anggaran dan sebagainya juga kan Mbak, pasti sudah itu. Jadi untuk meningkatkan seperti dalam hal karate, kan ada apanya tuh jenjang-jenjangnya Mbak untuk pelatihnya mm-hmm. itu sangat-sangat masih minim lah untuk dianukan Mbak. Maksudnya mereka itu masih perlu, harus dan harus saya rasa untuk meningkatkan pelatihannya Mbak.
3: Untuk kalau pelatih tadi yang kurang itu apakah kompetensi dari pelatihnya atau kekurangan SDM pelatih untuk semua cabur?
4: Kalau dari pengalaman saya data itu Mbak sebenarnya sama saja Mbak. Tapi yang penting itu mereka kan kalau data maksudnya dari pelatihnya jumlah SDM-nya mencukupi saja Mbak. Cuma mereka harus naik tingkat gitu nah Mbak. Mm-hmm. Jadi itu yang harus dipikirkan bersama untuk bukan hanya kita memikirkan atletnya atau sarananya tapi pelatihnya juga gitu.
3: Dengan harapan kalau pelatihnya kompetensinya naik mm-hmm. otomatis mengajar anak-anaknya
4: ya,
3: juga
4: baik,
3: bisa.
4: Ya. Karena kan Mbak namanya olahraga atau apapun itu kan pasti akan ada peningkatan Mbak, kategorinya kah atau apanya. Jadi itu yang diperlukan untuk pelatihnya mm-hmm. gitu Mbak ya.
3: Oke, okay. Selain pelatih tadi kan disebut juga sarana ya Bu. Berarti
4: iya.
3: apakah bisa dibilang fasilitas olahraga di Nunukan saat ini tuh bahkan belum bisa belum mencukupi kan mm-hmm. Tapi apakah meskipun dengan keterbatasan itu sudah mampukah untuk mencetak atlet berkelas nasional Bu dengan keterbatasan
4: ya,
3: itu?
4: Secara keseluruhan atlet atau secara cabur belum Mbak, belum 100% bisa menciptakan. Jadi ada mungkin yang lebih ke perorangan seperti panjat tebing kan Mbak, ya itu karate dan sebagainya itu balap sepeda. Dan karena kalau dari saprasnya kita harus namanya sapras kan harus lengkap nih Mbak. Mm-hmm. Sarana prasarananya, alat dan sebagainya untuk menunjang mereka dalam hal berlatih. Karena nanti tidak mungkin kan kita di sini harus pada saat event di luar tidak sesuai dengan kategori yang diikuti kan Mbak gitu.
3: Berarti mungkin ada yang sudah mencukupi, mm-mm. ada yang belum.
4: Masih harus
3: masih jauh
4: diperbaiki. Ditingkatkan.
3: Okay. Itu kalau bisa dipresentasikan di apa persentase lebih banyak mana Bu? Yang harus ditingkatkan atau?
4: Ditingkatkan Mbak.
3: Lebih banyak gitu ya Bu ya.
4: Sarana kita harus ditingkatkan Mbak. Nanti kalau mau banyak kita bagaimana menciptakan atlet yang berprestasi kan Mbak? Mm-mm. Kalau sarana tidak mendukung tuh kayaknya tidak mungkin lah.
3: Mau latihannya di mana? Ya, mau pakai apa? Susah juga ya Bu.
4: Seperti panjat tebing. Nah, mereka kan punya alat-alat seperti matras kah, tali kah, mm-hmm. kan Mbak, itu kan sesuatu yang harus kita persiapkan untuk mereka mm-hmm. kan. Karena nanti gak mungkin mereka mau berlatih kalau tidak punya alat-alat seperti itu, begitu mm-hmm. ya. Jadi pembiayaan itu memang juga harus kita perhatikan bersama-sama untuk karena namanya kita membangun kan Mbak, perlu mm-hmm. juga pembiayaan. Nah selain itu juga Mbak, jadi imbasnya tuh Mbak, kita itu jarang mengikuti kompetisi di luar jadi Mbak.
3: Nah, sayang sekali.
4: Iya, kan? Karena pembiayaan kan juga Mbak, sarana prasarana tidak tercukupi, fasilitas tidak ada. Sehingga untuk kita berkompetisi di luar Nunukan itu ya akhirnya ada beberapa atlet atau cabur yang melaksanakan dengan mandiri, begitu.
3: Oke. Okay. Ya. Tapi dengan balik lagi keterbatasan tadi, mm-hmm. terus gimana Bu pembinaan atlet dilakukan supaya prestasinya tuh tidak berhenti setelah memenangkan sebuah pertandingan?
4: Ya, kalau secara umum sih Mbak, saya rasa tetap kita ada pembinaan pada jenjang pembinaannya itu Mbak. Maksudnya tuh kita secara data atlet itu kita data, ada database-nya agar kita bisa memilah, ya kan Mbak, atlet yang berprestasi, yang maksudnya itu sudah bisa dengan pengalamannya di nasional, provinsi sampai nasional, atau atlet yang harus masih kita bina gitu. Jadi dengan data-data itu kita bisa memilah Mbak, yang mana yang lebih kita utamakan dulu. Untuk pokoknya ada event gitu kan, nah yang mana dulu kita utamakan, yang berprestasi atau berpotensi dulu, atau yang masih usia dini gitu, masih pembinaan dalam hal kuota pembinaannya gitu Mbak.
3: Mungkin tetap sama-sama dibina, tapi strateginya mungkin berbeda ya, gitu ya, ya Bu ya.
4: Ya. Mungkin juga kita melakukan kompetisi-kompetisi tingkat daerah saja dulu. Jadi kita bisa mencari bibit untuk pembinaan-pembinaan itu. Selanjutnya gitu, kita dengan data itu kita bisa menambah atau mengetahui potensi-potensi dari atlet yang berprestasi tersebut.
3: Oke. Masih berbicara soal pembinaan nih Bu, menurut Ibu seberapa serius sih pembinaan olahraga di wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Sebatik dan mungkin di Krayan Bu, seberapa serius pembinaan atlet di wilayah kita ini?
4: Kalau seseriusnya itu Mbak, alhamdulillah kami dari bidang juga olahraga sudah sekitar 3 tahun yang kebelakang itu kami mengadakan event-event di kecamatan Mbak. Kecamatan karena kecamatan pasti mempunyai bibit-bibit tersendiri kan, untuk dari situ bisa juga kami jadikan maksudnya berjenjang dari kecamatan, mereka bisa juga didata untuk tingkat kabupatennya begitu. Jadi kami melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event di kecamatan-kecamatan Mbak, untuk mencari bibit-bibit yang bisa kami jadikan unggulan kelak gitu Mbak.
3: Mencari bibit sekaligus pembinaan juga ya Bu ya. Untuk yang mungkin ada atlet yang memang dari Sebatik. Kalau sejauh ini ada kan Bu atlet yang dari Krayan, dari Sebatik yang sampai saat ini masih dibina?
4: Kalau secara keseluruhan itu Mbak, sepengalaman dan setahu saya itu masih ada Mbak, sekitar seperti Poli. Ya itu ada Mbak. Mereka seperti untuk hal-hal apalagi akan ada POVROP ini, mereka di maksudnya itu mereka dipanggil ke sini untuk latihan untuk pembinaan tersebut Mbak. Mempersiapkan dirilah untuk seleksi mengikuti tahap selanjutnya gitu Mbak.
3: Kalau lolos dibawa ke Nunukan untuk pembinaan selanjutnya
4: iya,
3: gitu
4: begitu,
3: ya Bu.
4: Iya.
3: Oke. Nah, tadi kan sempat dibicarakan di awal ya Bu soal targetnya pengen masyarakat aktif dan bugar. Terus tadi Bu sempat sebut juga orang-orang sekarang kan suka bermain gawai ya Bu. Terus gimana Bu caranya untuk mengajak generasi muda yang bisa bilang adiksi dengan gawai untuk mau berolahraga lagi nih Bu? Biar menarik untuk mereka gimana Bu strateginya?
4: Kalau saya sih mungkin karena namanya gawai ini sudah sangat memasyarakat ya Mbak ya, di kalangan remaja kita. Betul. Saat ini kita harus membuat bagaimana menarik mereka untuk berolahraga, ya kan Mbak? Mungkin dengan cara menghadirkan figur olahraga, atlet olahraga di kalangan remaja, jadi ada motivasi mereka untuk berolahraga. Terus kita mungkin mengembangkan atau memberi promosi di media sosial, dan ya itu salah satunya membuat atau menghadirkan event-event olahraga yang lagi bilang orang FOMO gitu kan Mbak. Nah itu, karena kalau dari FOMO itu saya lihat seperti run kemarin, alhamdulillah banyak yang maksudnya usia-usia remaja yang mengikutinya. Jadi kita tuh harus mengetahui target kita di mana untuk bagaimana kita menarik minat kaula muda itu remaja dalam berolahraga. Jadi kita tahu lagi yang lagi ngetren ini apa gitu nak, Mbak. Jadi dari situ kita bisa setidaknya mereka agak walaupun hanya beberapa saat atau bisa tidak terlalu fokus di gawainya gitu.
3: Oke, berarti mungkin ya promosinya tetap melalui sosial media ya Bu, karena kan anak-anak juga familiarnya dengan sosial media, tapi kebetulan juga saat ini tengah marak event olahraga, pada ikut-ikutan, jadi siapa tahu dengan diadakan
4: event-event tersebut kan, mereka bisa mencari jati diri atau ternyata dengan olahraga juga bisa hype. Maksudnya bisa fun gitu nah Mbak, bisa ada semangat di situ walaupun
3: ternyata asik ya. Terus mau ikut lagi kapan nih, ada event lagi gitu ya, Bu.
4: Oh, intinya kita tuh harus mencari mengikuti mereka tren mana yang lagi naik, lagi booming gitu kan Mbak, viral dan sebagainya, kita bisa selipkan untuk berolahraga di situ Mbak.
3: Tapi kalau fasilitas-fasilitas olahraga di Nunukan ini sebetulnya sudah bisakah diakses oleh masyarakat umum Bu?
4: Sudah Mbak, bisa Mbak.
3: Ya,
4: seperti stadion, gor dan sebagainya ini. Alhamdulillah tiap sore tuh dari sekolah atau dari perorangan, organisasi olahraga, silahkan Mbak, kami open untuk mereka menggunakan fasilitas olahraga yang ada di gor. Khususnya karena gor itu agak lengkap kan Mbak, bisa mereka lari, anak-anak bisa ada juga seperti maksudnya saya itu kumpulan orang organisasi olahraga kayak basket, mereka punya jadwal Mbak untuk latihan. Ya, kami sediakan ruang gitu Mbak, kami persilakan, yang penting kita bersurat kan Mbak, karena kan kita harus mengatur jadwalnya Mbak. Kayak futsal, bola basket dan sebagainya itu hampir setiap hari Mbak sudah terjadwal untuk mereka latihan atau berolahraga di gor Mbak, demikian.
3: Terus kalau misalnya tertarik untuk menjadwalkan itu bisa menghubungi kemana Bu, masyarakat umum?
4: Silahkan bersurat ke Dinas Disbud Porapar, ya nanti dari bagian umum nanti akan mengatur jadwalnya Mbak.
3: Oh gitu, iya.
4: Karena kan kita harus pokoknya dikasih waktu, pokoknya ada klub futsal nih Mbak ya, dia mau mengikuti event di Malinau kah, di Tarakan kah, kan mereka butuh tempat untuk latihan kan Mbak, mempersiapkan diri. Mereka bersurat, nanti kami akan mengatur jadwalnya Mbak, yang mana yang kosongnya gitu kan Mbak, yang bisa mereka gunakan. Kadang juga ada yang bisa pakai di dewan Pak, di belakang kantor dewan ada, alhamdulillah situ lapangan futsalnya Mbak, gitu.
3: Oke, berarti
4: jadi sebetulnya kita mengurangi lah Mbak beban mereka biaya kalau menyewa di luar kan Mbak.
3: Siapa tahu dari situ bisa menjaring talenta lagi kan Mbak.
4: Iya, jadi kita ya itulah Mbak, cari cara bagaimana mereka anak-anak muda ini suka berolahraga.
3: Apalagi nanti kalau misalnya bisa dilatih jadi atlet unggulan Nunukan gitu ya Bu ya.
4: Jadi di situ kan bisa kita cari bibit-bibit potensial atlet kita Mbak.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin bibit lagi, tadi kita belum menyinggung soal ini nih Bu. Bagaimana dengan perempuan Bu? Untuk berprestasi di bidang olahraga peluangnya seperti apa Bu? Gimana caranya supaya mereka berpeluang lebih besar untuk berprestasi di bidang olahraga?
4: Kalau perempuan Mbak, di KONI dan KORMI itu ada, kalau khususnya KORMI ada organisasi perempuan olahraga, PERWOSI.
3: Oke.
4: Jadi itu gabungan semua kelompok atau klub olahraga khusus perempuan di PERWOSI ya. Terus ya di KORMI juga ada senam-senamnya kan Mbak, Asiafi, ada Yoski dan sebagainya. Saya rasa kalau perempuan-perempuan sekarang tuh Mbak, biarpun mereka maaf kayak emak-emak ya Mbak ya yang ingetan gitu, mereka ada kelompok-kelompok tersendiri Mbak. Di luar dari organisasi olahraga yang mereka buat untuk senam. Banyak itu Mbak.
3: Voli juga sepertinya ini ya Bu.
4: Iya, kalau mau banyak olahraga senam, kalau secara keseluruhan tuh olahraga untuk wanita tuh saya rasa sekarang kita tidak ada batasannya Mbak. Maksudnya tuh banyak yang sadar diri untuk aktif berolahraga gitu nah Mbak. Ya, jadi mereka membuat kelompok-kelompok tersendiri. Jadi kalau di pemerintahan itu yaitu PERWOSI dan di KORMI itu ada organisasinya tersendiri Mbak gitu.
3: PERWOSI tadi yang untuk wanita ya Bu.
4: Iya, khusus olahraga wanita.
3: tapi cabang olahraganya macam-macam.
4: Macam-macam, Mbak. Ya, silakan aja masuk di situ masih gitu.
3: Oke. Okay. Oke, okay, Bu, ngomong-ngomong nih maaf ya Bu agak ramai di sini karena kebetulan lagi ada donor darah, Bu. Iya, lagi ada kan mau ada HUT RRI ya, Bu. Sebentar lagi
4: tanggal
3: 11, Ibu. Oh, 11. Makanya ini salah satu rangkaian acaranya gitu.
4: Siap, siap, Mbak.
3: Okay. Okay, kita lanjut lagi, Bu.
4: Monggo.
3: Tadi sudah ke perempuan ya, Bu. Sekarang saya ingin tanya soal ini, Bu. Gimana perhatian pemerintah terhadap atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan, Bu? Mulai dari fasilitasnya, pembinaannya, pembiayaannya, dan lain sebagainya, Bu.
4: Mungkin saat ini, Mbak, kalau untuk atlet berprestasi, kita belum terlalu terfokus kepada mereka, Mbak. Untuk pembiayaan dan sarana dan prasarananya kan, Mbak. Karena namanya atlet berprestasi itu, atlet disabilitas itu, kita harus ada ruang khusus kan, Mbak. Harus ada sarana dan prasarana khusus untuk mereka. Ya, jadi untuk saat ini mungkin secara maksudnya untuk pemerintah belum terlalu fokus untuk pembinaan mereka, Mbak. Karena kita juga belum punya sarana dan prasarananya. Jadi, dan saya belum mendapatkan data untuk atlet disabilitas ini, Mbak. Gitu, Mbak.
3: Oke, tapi apakah kedepannya ada rencana untuk program khusus atlet disabilitas, Bu?
4: Kalau dari ke saya, harus, Mbak, harus. Karena dari kementerian itu sudah ada programnya, Mbak, sebenarnya. Untuk disabilitas. Mereka itu secara, maksudnya, mereka dibuat ruang khusus atau event khusus ada untuk disabilitasnya, Mbak, di Gemian, sampai ke tingkat nasional. Jadi semoga pemerintah Kabupaten Nunukan juga bisa menghadirkan sarana dan prasarana untuk disabilitas tersebut.
3: Oke, okay. Dan semoga jadinya warga Nunukan yang mungkin penyandang disabilitas tapi memiliki prestasi juga jadinya bisa lebih disaring lagi,
4: iya,
3: gitu,
4: betul,
3: ya, dibina lagi, betul, bakatnya. Oke, okay. Ibu, apakah ada target khusus olahraga Nunukan setelah momentum HORNAS tahun ini, Bu? Apakah mungkin tadi target untuk pembinaan atlet disabilitas juga termasuk atau seperti apa, Bu? Ada target nggak?
4: Target tahun ini. Saya harap karena momennya ini kita tidak lama lagi akan mengikuti Porfrop, Mbak.
3: Porfrop itu apa, Bu?
4: Itu Pekan Olahraga Provinsi yang akan diselenggarakan pada bulan November di Malinau. Dan momentum HORNAS ini saya harapkan menjadi momentum yang baik untuk atlet-atlet kita agar bisa bersaing di Malino nanti, Mbak. Maksudnya itu bisa pulang membawa medali yang kita harapkan.
3: Oke, okay, itu tingkat provinsi ya, Bu, ya?
4: Iya, Mbak.
3: Oke. Okay. Sejauh ini yang sudah dipersiapkan cabang olahraga apa, Bu? Untuk bersaing di sana.
4: Kalau informasi dari KONI itu panahan, yang panjat tebing, karate, silat itu, Mbak, sudah sekarang mereka dalam tahap penyeleksian untuk atlet-atlet tersebut, Mbak, dari setiap cabur gitu. Mereka jadi dari tim KONI itu membentuk suatu tim verifikasi, Mbak, untuk seleksi tiap-tiap cabur yang untuk dipertandingkan di Porfop nanti gitu, Mbak.
3: Bulan apa tadi, Bu?
4: Bulan 11.
3: Wah, sebentar lagi ya, Bu.
4: Iya, banget.
3: Oke, okay, itu latihannya pasti intens itu.
4: Iya, tapi sudah, maksudnya seleksi itu sudah dilakukan 2 bulan 3 bulan yang kemarin, Mbak, berlanjut sampai sekarang karena mungkin ada 33 cabur atau 34 cabur yang akan mengikutinya, Mbak, gitu.
3: Oke, okay, mungkin di bulan ini atau bulan depan baru difokuskan sekali ya, Bu, ya.
4: Iya.
3: Baru intens itu.
4: Jadi okay, sudah tahu tuh mana nih cabur yang berapa yang mengikuti untuk diberangkatkan ke Porfop nanti begitu.
3: Nah, ini ngomong-ngomong soal persaingan di tingkat provinsi, nanti mungkin semoga bisa sampai nasional. Oh, ada nggak, ya, Bu, langkah konkret pemerintah untuk menghadapi persaingan itu?
4: Kalau saya tuh, kita harus menetapkan cabur yang unggulan, Mbak, yang prioritas, kan? Jadi, itu yang dengan cabur yang kita, kan, maksudnya itu kan enggak juga bisa semua lah kan, Mbak, dari berapa cabur itu yang harus kita, yang betul-betul secara pengalaman melahirkan atletnya berprestasi dengan mengikuti PON atau Asian Games seperti itu. Jadi itu yang kita fokuskan pembinaannya untuk atlet cabur yang menjadi unggulan kita, Mbak.
3: Untuk memperbesar chance buat peluang menangnya itu.
4: Iya, gitu. Terus juga mungkin tetap juga program dengan usia dini, terus ya kompetisi itu harus kita ikuti, Mbak. Ya, perbanyak mengikuti itu, jadi menjadi pengalaman-pengalaman mereka, karena pasti

0: mungkin program-program di pusat yang bisa mendobrak atau mengangkat kualitas dari atlet kita di kabupaten ini, Mbak. Dan kita ini rasanya harus punya sport science, Mbak. Sport science itu, Mbak, jadi atlet itu kita tahu kemampuan fisiknya di mana, ya. Jadi juga kita bisa masalah gizinya, kesehatannya kita perhatikan juga. Dan terakhir itu penghargaan bagi mereka, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu saya rasa menjadi motivasi mereka.
1: Biar lebih bersemangat deh, Bu, ya. Iya. Dan terakhir nih, Bu, mau dengar dong, Bu, pesan Ibu untuk anak-anak muda Nunukan. Yang mungkin sekarang punya mimpi untuk jadi atlet profesional. Ada pesan apa, Bu, untuk mereka?
0: Saya sebagai orang tua mungkin dari anak-anak ini, ya, Mbak, ya. Namanya kita bermimpi itu wajib, kan, Mbak? Apapun, setinggi apapun, silahkan bermimpi. Temukan jati dirinya, kan, tekadnya. Jangan kita merasa kalau kita di, maksudnya tuh, di era geografis terpencil perbatasan seperti ini, kita tidak bisa seperti yang lainnya, gitu kan, Mbak? Jadi harus terus berusaha untuk meningkatkan diri, prestasi, dan mencari pengalaman dalam hal apapun. Jadi mencari apa, kualitas diri sendiri yang lebih baik, Mbak. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas pesan-pesannya. Tapi jangan pergi dulu, Bu, karena setelah ini masih ada rekan-rekan yang mungkin memiliki pertanyaan buat Ibu nih. Dan dari perbincangan kita hari ini, kita belajar ya bahwa membangun olahraga bukan pekerjaan satu pihak, tapi dibutuhkan sinergi baik dari pemerintah, atlet, kemudian pelatih, sekolah, keluarga, dunia usaha, dan tentunya masyarakat. Nunukan memiliki anak-anak muda dengan potensi besar, dan tantangannya adalah bagaimana potensi itu bisa ditemukan, dibina, difasilitasi, kemudian mampu berbicara hingga tingkat nasional. Dan semoga momentum Hari Olahraga Nasional tidak berhenti sebagai seremoni saja, tetapi menjadi titik kebangkitan olahraga Nunukan. Dari perbatasan kita lahirkan generasi sehat, atlet hebat, dan prestasi yang mengharumkan nama daerah serta Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Terima kasih rekan-rekan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tarakan yang masih setia mengikuti siaran berjaringan inspirasi kita Kornus 8 Banjar Nusantaraya. Saat ini kami undang Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami, bisa melalui jalur telepon dan WhatsApp di 0811-5311945 atau di fitur live chat RRI Digital. Hari ini kita bersama narasumber Kepala Bidang Kemudaan dan Olahraga Disput Porapar Kabupaten Nunukan, Ibu Marlina Puspasari SE. Oke, kita awali dari RRI Banjarmasin, rekan, atau dari RRI Tarakan dulu ya. Oke, kalau begitu kita awali dari RRI Tarakan. Bang Heri Susanto, halo.
3: Halo.
1: Halo, Bang Heri, adakah pertanyaan untuk narasumber hari ini?
3: Ya, ada dua pertanyaan barangkali untuk Ibu Marlina Puspasari, ya. Ini yang pertama, tentunya di tengah efisiensi yang terjadi saat ini, dampak yang paling dirasakan terhadap pembinaan atlet pada cabang olahraga yang ada di Nunukan apa saja, dan mungkin langkah yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi efisiensi ini agar atlet dan juga pelatih tetap berprestasi seperti apa. Kemudian juga cabur apa saja sih yang di Kabupaten Nunukan yang sering mendapatkan prestasi, baik nasional, mungkin bahkan internasional, sesuai dengan posisi

0: menemukan kan berdekatan dengan Malaysia, barangkali pernah ikut event di sana atau seperti apa?
1: Baik, terima kasih Bang Heri. Ini Ibu Marlina mau dijawab satu-satu atau sekalian semuanya?
2: Ya, boleh.
1: Oke, kalau gitu halo. Selanjutnya ada dari RRI Banjarmasin, rekan IAR. Halo.
3: Iya, halo. Mbak Rista Tunggarani.
1: Halo. Ini ada pertanyaan apa untuk narasumber inspirasi kita hari ini?
3: Iya, saya ingin bertanya sama Bu Marlina. Bu Marlina, tadi saya dengar ya bersama Mbak Rista tadi perbincangan Bu Marlina. Kalau kita berbicara tentang olahraga begitu ya, saya tertarik sekali ini sama Bu Marlina. Olahraga itu kan untuk kesehatan dan juga kebugaran tubuh begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak ya masa depan begitu setelah atlet itu berhasil, nanti masa depannya kayak apa setelah dia berakhir mengikuti sebuah event olahraga yang membawa nama harum daerah, terutama di Nunukan, begitu Bu Marlina?
1: Oke, baik, terima kasih pertanyaannya rekan Niar, dan juga ada Bang Heri Susanto. Silakan Bu Marlina, boleh dijawab pertanyaannya.
4: Baik, terima kasih Mas Heri Susanto dan Mbak Niar.
1: Okay. Yeah.
4: Kalau dari mungkin namanya efisiensi, semua kita merasakan ya, dari apapun itu, walaupun meskipun dari maksudnya tuh bukan hanya di olahraga, pemerintahan semua kan Mbak, namanya efisiensi. Kalau di Nunukan sendiri dengan adanya efisiensi ini memang terasa, tapi kami dari bidang olahraga itu masih berupaya melaksanakan event-event yang ada, baik di atau mengikuti event-event yang ada baik di Kabupaten Nunukan atau di luar Nunukan. Walaupun mungkin dengan pembiayaan yang minim, tapi untuk meningkatkan prestasi atlet itu, kami berupaya untuk tetap melaksanakan atau mengikuti event-event di tingkat provinsi atau kabupaten yang lain begitu. Untuk cabur yang kami unggulkan ini untuk saat ini untuk mengikuti nanti di Forprop itu, selain disebutkan tadi panjat tebing, karate, panahan, yaitu dan silat, demikian. Kalau untuk atlet-atlet yang masa depannya, mungkin kita Mbak sekarang ini selain dengan reward atau penghargaan mereka kami berikan, untuk mungkin juga ada seperti Pak Sabri sudah menjadi salah satu karyawan di Kemenpora, alhamdulillah. Tapi dia tetap menjadi pelatih di Nunukan, Mbak. Jadi walaupun secara status dia di sana, dan jadi mungkin juga nanti secara keseluruhan itu kita tetap harus pendidikan itu dinomor satukan. Karena namanya atlet kan ada masanya, tidak berkelanjutan, ada terkait usia dan sebagainya. Salah satunya pendidikan kita tetap perhatikan dan dinomor satukan. Dan mungkin seperti Pak Sabri yang ini, Pak Sabri dia bisa menjadi salah satu karyawan di Kemenpora, demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Marlina, dan semoga tadi sudah bisa menjawab ya, ada rekan IAR dan juga Bang Heri, semoga tadi pertanyaannya bisa menjawab. Kemudian pendengar dan pemirsa RRI, lengkap sudah perjumpaan kali ini di acara Inspirasi Kita. Inovasi program berjaringan program 1 Kornus 8 Banjar Nusantaraya yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Terima kasih untuk narasumber yang inspiratif, kemudian pendengar dan pemirsa yang terus setia bersama kami. Saya Rista Tunggarani dari RRI Nunukan, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Inspirasi Kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.

0: panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik, pendengar, kita akan jelang pukul 12 saat kita ikuti dinamika olahraga.
1: Siang ini, WhatsApp 0811 511 410.

Banjarmasin siang ini. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Ich finde, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.
2: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja, lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
1: Ya, als ich mir erhofft habe, das was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya. Sehingga kesimpulannya, performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang. Tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi di bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara.
2: Kami
1: doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, mati, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim riset.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Kanal informasi dan inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: ...81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira, kemerdekaan Republik Indonesia, hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya, serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
3: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
2: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
4: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: 0811-4410.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali kami membersamai Anda di program Cerita di Siang Hari RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar dan juga pemirsa, berbagi dan peduli kepada sesama bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak selalu harus dalam bentuk besar, karena kepedulian juga bisa dimulai dari hal sederhana. Semangat inilah yang dibawa oleh Mawar Sharon Peduli atau MSP, sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang sosial dan juga kemanusiaan. MSP memiliki semangat Everyone Can Give yang mengajak setiap orang untuk ikut berbagi dan memberikan manfaat bagi sesama. Dan kali ini, pendengar dan juga pemirsa, MSP akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dalam kegiatan Pasar Murah. Nah, kegiatan ini akan digelar pada hari Sabtu 12 September 2026 di halaman Balai Kota Banjarmasin. Dan sebanyak 2.000 paket sembako akan disiapkan dengan harga Rp53.000 per paketnya. Dan tidak hanya sembako ya, kegiatan ini juga menghadirkan cek kesehatan gratis dan pembagian bibit cabai gratis. Nah, seperti apakah sebenarnya kiprah dari MSP dalam kegiatan sosial? Dan seperti apa cerita di balik pasar murah ini? Inilah yang akan kita obrolkan bersama tiga narasumber di siang hari ini. Dan telah hadir bersama kami ada Bapak Ivan Harjono selaku Gembala GMS Banjarmasin, Banjarbaru. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, Pak Ivan ada di tengah ya.
1: Ya, siang.
0: Baik. Kemudian ada Bapak Kris Agung Wibowo selaku Ketua MSP. Selamat datang juga di RRI.
2: Ya, selamat siang, Bu Niar.
0: Iya, senang banget kami kedatangan orang-orang hebat dan juga keren, luar biasa. Selamat datang ya. Dan narasumber berikutnya adalah Bapak Freddy Kasim selaku Ketua Event MSP untuk kegiatan Pasar Murah pada tanggal 12 September 2026. Halo.
3: Halo.
0: Ya. Kita dari RRI senang bahagia kehadiran narasumber yang hebat, muda dan keren, luar biasa, peduli dengan kemanusiaan. Empatinya pasti luar biasa. Untuk pendengar dan pemirsa, Anda dapat menyaksikan kami juga di YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin dan RRI Digital. Baik, saya langsung ke Pak Ivan. Tak kenal maka tak sayang, kata orang ya. Ayo kita kenalan pendengar dan pemirsa dengan Pak Ivan ya. Sebelum kita membicarakan kegiatan sosial dan juga pasar murah, tentunya pendengar dan pemirsa ingin mengenal lebih dekat GMS gitu ya Mas ya. Nah, sebenarnya seperti apa gereja misi sejahtera atau GMS ini dan apa yang menjadi fokus pelayanan serta kegiatan di tengah masyarakat? Boleh disampaikan Mas Ivan?
1: Ya, GMS ini sebenarnya ya kita adalah gereja dengan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa ya. Cuman memang di sini dengan MSP kita berkolaborasi. Jadi gereja ini memiliki sebuah yayasan sebagai tangan kemanusiaan. Kita sebut MSP itu tadi, Mawar Sharon Peduli, yaitu untuk turun ke lapangan ya, supaya karena kerinduan kami adalah gereja di sebuah kota tentunya harus menjadi berkat atau jawaban dampak bagi kota tersebut, mengusahakan kesejahteraan kota tersebut. Karena itu kita rindu jemaat dalam gereja ini yaitu GMS untuk bisa terjun langsung di lapangan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, karena itu lahirlah MSP ini, yayasan MSP ini sebagai tangan kemanusiaan kami untuk kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah, dengan donatur, dengan pihak-pihak yang terkait untuk bisa membantu di bawah, di masyarakat sampai menyentuh ke masyarakat pada umumnya gitu. Kurang lebih seperti itu.
0: Ya, berarti Mas Ivan ini keren banget ya. Kalau kita melihat kegiatan GMS dan juga MSP, ada semangat untuk tidak hanya hadir dalam kehidupan keagamaan begitu ya.
1: Betul.
0: Tetapi juga bagaimana memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Begitu kan, Mas Ivan ya? MSP sendiri memiliki semangat apa tadi?
1: Everyone can give itu.
0: Keren banget. Baik, ada apa namanya? Ada berapa anggota yang tergabung di sini?
1: Di acara MSP ini sendiri atau kalau di ini kan event ya, kurang lebih sekitar 100 ada ya, 100-an kurang lebih.
0: Dan ini kegiatan yang sering juga dilakukan?
1: Betul, ini adalah reguler kegiatan yang sering kita kerjakan setiap tahun. Yang pasti setahun satu kali pasti. Biasanya kita kerjakan itu seluruh sinode gereja di Indonesia maupun luar negeri. GMS kan ada di luar negeri juga. Itu kita bergerak serempak biasanya di event Natal. Tapi tidak membatasi jika di kondisi-kondisi tertentu kami juga terjun. Kita melakukan acara-acara sesuai dengan kebutuhan masing-masing kota. Contoh seperti ada bencana alam. Kemarin di NTT kita juga ambil bagian MSP di tentunya dengan bekerja sama dengan GMS terdekat yang di sana ya, dengan MSP untuk terjun ke lapangan. Nah, iya. Di Banjarmasin ini kami bekerja sama dengan pemerintah kota dalam rangka memperingati ulang tahun ini kan. Jadi kita yang pasti itu setiap tahun di bulan Desember itu pasti dan di tengah tahunnya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di kota itu saat itu kita berkolaborasi.
0: Ya, empatinya luar biasa. Ya. Baik, tadi disebut everyone can give gitu ya.
1: Can give,
0: ya. Nah, dan ini bagaimana semangat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Mas Ivan?
1: Everyone can give ini maksudnya kan simpelnya adalah setiap orang bisa memberi berapapun nominal atau berapapun bentuknya. Karena memberi sebenarnya kan dari hati dulu. Nggak tentu kita harus punya banyak dulu baru memberi kan. Dengan apa yang ada, memberi tidak tentu uang juga, tapi dana. Karena itu kami juga di sini bukan jemaat, bukan cuman untuk apa itu memberi dana saja, tapi kita dorong untuk juga memberikan daya, begitu.
0: Ya, artinya kepedulian itu tidak selalu harus menunggu.
1: Tidak harus menunggu, jadi bisa lakukan dari hal kecil ya. Ya.
0: Kita memiliki banyak hal untuk diberikan pastinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Kadang Mas Ipan, hal sederhana yang kita lakukan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, saya tertarik nih Mas Ivan ya, ketika melihat orang-orang terlibat dalam kegiatan berbagi begitu. Apa yang paling menyentuh nih Mas Ivan? Atau membuat Mas Ivan merasa bahwa kepedulian ini memang perlu dilakukan?
1: Ya, yang pasti adalah ketika melihat mereka tersenyum gembira ya, waktu senang misalkan mereka dapat sesuatu, biasanya kita kan acaranya tidak tentu memberi saja, ada yang kayak tebus murah atau tukar yang tahun lalu itu kita tukar sampah dengan kebutuhan pokok itu, mereka happy sekali gitu kan. Nah, itu yang membuat kita juga happy. Namanya memberi itu kan ketika kita memberi dan orang yang dikasih itu senang, kita kan jauh lebih senang berkali lipat. Nah, itu yang membuat kita itu terus ingin berbagi, dan itu juga mengajarkan jemaat juga untuk menimbulkan rasa kasih ya, memberkati dengan kasih yang nyata kepada orang-orang itu.
0: Ya, tidak harus menunggu kaya loh pendengar dan pemirsa ya, ya
1: betul
0: untuk
1: sekali.
0: Berbagi, begitu
1: betul
0: kan?
1: Sekali.
0: Setuju?
1: Yes.
0: Kita bungkus ya.
1: Ya, bungkus.
0: Baik, ini semoga semangat berbagi seperti ini ya Mas Ivan bisa tumbuh di tengah masyarakat Banjarmasin. Kita harapkan
1: Amen.
0: Demikian ya.
1: Amen.
0: Ini sudah banyak yang bergabung melalui live chat YouTube Pro 1. Ada Lydia Marta Dewi P6M. Terima kasih ya. Nura Mizah menyimak. Alhamdulillah. Stephen 5959. Makasih ya. Marisa Sylvia 7340, semua orang bisa memberi katanya. Kemudian Ariel Yoh 3321, semua orang bisa memberi. Oke, kita setuju. Terima kasih ya teman-teman semua ikut berpartisipasi di sini. Yang mau bergabung juga boleh, tak tunggu di sini. Di 0811511410 dan 0511325162. Apakah juga Mas Ivan dan teman-teman misalnya ada yang mau menyumbang, bisa menerima juga?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa aja. Kita buka. Mm-mm. Kita buka untuk setiap orang yang mau nabur ya. Mm-hmm.
0: Jadi boleh aja
1: boleh
0: untuk
1: aja.
0: Masyarakat Banua.
1: Boleh aja kalau mau.
0: Iya, silakan
1: kita fasilitasi.
0: Ya. Masih sempat ya, soalnya tanggal 12.
2: Bisa nggak ya tapi untuk ininya, Freddy? Untuk teknisnya mungkin Pak Freddy yang
0: boleh,
2: membantu.
0: Iya, kan untuk beramal gitu.
2: Iya, iya.
0: Baik,
2: iya.
0: Ini saya ke.
2: Cuman karena kita kan berkolaborasi dengan pihak Pemko ya, Bu.
0: Pemerintah ya.
2: Jadi itu harus rapi.
0: Oh iya.
2: Nah, saya yang kurang paham ini memang harus dikomunikasikan dulu karena angkanya itu kan sudah kita kunci di 2000.
0: Oh gitu.
2: Begitu.
0: Iya. Ya.
2: Mungkin
0: baik.
2: Untuk nextnya ya. Jadi peruntukannya kalau berupa dana untuk nextnya kita alokasikan kegiatan selanjutnya.
0: Ya, begitu. Siap. Baik, pendengar RRI, tadi Mas Ivan, saya ke Mas Kris, gitu ya, Mas Kris. Saya mau nanya ke Mas Kris, perbincangan dengan Mas Kris. Nah, sekarang masyarakat mungkin lebih mengenal GMS sebagai gereja. Nah, sementara ada MSP, begitu kata Mas Ivan tadi, yang bergerak dalam bidang sosial dan juga kemanusiaan. Boleh dijelaskan nih, Mas Kris, seperti apa sih hubungan GMS dengan MSP peduli tadi ya, dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat? Boleh diceritain?
2: Ya, sebenarnya kalau GMS kan kita berbicara tentang gerejanya, tentang gedungnya, tentang bangunannya. Tapi kami percaya spirit MSP ini juga kalau berbagi itu nggak terbatas dengan ruang. Jadi sebisa mungkin kita pun jadi jawaban yang nyata dalam kehidupan masyarakat melalui MSP ini. Jadi kita nggak mau membatasi bahwa, oh kalau misalnya kita di gereja, kita cuma jadi berkat bagi jemaat saja. Tapi kita juga punya kerinduan untuk memberkati lebih di kota-kota dan juga masyarakat yang ada melalui MSP ini. Begitu, Bu.
0: Iya, jadi merangkul semuanya ya?
2: Betul.
0: Iya. Baik, adem banget dengarnya ya.
1: Mungkin bisa saya tambahkan, Bu.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi singkatnya ya, GMS itu lebih kan inklusif, kita tidak mau eksklusif. GMS ini tidak mau eksklusif, jadi untuk memberkati jemaat saja. Tetapi kita mau inklusif. Lah, MSP itu adalah bentuk dari gereja ini mau inklusif dengan sekelilingnya, yaitu menjamah mereka semua begitu, bukan cuma jadi berkat di dalam saja tapi eksternal keluarnya, karena itu muncullah MSP.
0: Ya, keren gitu banget ya. Luar biasa. Baik, artinya di sini MSP ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dan ini nyata gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk tahun ini dalam kegiatan pasar murah. Mas Kris, apa yang menjadi alasan MSP ikut terlibat dalam kegiatan pasar murah? Dan kira-kira apa ya manfaat yang ingin diberikan kepada masyarakat Banjarmasin selain ingin menjamah semuanya tadi ya, kata Mas Ivan, ge?
2: Ya, melalui pasar murah kan pastinya berhubungan dengan pangan ya.
0: Ya.
2: Kalau kita tahu pangan kan merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok semua orang. Semua orang perlu di bagian ini. Jadi harapannya dengan mengadakan pasar murah, kita bisa melihat bagaimana masyarakat itu bisa terbantu secara ekonomi.
1: Yes.
2: Ya minimal kita bisa, mungkin nggak bisa sepenuhnya menjadi jawaban dalam kehidupan mereka, tapi setidaknya dengan hal ini, mereka bisa merasakan bahwa mereka tuh nggak jalani musim kehidupan mereka itu sendirian. Ada orang-orang yang peduli sama mereka juga, dan itu merupakan spirit yang kita bawa di dalam setiap kegiatan MSP ke depannya juga. Begitu.
0: Ya. Baik, dalam setiap kegiatan, Mas Ivan, Mas Kris juga ya, pasti sering bertemu dengan masyarakat, betul kan?
2: Betul.
0: Nah, dalam hal ini saya ingin tahu, pernahkah ada satu pengalaman, Mas Kris? Pengalaman saat kegiatan sosial yang sampai dengan sekarang masih Mas Kris ingat gitu ya? Apa yang membuat pengalaman ini berkesan bagi Mas Kris khususnya?
2: Ya pastinya ketika kita berbicara tentang event pasti banyak persiapan, banyak preparation yang kita lakukan yang mungkin ini orang banyak nggak tahu. Tapi kita melihat bagaimana setiap orang itu mau terlibat tanpa kita paksa, dan itu merupakan sebuah sukacita buat kita. Karena harapannya ketika kita memberkati bukan cuma sekedar bagian satu dua orang saja, tapi kita tahu itu adalah bagian setiap orang, dan kami percaya ketika semakin banyak orang yang terlibat, maka dampaknya pun juga akan semakin luas. Dan itu buat kita itu adalah sukacita tersendiri. Sekalipun mungkin ketika kita menyiapkan segala sesuatunya, nggak selamanya berjalan lancar, ada aja tantangannya, ada aja masalahnya. Tapi ketika kita melakukan bersama-sama, itu membuat pekerjaan itu terasa jauh lebih mudah. Dan buat kami itu sesuatu yang sangat berkesan di hati kami juga.
0: Pengalaman yang paling berkesan di hati ketika bertemu siapa gitu di acara-acara yang sering dilakukan kegiatan sosial kayak gini?
2: So far sih ya kita banyak bertemu dengan banyak orang ya Bu. Jadi ya mungkin karakternya berbeda-beda, tapi kita merasa have fun gitu loh dengan interaksi satu sama lain. Dan buat kita itu sesuatu yang mungkin gak semua orang bisa experience. Tapi buat kami ketika bertemu dengan banyak orang, dengan satu event dan event yang lainnya, itu menjadi sebuah pemacu atau semangat kami untuk bisa melakukan event yang lebih baik lagi ke depannya nanti.
0: Baik, sering bertemu banyak orang, punya sebuah memori di hati ketika bertemu dengan masyarakat banyak, begitu ya, Mas Predi. Saya ingin tahu juga dari Mas Kris, bagaimana cara mengajak, begitu ya, mengajak masyarakat agar tidak menjadi penerima bantuan, begitu ya, tetapi juga ikut memiliki semangat untuk berbagi. Punya pengalaman di bidang ini?
2: Ya, sebenarnya ini balik lagi kepada tagline kita, moto kita, everyone can give. Itu adalah sumber bahan bakar kita melayani di MSP, Bu. Jadi mungkin ya banyak orang yang berpikir bahwa memberi itu harus menunggu kondisi tertentu dulu baru dia bisa memberi. Tapi ketika kita menanamkan nilai, kita membangun sebuah ruang sederhana buat setiap orang untuk bisa masuk dan terlibat, saya rasa itu jadi sebuah apa ya, nilai-nilai yang mungkin orang lain bisa nangkep bahwa semua orang pun punya bagiannya yang bisa mereka berikan ketika mereka mau. Jadi intinya seperti itu, Bu.
0: Ya, sepertinya banyak anak muda kah yang bergabung di sini?
2: Ya, sebagian besar ada anak muda, tapi orang-orang senior dan dewasa muda juga banyak terlibat, Ibu.
0: Iya, jadi welcome aja ya.
2: Betul.
0: Diterima semuanya.
2: Betul.
0: Oke. Takutin nanti khusus anak muda aja lah, enggak ya? Artinya semua kalangan bisa masuk ya. Di sini. Oke. Saya ke Mas Predi. Sekarang kita masuk lebih jauh ke kegiatan yang nanti akan berlangsung hari Sabtu 12 September 2026. Nah, di sini selaku ketua event MSP untuk kegiatan Pasar Murah. Begini Mas, untuk apa namanya latar belakang dan semangat kegiatan ini dari Mas Kris, apa yang boleh dikata persiapan sampai sekarang ini yang udah dilakukan untuk 12 September mendatang?
3: Oke, jadi pertama kan kita bertemu dengan Pemko. Pemko, pemerintah Kota Banjarmasin ini sangat support dengan MSP kita. Jadi mereka membuka pintu agar MSP ini bisa terlibat untuk memberkati kota. Jadi kita koordinasi dengan pemerintah kota. Diputuskanlah bahwa akan diadakan pasar murah. Pasar murah ini MSP akan mensubsidi paket sembako, paket pangan ini, yaitu 2 liter minyak dan 2 kg gula. Nah, itu harganya di pasaran itu Rp78.000. MSP diberikan kesempatan untuk mensubsidi harga tersebut sebanyak Rp25.000. Jadi masyarakat hanya perlu membayar Rp53.000. Nah, waktu kita mengajak rekan-rekan atau para jemaat GMS untuk mensubsidi Rp25.000, itu ternyata respon mereka itu sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai ketua panitia cukup terkejut, karena targetnya tuh asalnya targetnya hanya 1.000 paket, Bu.
0: Ternyata
3: terkumpul 3.000 paket.
0: Luar biasa.
3: Jadi 3 kali lipat dari yang kita harapkan sebenarnya.
0: Semoga tahun depan lebih banyak lagi ya. Kita harap kayak gitu ya, Mas Ivan ya.
3: Tapi setelah dirundingkan 3.000 paket, kita sudah siap 3.000 paket sebenarnya, tapi ternyata dari setelah berbagai pertimbangan dengan pemerintah kota, dengan Perumda Pasar juga di apa? Menjadi apakah 3.000 paket ini bisa habis dalam jangka waktu yang hanya 4 jam. Jadi akhirnya diputuskan kita di 2.000 paket. Seperti itu, Bu. Jadi respon dari teman-teman, dari pemerintah kota juga sangat positif. Dan saya sebagai ketua panitia merasa sangat didukung dari pemerintah kota maupun dari teman-teman sukarelawan.
0: Yang pasti RRI gitu, juga dukung.
3: Oh
0: lah.
3: Iya, betul. Kami mendapatkan kesempatan ini sebenarnya kaget, Bu. Ya. Tapi kaget dan deg-degan juga, kami bertiga belum pernah seperti ini, tapi kami bersyukur dengan kesempatan ini. Kami bersyukur agar semakin luas dan semakin orang banyak mengenal Mawar Syaron Peduli, dan yang pastinya mengajak Bapak Ibu semua yang menonton dan mendengarkan, ayo datang ke Balai Kota tanggal 12 September nanti, bisa mendapatkan paket. Okay. Paket pangan itu.
0: Siap, yang jelas RRI untuk kegiatan kemanusiaan selalu dukung ya.
3: Yes, mantap.
0: Dan MSP ini sudah berapa lama kegiatan sosialnya berlangsung?
3: Mungkin Pak Ivan lebih bisa menjelaskan.
1: MSP ini diawali dari awal pandemi, Bu.
0: Mm-hmm. Berarti MS, tahun ya. 2021 ya?
1: Kurang lebih ya, 2021. Kita mulai itu di tentunya dari pusat-pusatnya di Surabaya. Mulai dari sana kegerakan kita. Jadi berapa tahun ya 2021?
3: 5 tahun.
1: Mm-hmm. Ya, 5 tahun, betul. 5 tahunan lah. 4 tahun lebih kita sudah bergerak.
0: Ini dalam bentuk door to door atau gimana?
1: Tidak door to door. Jadi ada dua macam MSP ini, Bu. Singkatnya ya. Yang pertama itu di dalam gereja kita sendiri. Nah, ini nanti mungkin Pak Kris yang bisa jelaskan lebih detail. Tapi saya singkat dulu aja.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi kalau di dalam itu ada istilahnya semacam support untuk kejemaatan. Mm-hmm. Tapi juga ada yang keluar eksternal. Nah, yang keluar eksternal salah satunya contoh yang ini, acara pasar sembako murah yang tahun lalu tuker bahurup sembako itu kan, apa tuker sampah bahurup sembako kalau enggak saya bahasa Banjarnya ya. Mm-hmm. Itu. Jadi acara sosial bekerja sama dengan kota setempat. Kurang lebih begitu gambaran besarnya. MSP juga punya rumah apa itu untuk anak-anak yang panti asuhan itu loh, rumah keluarga, betul.
0: Rumah keluarga namanya ya. Iya, betul. Itu udah lama juga dibentuk.
1: Rumah keluarga itu kurang lebih di atas 2021 yang pasti. Mm-hmm. Gitu. Cuman itu tidak di setiap tempat ada ya. Di kota-kota tertentu yang sumber dayanya mumpuni memang.
0: Berarti di Banjarmasin ada?
1: Banjarmasin belum. Doakan aja supaya ya. Belum, masih belum Banjarmasin. Mm-hmm.
0: Tapi ada rencana untuk membentuk itu?
1: Pastinya kita ada kerinduan ya untuk bisa sampai ke sana pastinya kalau Tuhan izinkan.
0: Ya, kabar-kabari RRI ya.
1: Siap pasti.
0: Ya. Mas Kris, ya. Boleh ditambahin.
2: Ya, jadi sebenarnya seperti tadi yang dibilang sama Mas Rifan ya, MSP ini lahir memang dari awalnya sebagai respon awal dari pandemi. Dan kemudian ketika berjalannya waktu, kita belajar untuk melihat kebutuhan masyarakat juga. Berarti kan otomatis area pelayanan kita juga semakin berkembang. Yes. Dan kita juga punya program yang namanya Food Bank, di mana itu kita membagikan sembako secara gratis kepada masyarakat-masyarakat prasejahtera dan orang-orang yang mungkin terdampak secara ekonomi. Dan di sisi pendidikan pun kita juga punya program yang namanya MSP Pelajar, di mana kita itu berikan beasiswa gratis buat anak-anak yang mungkin secara akademis berprestasi tapi mungkin terkendala biaya dan ekonomi dan sebagainya. Dan juga kita punya MSP Peduli Bencana, di mana mungkin ya sekarang ini kan lagi marak kan beberapa kota terdampak bencana. Jadi kita berkoordinasi dengan regional-regional terkait untuk kita bisa kasih bantuan secara langsung kepada orang-orang yang terdampak bencana tersebut.
0: Iya, jadi tidak hanya melulu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yes, tapi seluruh Indonesia, begitu kah?
1: Betul, betul.
0: Oke, ini saya nanti ke Mas Predi lagi. Tadi kan dilaksanakan pasar murah ya, harganya itu disubsidi Rp25.000 ya. Paketnya itu
3: dari 78
0: jadi 2 jadi 53.000. Dan di samping itu kan ada pelayanan kesehatan gratis. Sebelum ke sana kita jeda dulu ya. Baik, silakan Bang Surya.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa Pian lakukan. Yang pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan kita bersama. Yang kedua, jika melihat api dekat jaringan listrik, jangan mendekat. Jaga jarak dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Yang ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat. Hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Yang keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan yang terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh. Jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutlah, listrik tetap aman, cegah kebakaran, jaga keselamatan, dan pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

0: Baik pendengar dan pemirsa, kami kembali membersamai Anda di program Cerita di Siang Hari. Masih dengan narasumber kami hebat-hebat, muda-muda, empatinya luar biasa untuk kemanusiaan. Ada Mas Ivan, ada Mas Kris, dan juga Mas Freddy. Kita sebelum ke Mas Freddy, ada pendengar pemirsa yang ingin bergabung, boleh? Tak bacain dulu ya di live chat YouTube. Ini kita buka dulu pendengar dan juga pemirsa. Ini banyak banget. Galaroni katanya terberkati dengan DNA GMS yang inklusif bukan eksklusif. GMS selalu support sesama terlebih jemaatnya dan terberkati juga. PS Ivan atas hatinya memang sedari dulu memikirkan orang lain di kondisi apapun. Keren. Ini rupanya penggemar pian nih. Baru siaran di RRI dapat penggemar ya. Kemudian ada Feni Haryono 4051. Terima kasih, salam kenal ya. Galaroni juga, Vanessa Haryono, Jakaria. Seberapa signifikan katanya dampak kegiatan pasar murah yang hanya beberapa hari ini dalam menekan laju inflasi jangka panjang di Banjarmasin, dan apa strategi jangka panjang pemerintah kota untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar-pasar tradisional di luar program pasar murah ini? Ini seharusnya Pemkot yang jawab ya. Tapi mungkin teman-teman yang hadir di sini bolehlah menambahkan ya, supaya Pak Zakaria bisa puas mendengar jawabannya. Boleh ya? Siapa nih? Siap. Mas Freddy dulu.
1: Oke. Okay. Boleh. Ya benar ya. Seperti kata Bu Niar, sebenarnya itu bukan ranah kami untuk menjawab. Mm-hmm. Mungkin ranah pemerintah kota.
0: Iya.
1: Tapi saya percaya sejak kami berhubungan dengan pemerintah kota, kami yakin pemerintah kota ini akan melakukan sesuatu karena mereka mempunyai hati untuk kota ini. Yeah. Itu yang saya percaya. Kami disupport, mereka menggandeng kami, tapi kami yakin mereka juga pemerintah kota pasti akan mempunyai program-program lain, nggak cuma yang pasar murah ini aja. Jadi kita tunggu saja, pemerintah kota pasti akan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat untuk masyarakat.
0: Luar biasa, itu jawabannya ya Pak Zakaria ya. Kemudian ada Nur Azmi. Persyaratannya apa kalau mau beli? Terima kasih jawabannya. Nah ini dia, masyarakat ingin tahu lah.
1: Boleh langsung jawab ya. Boleh. Persyaratannya sangat mudah. Hanya datang, bawa KTP Banjarmasin. Sudah, cukup itu aja.
0: Gak ribet ya?
1: Gak ribet, nanti di sana pasti akan diarahkan. Paling cuma registrasi, bawa KTP Banjarmasin, sudah bisa langsung.
0: Harus Banjarmasin.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Harus KTP Banjarmasin.
0: Kalau misalnya KTP Tanjung, KTP

0: Rabahan, tidak bisa.
1: Iya, untuk sementara ini masih KTP Banjarmasin.
0: Ya. Kemudian ada Yeni, Yeni Kasari 593. Terima kasih ya. Kristiana Bram 9943. Semoga Tuhan memberkati PS Ivan dan timnya. Amin. Terima kasih ya. Male Male Patientes gitu ya. Terima kasih. Iwan 3209 keren banner. Juvel 17H3X. Kemudian ada Ria Novita 733. Terima kasih, semua orang bisa memberikan katanya. Amin. Pasti dong ya. Jangan menunggu kaya dulu. Karena kalau menunggu kaya kapan gitu ya. Kalau kita memberi nanti berpuluh-puluh dan beribu-ribu kali lipat mungkin gantinya ya Mas Ivan ya. Oke. Ria Novita juga. Terima kasih. Nesha Trivena 9988. Terima kasih Mas Ivan, Mas Freddy dan Mas Chris. Oke, kembali kasih ya. Semangat trio mas-mas. Oke. Leni Puspa 1559, semangat bapak-bapak dari Gereja Mawar Sharon. Terima kasih ya. Kita terima, boleh enggak aku minta izin? Boleh ya? Oke. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Dari mana nih?
2: Dari Ahmad di Banjarmasin.
0: Oh iya, silakan, Pak.
2: Selamat siang buat narasumber.
3: Siang, Pak.
0: Siang.
2: Iya. Gerakan dari apa MSP ini tentunya sangat luar biasa dan tentunya meringankan beban masyarakat begitu ya.
0: Pasti.
2: Ini pertanyaan saya untuk pihak MSP ini, selain menyediakan subsidi paket sembako murah begitu, apakah ada rencana dari MSP itu sendiri untuk berkolaborasi ke ranah pemberdayaan ekonomi warga? Misalnya kan apa namanya, memberikan pelatihan usaha atau modal bagi ibu-ibu prasejahtera sehingga kedepannya mereka tidak hanya bergantung pada pasar murah tetapi juga daya belinya bisa meningkat begitu secara mandiri. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranah pemberdayaan masyarakat ya, ya. Bisa dipahami ya Mas Freddy ya, Mas Ivan, ya, Mas Chris ya. Langsung aja lah dijawab, nanti lupa.
3: Oke. Ya. Saya coba jawab ya, mungkin nanti bisa dibantu lengkapi kalau ada pemikiran yang lain dari Freddy sama Pak Chris ya. Jadi sebenarnya untuk pemberdayaan di masyarakat sudah kita lakukan, tapi bukan di Banjarmasin. Jadi ada di Surabaya pernah, Jakarta kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat betul barusan terakhir ini di Surabaya memang. Nah, ya doakan saja. Tentunya kita ingin menjangkau lebih banyak, tetapi untuk saat ini karena keterbatasan sumber daya, jadi masih belum. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan hal tersebut juga, memberikan pelatihan. Istilahnya kayak di bahasa kami itu kail mandiri.
0: Kail mandiri.
3: Kail mandiri itu, jadi kita melatih orang juga bukan cuma dapat ikan saja, tapi dia bisa punya kailnya untuk bisa mancing lagi gitu, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik gitu ya. Jadi ya kedepannya pastinya kita akan, sudah kami pikirkan, tapi untuk eksekusinya kami masih belum tahu kapan gitu. Doakan aja supaya kita juga bisa lebih banyak lagi ya melakukan kegiatan yang lebih memberi dampak positif bagi kota ini.
0: Amin, amin, gitu. Amin. Iya, kalau dikasih ikan cepat habis.
3: Yes.
0: Kalau dikasih kail itu kan dia punya
3: bisa
0: skill, punya kemampuan ya.
3: Iya.
0: Kalau di Banjarmasin kita nanti gebrakannya ya.
3: Amin.
0: Mas Chris, tambahin dong.
4: Ya, sebenarnya secara garis besar sudah dijelaskan dengan baik sekali sama Pastor Ivan ya. Jadi kita juga melihat bahwa kebutuhan manusia itu kan nggak cuma sekali, satu kali aja. Jadi kan kita juga akan punya program kedepannya yang mana kita itu fokusnya untuk pemberdayaan. Jadi bagaimana caranya mereka dikasih pelatihan untuk mereka bisa mengelola sumber daya yang mereka punya, dan pastinya nanti kedepannya mereka akan terus jadi mendapatkan berkat dari apa yang mereka usahakan juga. Jadi seperti itu.
0: Mungkin dari MSP nanti Mas Freddy kalau modalnya kuat bolehlah dikasih-kasih juga lah. Ya. Ini pasti dinantikan masyarakat juga. Baik, ke Mas Freddy. Mas, tadi pasar murah ya salah satu kegiatannya. Selain itu kan ada pelayanan kesehatan gratis. Boleh diceritakan juga mengenai hal ini?
5: Ya, jadi selain pasar murah, kita juga ada cek kesehatan secara gratis. Kita disupport oleh Ciputra Mitra Hospital. Jadi mereka sebagai yang akan support kita untuk cek kesehatan. Cek kesehatan itu nanti akan diambil darah, akan dicek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga kepingin masyarakat Banjarmasin itu agar peduli dengan kesehatannya. Kan orang Banjar itu kan suka minum teh manis, yeah, kopi manis.
0: Kan orang Banjar manis-manis. Nah,
5: bener. Terus kalau sarapan mungkin nasi kuning, lontong. Yeah. Jadi mungkin supaya lebih aware, supaya lebih waspada dengan kesehatan. Siapa tahu nanti pas diperiksa, loh ternyata gula darah saya kok tinggi ya. Bisa lebih hati-hati menjaga makan.
0: Yeah.
5: Harapannya agar masyarakat Banjarmasin bisa lebih peduli dengan kesehatannya.
0: Oke.
5: Itu sih, Bu.
0: Nah, selain pasar murah, cek kesehatan gratis, dengar-dengar ini juga katanya ada pembagian bibit cabai gratis ya?
5: Betul.
0: Iya, boleh disampaikan juga?
5: Ya, jadi sebenarnya pembagian bibit cabai gratis itu program dari pemerintah kota kita. Mm-hmm. Jadi itu harapannya, yaitu tadi bentuk salah satu untuk menekan inflasi. Jadi harga cabai kan juga lagi mahal sekali ini sekarang di pasar. Mm-hmm. Jadi harapannya kalau punya bibit cabai, masyarakat bisa nanam sendiri. Kalau buat masak sehari-hari bisa ambil sendiri, nggak perlu beli di pasar.
0: Iya, nanamnya juga bisa dalam pot ya.
5: Betul, mudah. Bibit cabai itu mudah untuk ditanam. Ya. Setiap masyarakat pasti bisa.
0: Berarti bibit cabainya itu ada 2.000-an juga ya?
5: Oh enggak, kalau bibit cabai hanya 500. Jadi bagi yang mau bibit cabai, datang pagian jam 8 antri dulu mungkin. Siapa tahu kehabisan gitu.
0: Kita dapat bocoran ya. Soalnya mama itu suka nanam.
5: Betul,
0: ya.
5: Saya juga suka, Bu.
0: Oh, suka juga. Aduh, sama dong.
5: Jadi
0: ya,
5: yang ini cuma 500, datang lebih pagi. Lebih pagi lebih baik.
0: Perlu ditambah tuh kayaknya.
5: Wah, nanti mungkin acara selanjutnya, Bu.
0: Ini menarik banget ya. Yang diberikan tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga menyentuh kesehatan dan ketahanan pangan masyarakat. Betul. Nah, Mas Predi, biasanya dibalik sebuah kegiatan sosial, ada banyak cerita dan kerja keras dari panitia. Seperti halnya Mas Ivan dan juga Mas Kris bilang tadi. Memang ada katanya, setiap kegiatan pasti ada kan. Nah, selama proses persiapan pasar murah ini, bagaimana Mas yang paling menantang, Mas Brady, dari yang dihadapi sampai dengan sekarang?
5: Sebenarnya tidak ada sih, Bu, yang terlalu menantang. Selama saya sebagai ketua panitia event ini, saya merasa saya disupport. Saya disupport oleh pemerintah kota, RRI juga buat semakin menjangkau. Dan jemaat dari gereja Misi Sejahtera juga sangat support. Orang-orang yang saya pilih sebagai panitia pun support. Jadi saya rasa tidak ada yang terlalu menantang sih, asalkan kita bisa menatanya dengan baik. Dan yang pasti pemerintah kota sangat support juga dengan kita. Dan saya rasa itu sangat membantu, Bu. Ya itu sih.
0: Mas Ivan, boleh ditambahin?
4: Iya. Yang paling menantang ya.
0: Iya.
4: Iya, yang paling menantang adalah respon mungkin ya. Respon dari masyarakat gitu ya. Kita setiap kali mengadakan event, pinginnya kan setiap kali event yang kita adakan itu apapun lah, itu kan berhasil. Ya, kita tantangannya mungkin lebih ke eksternalnya. Karena kita tidak tahu, wah ini antusiasnya gimana. Karena kita, terus kita yang memberi, ini kita antusias sekali untuk bisa terlibat dalam acara ini ya. Dalam hal ini kan subsidi gitu ya. Kita berharap responnya juga bagus dari masyarakat, dan apa itu benar-benar bisa jadi berkat. Jadi bukan cuman apa tuh kami yang, bukan cuma kami memberi gitu aja, tapi orang lain juga bisa menikmati dan merasa diberkati juga. Itu sih. Jadi itu respon itu yang cukup menantang. Dan satu lagi, cuaca mungkin. Karena kan biasanya acara-acara besar ini di outdoor ya. Itu saya juga agak kepikiran. Takutnya cuaca tiba-tiba hujan gitu kan. Dan yang terakhir adalah keamanan. Ya kan, apalagi kalau melibatkan crowd yang besar, itu biasanya jadi pemikiran kami. Kita pasti akan berkolaborasi dengan pemerintah. Itu selalu biasanya kami pertanyakan, Pak, untuk keamanannya gimana ini, apakah aman gitu kan. Seperti event kemarin yang kami lakukan yang tahun lalu itu cukup, kita cukup, saya cukup konsen di keamanannya, karena baru pertama juga di Balai Kota Banjarmasin. Orang datang kita nggak tahu berapa jumlah orang yang tiba-tiba berkerumun, itu kan kita nggak tahu responnya, takutnya mereka dorong-dorong, itu kan berbahaya gitu. Ya itu sih, lebih tiga hal itu mungkin
0: tantangannya ya.
4: Tantangannya
0: ini cuma 4 jam aja ya, Mas Freddy ya.
5: Betul,
0: 4 jam.
4: Nah, itu juga persiapannya yang cukup singkat ya.
5: Iya.
4: Itu juga
0: baik ya. Luar biasa. Ini ada juga pendengar yang bergabung melalui WA, kita bacain ya. Iya. Dari Mbak Rina di Banjarmasin, selamat siang Mbak Niar, selamat siang juga. Saya ingin nanya kepada narasumber, kadang-kadang orang merasa dirinya belum punya cukup uang untuk berbagi. Menurut narasumber, apakah menunggu sampai kita punya baru bisa memberi katanya? Nah ini bagus nih. Ya. Boleh ditanggapin siapa dulu? Mas Kris?
4: Kris. Ya. Oke. Okay. Sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan sejuta umat juga ya. Gimana saya bisa memberi kalau misalnya ternyata saya dalam kondisi yang mungkin dalam kekurangan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pemberian itu buat kami nggak cuma terbatas dari materi sih. Jadi pemberian itu berbicara tentang sikap hati juga. Saya percaya Tuhan itu udah kasih sesuatu dalam kehidupan kita masing-masing yang mungkin bagi sebagian orang itu enggak berharga, tapi ternyata ketika kita tulus, kita kasih, itu bisa jadi memberkati buat orang banyak juga loh. Jadi selalu kita yang perlu dirubah itu adalah mindsetnya. Kita enggak perlu harus tunggu kita punya A, punya B, punya C baru kita bisa memberi. Tapi mulailah dengan apa yang kita punya saat ini. Saya percaya sih kalau ketika kita memberi dengan hati yang motivasi yang benar, pasti juga Tuhan akan berkati untuk jadi kepanjangan berkat buat orang lain juga. Baik. Seperti itu.
0: Ini ada kembali orang Farisi katanya, kenapa harus sistemnya tebus murah? Kenapa bantuannya tidak gratis saja? Dan apakah di Kalimantan cuma di Banjarmasin saja? Tidak ada seperti Batu Licin, Tanjung atau daerah lain. Ayo, Mas Predi. Ayo.
5: Oke, lagi-lagi ini kan kami digandeng oleh pemerintah kota. Jadi sebenarnya pemerintah kotalah yang mengadakan apa, kita bersama-sama dengan pemerintah kota, otomatis jadi kita mengikuti arahan dari pemerintah kota. Jadi seperti itu sih Bu. Jadi bukannya, tapi MSP tidak menutup, bukan hanya subsidi. Ada kok yang sudah pernah kita lakukan juga itu yang seperti tahun lalu, misalkan tahun lalu itu membawa sampah menukar dengan sembako. Jadi programnya mungkin berbeda-beda. Kebetulan yang kali ini program kita adalah mensubsidi. Jadi ya seperti itu.
0: Ya, doakan ya MSP nanti mungkin suatu saat gratis ya, ya, bagi masyarakat berbagi lebih banyak ya.
5: Betul.
0: Iya, gitu ya.
3: Siap.
0: Oke, saya ke 3 narasumber. Kita berada di penghujung acara. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Diawali dengan Mas Kris dulu.
4: Ya, pesan kami ya sesuai dengan nilai-nilai yang kami bawa juga sebagai bagian dari MSP, bahwa pemberian itu selalu dimulai dari sekarang sih. Jadi jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk menularkan hal-hal yang baik di kehidupan semua orang. Karena kami percaya sekecil apapun taburan yang dilakukan itu pasti akan berbuah dengan baik ketika kita melakukannya dengan baik juga. Seperti itu.
0: Mas Ivan.
3: Iya. Kalau saya datang aja segera 12 September nanti. Iya. Jangan lewatkan kesempatan berharga menurut saya. Lumayan kan, Bu? Mm-hmm. Biasanya berbelanja ini kita ada 53.000 ya tebusnya ya.
5: Betul.
3: Itu dapat 2 liter minyak dan 2 kilo gula. Lumayan loh, itu murah sekali. Menurut saya bisa membantu Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang diskonnya besar-besaran menurut kami sih. Jadi ya jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang aja gitu ya.
0: Jangan lupa ya, 12 September.
3: 12 September. Siap.
0: Dari pukul?
3: Pukul berapa? 8
5: pagi, sampai 12 siang. Jam, ya. 8 pagi sampai 12 siang.
0: Gak lama lah. Yes. Mas Predi.
5: Kalau saya mungkin hanya mau menambahkan, memberi itu gak cuma, tadi Pak Kris sudah bilang, gak cuma dana tapi juga tenaga. Jadi sepengalaman saya terlibat dalam MSP ini, yang paling berkesan itu adalah melihat senyum orang lain. Melihat sukacita di wajah orang lain itu gak bisa dilukiskan dengan kata-kata menurut saya. Jadi ayo saya mengajak teman-teman, kalau tadi untuk datang ke Pasar Murah kan sudah diajak sama Pastor Ivan, sudah diambil bagian saya sama Pastor Ivan. Jadi kalau saya mengajak masyarakat Banjarmasin mungkin untuk berikan gak cuma dana tapi tenaga, membantu orang lain, dan saat kita melihat orang yang terbantu itu senyum, rasanya itu kita ikut bahagia, mungkin bahkan lebih bahagia dari orang yang kita bantu. Itu sih pesan saya.
0: Baik, semoga ini bisa menulari yang lain ya.
3: Amin.
0: Untuk memiliki empati yang kuat untuk bisa berbagi. Jangan tunggu kaya lah pendengar. Dari sekarang, kalau kita berbagi mungkin nanti balasannya beribu-ribu kali gitu ya.
3: Amen.
0: Berkahnya. Baik, Terima kasih kehadirannya luar biasa.
3: Terima kasih.
0: Semoga acaranya sukses ya.
5: Amin.
0: Ya, baik, bersama RRI Banjarmasin, pendengar yang bergabung juga melalui acara Cerita di Siang Hari, terima kasih kami ucapkan kebersamaan Anda. Semoga semangat dari tiga narasumber kami ini mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa berbagi sekecil apapun kebaikannya. Yes. Saya Niar bersama Surya, Rasya juga pamit mundur di program Cerita Siang hari ini. Tetap peduli, tetap berbagi, dan sampai jumpa di RRI Pro 1 Banjarmasin di program Cerita Siang hari ini. Sampai jumpa.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Petang milenial hadir masa
3: depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

0: 0800 110 110.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Rabu 9 September 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Kebakaran lahan gambut selama ini menjadi tantangan tersendiri karena api tidak hanya membakar di permukaan, tetapi juga menyimpan bara di dalam tanah. Namun, kini inovasi cairan khusus buatan BitLab 4 Volda Castle berhasil menurunkan suhu gambut yang terbakar secara drastis. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Polda Kalimantan Selatan berhasil menguji inovasi baru untuk memadamkan kebakaran lahan gambut, khususnya bara api yang masih tersimpan di bawah permukaan tanah. Inovasi tersebut berupa cairan surfaktan berbahan dasar minyak nabati yang diracik bidang laboratorium forensik Polda Kalsel. Cairan ini diaplikasikan dengan metode suntik gambut, yakni memasukkan pipa hingga kedalaman sekitar 2 meter, kemudian cairan disuntikan langsung ke dalam tanah. Hasil cukup mengejutkan, suhu gambut yang sebelumnya mencapai 120 derajat Celcius turun menjadi sekitar 30 derajat Celcius hanya dalam waktu 1 menit setelah cairan disuntikan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, efektivitas metode ini telah dipantau menggunakan drone thermal di kawasan Pengayuan dan Nesen Ulin Selatan Banjarbaru. Menurutnya cairan surfaktan memiliki kemampuan meresap lebih cepat ke dalam gambut dibanding air biasa, sehingga bara api di bawah tanah bisa lebih cepat dipadamkan.
2: Kita melakukan pemadaman di sini sekaligus aplikasi cairan surfaktan yang kita produksi. Dan di hari ini kita melihat ini ada adik-adik mahasiswa yang dibawa oleh Prof. Tamida, ya. Dan kebetulan beliau juga Kepala Pusat Studi Kepolisian kita di WLM. Saya berterima kasih kepada Prof. Tamida yang telah mengajak adik-adik ke sini. Ini tentunya baik untuk edukasi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan adik-adik mahasiswa di sini bisa menyebarkan bahwa bagaimana bahayanya membakar lahan, bakar hutan pada saat musim kemarau.
1: Inovasi baru dalam penanganan karhutla yang digagas Polda Kalsel ini pun turut diakui oleh mahasiswa yang ikut serta dalam pemadaman lahan gambut. Seperti diungkapkan Muhammad Arsyad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampu Mangkurat.
3: Man. Maupun cara penanganannya di sini lebih bagus karena lihat ini mungkin agak lebih parah ya kebakarannya. Walaupun di sana kurang parah, tapi di sini menurut saya penanganannya lebih sangat-sangat mungkin 100% untuk penanganannya karena saya lihat banyak sekali dari Kapolda maupun kepolisian di sini turun langsung untuk memadamkan.
1: Setelah diklaim berhasil, Polda Kalsel langsung mengirim 1000 liter atau 1 ton cairan surfaktan ke Polda Kalteng untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat.
0: Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin mulai membidik potensi pendapatan asli daerah PAD Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sejak Juni 2026 lalu. Tarif masuk diberlakukan bagi anak-anak Rp3.000 dan Rp5.000 untuk dewasa. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
4: Kami akan melakukan uji petik biasanya di tempat-tempat.
5: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin membidik potensi pendapatan asli daerah PAD, Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata dan edukasi tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi seiring meningkatnya aktivitas dan kunjungan masyarakat. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan, pihaknya telah mulai melakukan pendataan dan pemetaan terhadap berbagai sumber pendapatan yang berpotensi. Di antaranya retribusi parkir, tarif masuk pengunjung hingga penggunaan wahana kolam bermain anak yang nantinya dikelola melalui perangkat daerah terkait. Meski demikian, BPKPAD Banjarmasin belum dapat memastikan berapa besaran target PAD yang dihasilkan dari Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh.
4: Akhirnya kami akan melakukan uji petik. Biasanya di tempat-tempat seperti itu, kalau itu memang dihasilkan layak, ya kita surati. Setelah kita surati, kita panggil berikan sosialisasi. Kalau dalam waktu beberapa waktu dalam seminggu itu atau 10 hari tidak memberi balasan, nah langsung biasanya kita tetapkan.
5: Taman edukasi yang menjadi ruang rekreasi sekaligus sarana edukasi bagi warga mendapat respon positif dari Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri. Namun, ia mengingatkan agar perhatian tidak berhenti setelah fasilitas tersebut selesai dibangun dan digunakan masyarakat. Menurutnya, keberadaan taman harus diikuti dengan pengelolaan yang konsisten. Perawatan menjadi hal penting agar fasilitas yang telah dibangun tetap memiliki kualitas dan manfaat dalam jangka panjang.
6: Pastinya kan ini kegiatan kami sangat mengapresiasi terhadap pemerintah Kota Banjarmasin karena memang sumber pelaksanaan daripada anggarannya ini tidak hanya buat dari APBD saja, tapi juga dari stakeholder yang berada di Kota Banjarmasin melalui dana CSR, ya. Dan harapannya dengan adanya semua pihak terlibat di sini, ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan menambah ke kas daerah.
5: Selain mengejar potensi pendapatan, BPKPAD juga menyiapkan sistem pembayaran digital untuk mendukung perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Retribusi parkir dan tiket masuk nantinya direncanakan akan menggunakan QRIS. Juma Muhammad melaporkan.

0: Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 akan melakukan normalisasi sungai di sejumlah titik Kota Banjarmasin. Langkah ini dilakukan guna mengoptimalkan kembali fungsi sungai dalam mencegah dan mengurangi potensi genangan banjir. Selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim.
1: Kita membalikkan fungsi daripada sungai itu sendiri.
2: Tidak hanya di kawasan Sungai Veteran, pengoptimalan fungsi sungai juga dilakukan di Sungai Kelayan, Sungai Guring atau Pekapuran, dan Sungai Begau. Upaya ini dilakukan guna mengembalikan kapasitas tampung agar aliran sungai kembali lancar. Pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, Sandi Erianto, menyebut normalisasi sungai di sejumlah titik tersebut diproyeksikan dapat mengurangi luas genangan banjir sekitar 44,32% dari luas existing. Wilayah yang akan mengalami pengurangan signifikan dari rencana tersebut meliputi Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, dan Kertak Hanyar.
1: Jadi kita membalikkan fungsi daripada sungai itu sendiri. Tapi yang mohon dari masyarakat juga menjaga lingkungannya. Jangan yang buang sampah juga jangan sembarangan di sungai-sungai kita, tentunya merambat dari alur sungai yang ada di wilayah Kalimantan 3. Kita tetap berupaya mulai dari Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah, gitu ya. Balai yang bergerak ke sana untuk membantu masyarakat dalam hal pengendalian sedimen di wilayah hujan itu.
2: Sebelumnya langkah ini turut menjadi perhatian pemerintah kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebut pengerukan sungai terus diintensifkan khususnya di tengah musim kemarau saat ini.
3: Sebenarnya sampai saat ini di beberapa titik sungai ya sudah kita laksanakan melakukan pembersihan, terus pengerukan dan juga menormalisasinya ya. Karena kita berharap dengan kegiatan ini dan tidak berhenti dari sini karena tidak bisa menyelesaikan masalah sungai hanya sehari. Tapi mungkin saya menginginkan sampai di bulan 9 itu terus melakukan pembersihan dan menormalisasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Dan kalau perlu,
2: pelaksanaan konstruksi normalisasi sungai direncanakan berjalan pada triwulan 4 tahun 2026 hingga tahun 2027 mendatang, dengan harapan masyarakat Kota Banjarmasin dapat terbebas dari ancaman banjir. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Penyediaan ruang publik yang inklusif menjadi langkah penting dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas. Hal tersebut sekaligus memperluas penerimaan masyarakat terhadap keberadaan mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Peran media publik tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi kelompok disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam menampilkan potensi dan kemampuan mereka. Kehadiran ruang publik yang inklusif dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri anak disabilitas sekaligus mendorong masyarakat melihat mereka berdasarkan kemampuan bukan keterbatasan. Salah satu upaya tersebut dilakukan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak disabilitas untuk terlibat dalam berbagai program dan aktivitas yang dapat memperkenalkan bakat mereka kepada masyarakat. Kesempatan tersebut menjadi bagian kontribusi media dalam membangun lingkungan sosial yang lebih terbuka, ramah, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Singgit Bayu Adi, mengatakan keterlibatan anak-anak dengan Down Syndrome dalam berbagai kegiatan bersama RRI telah memberikan dampak positif bagi perkembangan mereka. Menurutnya, kesempatan yang diberikan secara berulang membuat anak-anak semakin percaya diri untuk menunjukkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
5: Sepertinya RRI sudah berkali-kali memberikan kesempatan kepada kami. Tentunya bagi kami, RRI adalah keluarga besar kami. Kami berharap RRI tidak akan berhenti mendukung tumbuh kembang anak-anak kami dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak kami. Artinya anak-anak kami semakin luas, semakin yakin, semakin hebat untuk melangkah menuju masa depannya sesuai kemampuannya.
4: Ia menambahkan, ruang yang diberikan kepada anak-anak disabilitas tidak sekadar menjadi kesempatan untuk tampil, tetapi juga menjadi sarana membangun keberanian dan keyakinan terhadap kemampuan diri. Semakin luas kesempatan yang diperoleh, anak-anak diharapkan semakin yakin untuk melangkah menuju masa depan sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Pihaknya berharap dukungan terhadap anak disabilitas melalui media dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada kegiatan tertentu. Dengan semakin banyaknya ruang yang inklusif, masyarakat diharapkan dapat memahami, menerima, dan memberikan kesempatan yang sama kepada anak disabilitas untuk tumbuh, berkarya, serta berkontribusi di tengah masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Kabupaten Tapin mengajukan diri sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Provinsi atau FORPROV Kalimantan Selatan tahun 2027. Pengurus Kormi Tapin kini mulai bergerak untuk mematangkan seluruh persiapan dalam menyelenggarakan event tersebut. Berikut laporan reporter olahraga Robi Anggatama.
7: Mempersiapkan tempat dulu, pinyu-pinyu tempat-tempat olahraga.
8: Penetapan Kabupaten Tapin sebagai tuan rumah penyelenggara Festival Olahraga Rekreasi Provinsi Korprov Kalimantan Selatan tahun 2027 disambut antusias oleh para pengurus. Pengurus cabang kini terus mematangkan persiapan agar dapat menunjang perhelatan kejuaraan olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut. Ketua Kormi Kabupaten Tapin Fatahillah Akbar menegaskan bahwa pihaknya kini mulai bergerak dalam menyiapkan fasilitas olahraga yang menjadi fokus utama pengurus daerah. Selain sukses menjadi tuan rumah, Kormi Tapin juga membidik sejumlah prestasi pada beberapa cabang inorga yang menjadi unggulan.
7: Alhamdulillah, rencana kita di Perjaya tahun di 2027 di Tapin, yang di daerah Tapin, Rantau Baru, sama Binuang. Ya tentu kita sebagai tuan rumah di mana aja kan kita mau juara umum lah Tapin.
9: Ya. Bagaimana kesiapannya Pak?
7: Kesiapannya kita mempersiapkan tempat dulu, pinyu-pinyu tempat-tempat olahraga paling digemari sementara banyak termasuk Balogo.
8: Sementara itu Ketua Kormi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menjelaskan bahwa penunjukan Tapin sebagai tuan rumah diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan olahraga masyarakat di daerah. Selain itu, ajang ini juga menjadi persiapan bagi Kalimantan Selatan untuk menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Nasional FORNAS tahun 2027 mendatang.
10: Hanya insya Allah kita akan FORPROV nantinya Tapin sebagai tuan rumah insya Allah. Dan dari hasil itulah nantinya kita harapkan nantinya atlet-atlet kita ini bisa untuk mewakili Kalimantan Selatan di FORNAS yang ke-9.
11: Direncanakan kapan Pak, kira-kira?
10: Belum tahu lagi, kan itu tergantung kesiapan tuan rumah, yang jelas itu nantinya itu 2027.
12: Udah jauh dari FORNAS nanti Pak?
10: Iya.
8: Kelancaran dan kesuksesan gelaran FORPROV tahun 2027 diharapkan dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Tapin, Kormi, dan seluruh pegiat olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Rabu 9 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Facebook serta YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuman muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar RRI, Salam Musik Indonesia. Senang sekali di Belaria Indonesia sesi pertama kami membersamai Anda. Silahkan boleh dipilih lagu-lagu pop Indonesia, antara lain Kala Cinta Menggoda bersama Krisye, Pergilah Kasih The Massive, Jawaban Dari Surga Tegar Septian, Bawalah Aku Pergi Connie Dio, kemudian Pergi Saja Geisha, Hidupku Milikmu Ebet GAD, Sang Juara Seventeen, Mendua Astrid, Ternyata Cinta Padi. Boleh dipilih pendengar antara lain lagu-lagunya yang kami hadirkan di Belaria Indonesia. Halo Belaria Indonesia, selamat siang. Selamat siang, dari mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci Siti, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ada hujan kah di situ?
1: Malam hujan.
0: Deras kah?

0: Hulu Sungai Tengah, Barabai. Nah, kita sapa di belakang Aci Siti. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga, dari manakah?
1: Acil.
0: Ya?
1: Acil Fatimah.
0: Oh, Acil Fatimah. Acil Fatimah nih dari Kota Baru, Gunung Eba Mega lah.
1: Iya.
0: Nah, sugih sih din bisi Gunung Eba Mega.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya kah? Lagunya Bawalah Aku Pergi Koni Dio, Kala Cinta Menggoda Krisye, Pergilah Kasih The Massive, Pergi Saja Geisha, Hidupku Milikku, Milikmu Ebet
1: iya,
0: GAD.
1: Hidupku Milikku.
0: Oh iya kah Ebet GAD. Gimana? Kota Baru ada hujan kah?
1: Alhamdulillah ada bang, cuma di Kota Baru hujan.
0: Wah, ada hujan. Alhamdulillah.
1: Sedikit
0: aja. Kada apa-apa.
1: Biar orang banyak tuh melapai-lapai debu.
0: Yalah, melapai-lapai debu aja sih, Din. Kada apa-apa, yang penting hujan.
1: Tapi kada semuanya juga yang hujan ada di bagian Gunung Ulin kah?
0: Oh, kada merata hujannya lah. Inggi, kada merata ya, lah.
1: Salam-salamnya buatnya Maimunah.
0: Iya.
1: Marika, Abang Herman, Abang Hindi.
0: Inggi.
1: Kecil Yanti.
0: Siap.
1: Mama Dipa nih namana lah kada dengar.
0: Iya, lawas banar. Kada mendengar suara Mama Dipa nih kemana kayaknya. Mudah-mudahan sehat aja Mama Dipa tuh.
1: Apalagi lah. Kada kenal-kenal nolong pokoknya buat semuanya aja deh. Buat semua penggemar. Gitu nah. Buatnya Mbak Nia, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kayaknya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci Siti. Habis itu Mama Acil Fatimah di Kota Baru. Nah, pian yang bergabung di TikTok, ulun coba baca lah siapakah yang bergabung. Alhamdulillah banyak yang bergabung bubuhan pian. Sehat berataan lah. Dari Ayu Naila, Ijai, Oleng, terus siapa nih? Jurian Syah, Ayu Naila, terima kasih. Kemudian Lovely Sela, putarkan lagu Bawalah Aku Pergi. Siap, ini lagunya akan meluncur. Semoga lancar di perjalanan sampai tujuan. Amin, Mbak Niar, terima kasih. Makasih banyaklah. Gih, lagunya akan kita hadirkan. Putra Jebua, Fatimah Umar, Bu Fatimah, salam sehat Bu. Senang banget pian bisa silaturahmi di sini. Salam sehat sama keluarga Bu. Rokah ya Bu ya. Meni juga, Surya, selamat gabung. Aulia Nikmah, selamat bergabung Bu Fatimah Umar. Assalamualaikum Bunda Niar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama enggak ketemu, betul Bu. Mudah-mudahan Ibu sama keluarga berkah selalu ya Bu ya. Sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk yang lainnya juga samalah, mudah-mudahan sehat, bahagia semuanya. Terus siapa dia? Kita coba cek lagi. Ya, oke, Surya selamat gabung ya. Ini Mas Surya mungkin. Yang lain yang mau gabung silakan aja. Ini kita coba cek yang ada di TikTok RRI udah. Kita di WA lagi, kita coba cek adakah Pak Alimun Hakim, silakan bergabung Pak. Kemudian Mama Azmi, terima kasih udah gabung di sini. Sehat sabarataan lah. Kemudian siapakah dia? Selamat siang Mama Alpi, lagunya Pergilah Kasih Mbak Niar, semoga sehat berrezeki banyak, amin. Pergilah Kasih The Massive, keren lagunya. Ini berarti ada 3 lagu ini yang harus dipenuhi ya. Oke. Kemudian siapakah dia? Fauzi Amuntai. Oh iya Pak Fauzi Amuntai, salam sehat ya Pak ya. Bawalah Aku Pergi. Wih, suka nih dengan lagu Konidio. Oke. Terima kasih banyak Pak. Semoga lancar di perjalanan sampai ke tujuan katanya. Amin, amin. Lagunya kita nyanyi bareng ya, pendengar ya. Pak Alimun Hakim, mana Pak Alimun Hakim? Boleh gabung Pak. Pak Alimun, boleh kita sapa ya? Halo, Pak Alimun Hakim.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Sehat Pak, kabarnya Pak? Nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Pak? Boleh dipilih.
2: Tadi saya minta dulu itu dari Krisye.
0: Krisye, Kala Cinta Menggoda.
2: Ya,
0: lagu lama itu ya. Baik, ya, siap. Ya, oke. Okay.

0: mati siang ini ya.
1: Amin, dan, amin.
0: Nah, ini buat seluruhnya aja, PAN atau penikmat RRI Pulau Satu, selamat berkenalan dan berjumpa. Ini walaupun lewat udara.
1: Siap,
0: dan
1: siap.
0: Sekali di udara, tetap di udara untuk RRI
1: Pulau Satu
0: Banjarmasin. Ya. Dan khusus buat Mbak Nia, semoga apa dilimpahi rezeki dan kesehatan.
1: Amin, amin ya Allah. Allahumma amin. Pian juga Pak, mudah-mudahan sehat, diberikan karunia nikmat lahir batin Pak ya, sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Nah, itu aja sekaligus ini perkenalan buat yang lain yang belum kenal.
1: Siapa?
0: Saya sering juga ngobras di TVRI atau di RRI satu.
1: Iya.
0: Dan nanti malam Selasa depan kalau akan ngobras lagi.
1: Siapa? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Pak Alimun Hakim bisa silaturahmi di siang hari ini. Gimana? Kita nikmati dulu lagunya atau yang mau lewat berikut ini? Tetap bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untukmu.
1: Satu persembahan dari Ebet GAD, Hidupku Milikmu. Lagu ini syarat makna bahwa hidup kita ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kita ini hanya semain sebagai apa ya? Boleh dikata kalau dalam kehidupan itu hidup ini seperti panggung sandiwara. Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah para pemainnya. Baik. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih yang baru aja gabung di sini di RRI Banjarmasin. Mama Azmi tadi lagunya pastinya mudah-mudahan membawa keberkahan ya, membawa kesenangan, karena kalau senang itu bawa berkah. Baik, terima kasih untuk pendengar semua. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati dengan nyaman, dengan bahagia. Satu lagi penelpon boleh, ini lagunya boleh dipilih Pergilah Kasih atau Kalah Cinta Menggoda. Halo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Maniar.
1: Oh, Inggi, apa kabar?
2: Yeah.
1: Alhamdulillah, sehat kabarnya, Pak?
2: Sehat aja, Nal.
1: Alhamdulillah. Nggih, lagunya boleh dipilih apa kabar? Pergilah Kasih atau Kalah Cinta Menggoda?
2: Mengikuti aja ulun, Maniar.
1: Oh, siap. Kita pilihkan Pergilah Kasih The Message, boleh ya?
2: Iya, itu aja.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Namanya Ulan, terima kasih juga.
1: Sama-sama. Nggih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi, Pergilah Kasih untuk kita nikmati. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Saya Niar pamit mundur, nanti ada rekan saya yang akan menemani Anda di Blaria Indonesia sesi kedua. Salam musik Indonesia ya, salam sehat.
3: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD, Brunei Fire Rescue Department, yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya. Namun, dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla, Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com berjudul Brunei Ungkap Dampak Karhutla, Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026. Dampak Karhutla di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang memengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Dengan demikian, informasi terkait dengan kebakaran hutan Kalimantan merambat ke pemukiman Brunei Darussalam adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Mak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya. Setelah tadi sama Mbak Niar menemani Anda, saatnya Mada menemani ya Banjarmasin sore Anda sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi kita udah di satu jam pertama nih kebersamaan lawan Ulun Mada sampai nanti di jam 16.00 sesi request-request lagu pop Indonesia di Belantika Musikarya Indonesia, Blaria Indonesia ya. Bang Irwanda, Mada request lagu Kalau Cinta Menggoda Krisya, udah pas banget habis ini kita puterin ya. Maka izinkanlah aku mencintaimu, itu kan lagunya, nanti pada puterin ya. Yang mau gabung silahkan di sore hari ini di 0511325162 ataupun juga di 0811531410, nomor WhatsApp Pro 1. Kita ke nomor WhatsApp dulu deh ya. Halo, selamat sore, ada Mama Madan, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Hari ini membuka lawang kah, atau sebenarnya dari tadi sudah membuka lawang cuman kada dibukai orang?
1: Tadi itu anu teguring habis berderai air mata.
0: Wah, berderai air mata sih benar. Berapa kilo tadi nang mulai berderai itu, berapa kilo?
1: 14 kilo.
0: Ya Allah ya Rabbi ya Rasul, aman aja kah sudah mata tuh?
1: Alhamdulillah aman. Berderai air matanya, cuman sehat matanya pada
0: ai. Ibu, cuman masih kau bebanyuan tuh masih sehat ya kalau le.
1: Sehat matanya memang yang kada berderai ya.
0: Timbul sandok pat jua berderai nah. Undok pat berderai pang mak.
1: Kalau kada tahan berderai air matanya.
0: Oh, itu berderai air matanya sampai besesigan lah. Gitu nah. Iya iya iya. Mudah-mudahan bisa menemani Mama Madan habis berderai air mata. Lagunya mau apa nih?
1: Apa lagunya ada lagi, Dan?
0: Ada Tegar Septian, Jawaban Dari Surga. Ada Geisha Pergi nah, Saja dah. Jawaban Dari Surga ya.
1: Tegar aja kita.
0: Iya, ya. Siap.
1: Apakah
0: ya.
1: Jawabannya kalau
0: apakah Jawaban Dari Surga nih, Yom? Iya deh kalau gitu ya. Salam-salam buat siapa, Ma?
1: Salam-salamnya Pak Fatimah Umar, Hakim, okay. Herman biasanya memantau di TikTok kalau iya. Pak Rambli, siapa yuk lagi itulah. Seberataan aja gini lah, Mama Alpi, Abah Tiara, ya kalau
0: okay,
1: Ratu, nah seberataan dikin dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Buat Manda yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Madan di Banjarmasin, Mama Bungkus ya. Bungkus enggak tuh. Baik mendengar, masih ada yang lagi mau gabung lagi di 562, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, halo, hai, hai, hai, halo, assalamualaikum. Kok gak ada suaranya ya, halo. Anybody home? Gak ada ya. Mada putusin nanti disambung lagi aja ya. 976, halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Fatimah apa kabar?
2: Kabar
0: Mbak Fatimah, Mbak Maimunah, Mbak Maimunah.
2: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik ya, sehat Bapak. Alhamdulillah. Apun?
2: Apa lagunya nih?
0: Lagunya mau apa? Jawaban Dari Surga, Kalau Cinta Menggoda Krisya, Geisha Pergi Saja, ada Astrid Mendua, ada Sang Juara Seventeen, Padi Ternyata Cinta, ada Dadali Kau Terbaik Untukku, Enmesh Ego, ada Sedikit Manis yang, dari Nyasha Nero. Yang mana tadi pertama ya?
2: Yang pertama.
0: Jawaban Dari Surga.
2: Ya.
0: Oke deh kalau gitu. Salam-salam buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Mama Den tadi,
0: iya,
2: Mbak Rika, Putri, Mawar. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat.
0: Siap,
2: buat
0: amin. Mada,
2: semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih ya,
0: pastinya. Sama-sama Mbak Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu juga Mbak Maimunah dari Kota Baru ya. Gimana kabar cuaca di tempat kalian pendengar? Kalau di wadah Banjarmasin ya, panas sih ya. Tapi kabutnya gak begitu berasa banget juga hari ini. Tapi yang pasti kita masih sama-sama menunggu yang namanya menantikan hujan. Kapan ya hujan ya? Mudah-mudahan lah ya secepatnya. Kalau begitu kita ke 562 dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Abang Masri, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca gimana, Jarong?
3: Ya, alhamdulillah cuacanya ya biasa, malah menghadang hujan.
0: Menghadang hujan sama kita ya Bang Masri ya. Sabar-sabar ya. Ini yeah, kayak menghadang si kangen gak sih? Menghadang hujan tuh kayak gak ada kabarnya gitu ya.
3: Iya itu kedua-duanya.
0: Kedua-duanya. Oke okay deh kalau gitu ya. Bang Masri lagunya?
3: Menghadang kangen lebih penting.
0: Menghadang kangen lebih penting, menghadang hujan juga tidak kalah penting, begitu ya?
3: Iya. Makanya sama-sama memerlukan.
0: Oke, siap. Lagunya dulu nih, mau apa, Bang?
3: Lagunya tadi apa ya, nomor 3 tadi?
0: Nomor 3, 1 2 3. Yang mana ya 1 2 3-nya kita ulangin deh ya. Ada Vicky Salamor, Cinta Beda Agama, Geisha Pergi Saja Berlari Tanpa Kaki, GAC, ada Sah darinya Sarah Suhairi. Ini kayaknya cocok deh sama Pia.
3: Nah, itu yang dari Sah aja.
0: Sah aja kali ya, biar sah ya, ya, gitu.
3: Yang dipindahkan yang sah-sah aja.
0: Yang sah-sah aja.
3: Nah, ya kalau kan yang belum kelihatannya belum
0: Jelas. Sah ya. Nanti kalau begitu siap.
3: Makanya yang nyata-nyata aja lah.
0: Siap. Oke deh kalau gitu. Salam-salam buat siapa?
3: Karena ini semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
3: Ini di malam ini antar pemulitan.
0: Oh, kapan? Hari ini kah?
3: Ya, malam ini.
0: Okay, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya.
3: Sambil gotong royong.
0: Oh, sambil gotong royong nyaringilah ya, Pro 1 ya. Disitulah nyaringnya kan.
3: Karena ini pasti muka rumah.
0: Oh pasti muka rumah Kak. Iya, jangan lupa bilang tetangga-tetangganya dengerin radio ya gitu.
3: Iya, alhamdulillah jadi sambil acara sambil buku-buku
0: iya, Siap. Makasih Bang Masri ya.
3: Iya.
0: Ditunggu lagunya. Siap. Ayuja. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Masri dari Jorong ya. Baiklah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya. Semangat sehat Mama Madan kata Mbak Fatimah. Makasih Mama Madan ya. Mbakku baru buka kada tahu lagi apa nih Mbak. Oh Mbak Amah, lagu-lagunya nanti Mbak ada sebutin di TikTok ya. Kita puterin dulu dua lagu untuk Anda pendengar Krisya Kala Cinta Menggoda dan juga ada Jawaban dari Surga. Tegar Septian menemani Blaria sesi kedua Anda.

Sudah jam berapa nih? Lama banget sih Pak Adi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Yang karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda masih di Blantika Musika Indonesia, Blaria Indonesia, RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Udah kita puterin tadi lagunya Tegar Septian, Jawaban dari Surga ya. Kira-kira siapakah jawaban dari surga ini? Waduh, jawaban apa tuh? Yang masih mau gabung lagi sama Mada, yuk gabung, masih ada waktunya sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Di 562 boleh, di 410 juga WhatsApp boleh. Kita mau ke 562 dulu deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Sore,
0: alhamdulillah, hirabil alamin. Panjang umurnya, panjang umurnya.
1: Oke.
0: Ulang tahun dong. Bang Ozan, apa kabar?
1: Ulang tahun aku hari ini.
0: Oh, emang ulang tahun Bang Ozan hari ini?
1: Iya, tanggal 9 September.
0: Alhamdulillah ya Allah, semoga panjang umur, sehat selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya juga Bang Ozan. Alhamdulillah. Apa nih kita rayain dengan apa nih?
1: Terserah mau di mana.
0: Terserah di mana sih, dirayainnya di radio dong. Lagunya apa ya kira-kira ya buat orang ulang tahun ya? Lagunya mau apa bang?
1: Lagunya Madu Bepantun.
0: Aih, Madu Bepantun kan bisa. Madu lagi ya. Lagunya ya aja gak sih? Semua aku dirayakan.
1: Itu lagunya dari.
0: Iya, oke. Okay. Dari Nadine ya, siap.
1: Bukan.
0: Dari siapa?
1: Dari Padi tuh.
0: Oh, lagunya mau dari Padi. Ternyata Cinta judulnya. Ternyata Cinta Mada. Oh, gimana tuh Ternyata Cinta Mada? Enggak. Ya udah deh kalau gitu. Salam-salam Abang Ozan buat siapa?
1: Pantunnya nah.
0: Oh, ada pantunnya hari ini spesial orang ulang tahun nih. Silahkan pantunnya mau apa?
1: Spesial buat Mada.
0: Spesial ulang tahun. Apa tuh?
1: Burung dara, burung kenari.
0: Cakep.
1: Ingat di rumah Mada.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun di tanggal 11 buat RRI.
0: Iya.
1: Jaya di udara.
0: Amin. Amin, terima kasih.
1: Buat semuanya aja Mada yang
0: benar. Oke, siap.
1: Abang Hendy, karena masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy bukan Mada loh ya yang bilang ya. Katanya Bang Ozan, Bang Hendy gak boleh masuk. Waduh, gimana tuh ya. Kita gak tanggung jawab ya kalau Bang Hendy masuk. Ada Linda Idri, salam buat Kakak Sari Banjarmasin, Mas Galuh, Ibu Farida Palu, Ica Bone, Ayu Masohi, Bang Nasrun Sulawesi, Linda Idri, terima kasih. Masih bisa request kok Kakak, silahkan kalau mau request. Jamnya masih ada dari Ternate ya Kak Linda ya. Salam kenal untuk Ternate ya. Habis dari mana Mbak Mada? Tadi habis dari belakang ya. Bang Ramli, lagu Astrid adakah? Udah Mada masukin ya, lagunya Astrid Mendua. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy, apa kabar? Selamat sore.
2: Sore.
0: Iya, apa kabar Bang Roy, sehat?
2: Kirain nggak ada suaranya.
0: Ada, malam tadi yang nggak ada, sore hari ini udah aman. Iya.
2: Anu apa?
0: Apa tuh?
2: Lagunya Ungu adakah, Cinta SMA?
0: Lagunya Ungu, mau lagunya Ungu.
2: Tapi Cinta SMA judulnya.
0: Cinta SMA, bentar dulu ada cariin ya. Ungu, Cinta SMA, ada nggak kita ya Cinta SMA ya, Cinta Dalam Hati. Nggak ada ya Cinta SMA kita, Abang Roy.
2: Kalau nggak ada itu anu aja dah lagunya Spintin apa tuh Adi Spintin yang 17, jangan
0: sang juara. Oh, yang jangan dipaksa rindu. Ivan, lagunya Ivan ya. Oke, jangan dipaksa rindu. Ya. Siap. Salam-salam buat siapa, Bang?
2: Salamnya buatnya Bang Ozan tadi yang katanya ulang tahun.
0: Iya, kita anu dulu dong, ucapan dulu buat Bang Ozan. Apa tuh?
2: Saya ucapkan Bang Ozan semoga tambah sukses, sehat.
0: Amin.
2: Dan tambah ganteng.
0: Amin ya Allah. Apalagi doa terbaik lah ya kita
2: dan
0: buat
2: juga,
0: Bang Ozan ya.
2: Iya, Bang Ozan. Sama Mbak Maimuna juga dan Borike juga. Sama Mbak Tiara juga.
0: Borike
2: udah ya.
0: Iya, sudah
2: dan
0: semuanya.
2: Ya, siapa ya lagi ya, buatnya Mada biar tambah sukses selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Dan tambah sehat.
0: Amin.
2: Ingin juga tambah imut.
0: Amin deh, aku aminin imut. Deh. Imut-imut, bukan amit-amit ya saya. Ya, kalau amit-amit kagak mau.
2: Tambah kece juga.
0: Tambah kece, siap. Amin, amin, amin. Ditunggu lagunya ya Bang ya.
2: Ya,
0: okay. Makasih ya Bang Roy, sehat selalu untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Roy dari Tangjun, Tang Selatan Tanjung. Kok bisa ya mulut saya belibat. Ada Bu Rika juga sebenarnya ya. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Maaf ganggu ya Kak. Request boleh. Boleh banget Kakak requestnya, silahkan diketik aja di WhatsApp juga boleh ya. Oke, kita akan puterin dulu satu lagu sebelum nanti azan asar di jam 15.35 waktu Indonesia Tengah dengan Sah darinya Sarah Suhairi featuring Alfie Zumi menemani Anda.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan sekarang tepat di jam 15.35 waktu Indonesia Tengah, saatnya dan asar berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda, kaum muslimin, kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Belantika Musikara Indonesia RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Astrid dengan Mendua sudah menemani Anda ba'da asar hari ini gitu ya. Mudah-mudahan semuanya yang hari ini sudah menjalankan ibadah diterima ibadahnya, yang belum yuk habis ini kita sholat ya. Tungguin Belaria selesai kali ya. Sabar sedikit, masih ada waktunya untuk kita selesaikan dulu request-request Anda semua ya. Boleh banget request di 0511325162 maupun juga nomor WhatsApp Apro 1 di 0811-5111410. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Abang Ozan ada yang bergabung nih. Gimana kita ye?
1: Iya, ada pantun buat Ozan.
0: Apa tuh? Ayo dong.
1: Buah manggis, buah nangka Holanda.
0: Oh, cakep.
1: Nanti ngojen yang manis, jangan deket-deket Manda.
0: Dia gak deket-deket, cuma nelpon.
1: Ih, gak boleh.
0: Ya Allah, kan yang dilarang nelpon tadi Abang sama Bang Ozan. Gimana sih jadi rebutan kayak gini tuh, gimana ceritanya? Aduh, gak seru banget sih.
1: Ulang tahun ya masih anu.
0: Iya, ulang tahun katanya, coba diucapin dong.
1: Iya, yang katanya yang ke-49.
0: Emang iya. Emang iya 49. Enggak 94.
1: Kita ganti Julak Ozan.
0: Oh, Julak Ozan. Ya udah deh. Julak nih beneran ini 449 beneran. Oh, ya udah kali aja akal-akalan Bang Hendy itu mah ya.
1: Satu lagi bantunya buat Ozan nih.
0: Apa tuh? Silakan.
1: Aku kepingin makan durian.
0: Iya, silakan makan.
1: Duriannya ku kupas, ku belah-belah.
0: Iya, habis itu, Bang.
1: Selamat ulang tahun, Gasang Anjing Oja.
0: Oh.
1: Hendak ku kawinakan dengan Acil Amah.
0: Kayak apa kisahnya, Bang Hendy? Bisa benar mengawinakan orang, pian siapa?
1: Udah tenang aja, pokoknya jadi.
0: Ya Allah, hai. Mak comblang kali ah, pianilah. Ya Allah, dada aja ya. Mang Ozan lagunya, Mang Ozan, Mang Hendy dulu, nah lagunya nak apa?
1: Lagunya, Kak?
0: Yes, aku mau apa?
1: Selamat tinggal, Deva Binit.
0: Allah Akbar, kenapa anunya sakit banar, selamat tinggal yolah. Makanya mau ucapin Ozan, jangan selamat ulang tahun, gini makan selamat tinggal.
1: Itu sudah ulang tahunnya kalau.
0: Aduh, hai. Hai. Maksudnya ini apa, orang habis selamat ulang tahun, selamat tinggal aja. Ih, karena tahulun lah Bang Hendy, ini macam-macam aja, gawian, ada gajah.
1: Ini tenang aja nih, Power Ranger harus sudah harap.
0: Oh ya udah deh, berubah habis ini ya. Salam-salam dulu Bang Hendy buat siapa, salamnya. Oh ya udah deh kalau gitu ya. Nah, ayam pian berbunyi banar dah, makanin dulu ayam tuh lah. Iya kah, hajar lah ayo ja. Ditunggu lagunya nanti ya.
1: Iya.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ozan. Ya, di belakang Kakak Ozan ada Bunda Rika. Assalamualaikum, Mbak Rika.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
2: Adik cantik, adik bunga, gimana kabarnya?
0: Sehat walafiat ya. Suara Mada gimana Bunda, dari Jember aman ya?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, merdu sekali.
0: Sudah merdu ya, walaupun saya tidak berkicau ya. Kicau, kicau, jadi kicau mania kita ya.
2: Iya, di sini 3 hari mendung manja, tapi enggak berarti hujan.
0: Walah.
2: Enggak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan. Oh, gerimis, ya, alhamdulillah. Kalau ada gerimisnya.
2: Tapi ini enggak hujan ini. Iya. Lagunya apa yang tersisa? Aku ngikutan aja dah.
0: Ini yang
2: ikutan
0: belum aja. Ada puterin, ada Padi, Ternyata Cinta, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, ada Tulus, Teh Hijau, ada 5 Minutes, Selamat Tinggal.
2: Ternyata Cinta.
0: Ternyata Cinta. Siap, salam-salam.
2: Salam langsung Bang Ozan, Bang Herman, Mbak Maimuna. Iya. Tadi udah gabung ya, Bang Roy.
0: Iya.
2: Abang Kalbi, Abang Ica, Bang Ali, Bang siapa lagi? Amang Boy, terus Mbak Osin, Ibu Bambang, Putri, Mawar.
0: Iya.
2: Siapa lagi, semuanya dibungkus aja.
0: Semuanya dibungkus aja. Amin.
2: Buat Mbak Manda, adik bunga.
0: Iya, betul.
2: Jangan lagi batuk ya. Jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan. Doain ya kita semua sehat
2: pakai
0: selalu
2: masker.
0: Ya.
2: Iya,
0: siap. Pakai masker. Iya, insyaallah. Berikan nih
2: waktunya.
0: Sama-sama. Apa namanya ya? Sehat selalu juga saya. Makasih banyak udah ditunggu sampai di akhir, amin, di monitor, amin. Ya.
2: yang tadi malam udah diintip belum? Yang aku ngisi itu udah diintip belum?
0: Aduh, saya nggak punya akses ke linknya itu dari panitia.
2: Oh, nggak baca. Oh,
0: iya, nggak bisa baca. Pilih siapa? Pilih saya. Ya. Alhamdulillah.
2: Ya,
0: alhamdulillah, terima kasih banyak yang udah pilih saya.
2: Akhirnya Robi Angga.
0: Oi, makasih ya, Mas Robi. Nomor
2: 4 tuh Barinda.
0: Barinda. Prodo siapa Prodo?
2: Produa kosong, aku gak pernah nyimak.
0: Oh, belum pernah nyimak ya, oke deh kalau gitu ya. Aduh, tadi lagunya apa ya? Ya udah, ternyata cinta. Oke, siap. Makasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ya, hilang nih list saya. Udah inget-inget deh, kalau gak salah ternyata cinta masuk. Terus ada Ivan 17, Tulus sama 5 Minutes. Nah, ada ingetin saya, tolong ya Mas Surya ya. Kita ke mana dulu nih? Terakhir deh ya, terakhir cuman salam-salam aja. Gak bisa request lagu lagi, udah di menit akhir-akhir banget. 976. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Ah, terputus ya. Oke deh kalau gitu, karena terputus rezekinya gak sampai sana, Mada izin pamit dulu deh ya di Belantika Musikara Indonesia. Berelaan bagi yang belum masuk besok lagi di jam 2:30 sampai jam 4 sore, Mada harus pamit dari ruang dengar Anda untuk belaria, tapi masih akan terus menemani sama di jam 19:00 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri dengan lagu ada Ternyata Cinta, terus juga ada Ivan 17, ada Tulus, ada juga 5 Minutes yang nantinya kita akan puterin di jam-jam berikutnya. Pastinya stay tune terus di 97,6 MHz, karena informasi dan juga inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani Anda dengan teh hijaunya Tulus. Ya, aduh asik banget kali ya sore-sore sambil ngeteh, ngetehnya teh hijau, sehat banget kali itu ya. Tapi apapun yang lagi dikerjain sama pendengar ya, yang lagi ngopi, yang lagi santai-santai sore hari aja sambil dengerin radio ya, selamat bersantai. Ataupun yang lagi mau OTW pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan pastikan kalau mau keluar rumah nih pakailah maskernya gitu ya. Atau mau keluar kantor, mau pulang ke rumah, nah gitu maksud Mada ya. Kita akan temani Anda mendengar di sore hari ini dengan beragam berita, informasi terkait dengan program kita, ada inflasi dan juga investasi. Nah, ngomongin inflasi pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut inflasi Indonesia secara year on year pada Agustus 2026 ini terhadap Agustus 2025 tercatat sebesar 3,19%. Nah, sementara itu secara month to month pada Agustus 2026 terhadap Juli 2026 inflasi kita mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Nah, ia menjelaskan pendengar bahwa kondisi ya tersebut ini terutama dipengaruhi sektor makanan dan juga minuman ya, dengan sejumlah komoditas penyumbang utama seperti ada daging ayam ras, ada cabai rawit ya, ikan segar dan juga beras. Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten kota triwulan 2 tahun 2026 di gedung Sasana Bakti Praja ya, kantor pusat Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Jakarta Senin tadi. Nah, menyikapi kondisi tersebut, Tito meminta Pemda ini pendengar ya untuk memperhatikan yang namanya perhatian terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Apalagi terutama nih di daerah-daerah yang berdasarkan data BPS menunjukkan adanya tekanan harga, dan intervensi dapat dilakukan ini sebagai salah satu langkah, termasuk adanya penyaluran dari SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pelaksanaan pasar murah. Informasi lainnya pendengar, jangan kemana-mana ya, kita akan bagikan kepada Anda setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Masih bersama di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, investor retail surat berharga negara atau SBN Indonesia ini mayoritasnya cukup mencengangkan ya. Ternyata banyak sekali itu perempuan pendengar ya, baik itu yang berupa surat utang negara ya maupun juga surat berharga syariah negara atau SBSN. Nah, ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPRR Kementerian Keuangan mencatat di 2025 kemarin dari total investor SUN ya, surat utang negara retail seri ORI 027 ya, sebanyak 86,624,58% merupakan perempuan, sedangkan laki-laki itu hanya di angka 42%. Nah, dari segi generasinya mayoritas merupakan milenial ya, dengan porsi 45,9% itu gen apa namanya milenial gitu ya. Terus gen X itu di 31,5%, baby boomer 17,1%, dan gen Z ada di angka 4,5%, dan tradisionalis 1% untuk seri ORI 027 ya. Tidak banyak berbeda dari komposisi seri lainnya karena mayoritas pemegang surat berharga negara SBN masih milenial juga ya. Seri ORI 028, nah ini berbeda lagi gitu ya. Ini komposisinya serupa juga, dari total ada 38.355 investor, 58,44% ini adalah perempuan, dan laki-laki hanya di angka 41,56%. Kemudian untuk seri SBR 014 yang ada jumlahnya itu 51.198 investor, 58% adalah perempuan, sedangkan laki-laki ya hanya di angka 40-an juga ya, tepatnya 42% pendengar ya. Nah, tren ini pun berlanjut di tahun 2026 ini, yang mana untuk seri lainnya yaitu seri ORI 029 yang mana investornya juga 42.612, yang perempuannya ada di angka 57,86%, sedangkan laki-laki itu cuma 42,14% ya. Rata-rata masih sama ya dengan ORI 030 juga. Ada apa ini nampaknya ya? Perempuan malah lebih suka untuk berinvestasi di apa namanya surat berharga negara ya, karena lebih pasti juga ya, lebih stabil juga. Dan informasi-informasi lagi lainnya terkait dengan investasi dan inflasi ya, jangan kemana-mana, ditungguin lagi ya. Tetap bersama kami di RRI Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nah, pendengar, kalau ngomongin tentang investasi sebenarnya juga nggak jauh-jauh banget ya dari yang namanya beli-beli emas ya. Aduh, kok saya gatel tenggorokannya ya. Bisa tiba-tiba. Ya, kalau ngomongin tadi harga emas pendengar ya. Ada nggak sih di sini yang suka banget gitu investasinya malah lebih ke emas, mada ya. Harga emas batangan di Galeri 24 dan UBS gitu ya. Ini tercatat melemah di hari Rabu 9 September 2026 ini. Nah, koreksi harga ini pendengar melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung beberapa hari terakhir di Pegadaian. Melansir dari rri.co.id, ini harga emas Galeri 24 tercatat sebesar Rp2.560.000 per gram ya. Ini berarti turun Rp27.000 per gram dibandingkan harga sehari sebelumnya yang ada di harga Rp2.587.000 per gramnya ya. Penurunan harga juga terjadi pada emas UBS yang mana harga saat ini dibanderol di angka Rp2.585.000 per gram, yang ini juga ada penurunan cukup tajam ya, hingga Rp44.000 per gram dari harga sebelumnya yakni adalah Rp2.629.000 per gram. Kondisi tersebut ini jadi perhatian masyarakat yang mau menjadikan emas ya sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Yang mana berikut ada juga beberapa rincian emas ya di Galeri 24 dan UBS dengan ukuran emas yang bervariasi di hari Rabu 9 September 2026 ini. Di antaranya untuk harga emas tadi ya di 1 gramnya Rp2.560.000, terus di harga 10 gramnya di Galeri 24 tuh Rp25.034.000 dan banyak banget ya. Intinya informasi ini silahkan Anda boleh banget ceknya di rri.co.id. Ada beberapa harga di sana yang bisa langsung Anda baca dan juga Anda bagikan kepada keluarga, sanak saudara atau juga minta belikan gitu ya untuk emas diinvestasikan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka?

0: mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Kali ini pendengar Mada menghimbau, himbauan banget gak tuh ya. Intinya mau ngingetin aja sih, kalau mau dengerin radio nih, misalnya kalau lagi di luar rumah terus cuman bawa handphone, terus mau dengerin radio bisa banget di aplikasi kita RRI Digital yang bisa Anda download di App Store, Google Play Store juga ada banget, khusus bagi Android tuh ya, gampang. Terus dengerin dari mana aja, kapan aja, RRI-nya juga seluruh Indonesia ada banget di genggaman Anda ya. Tapi sebelum lebih jauh, Anda dengarkan di RRI Digital, informasi-informasinya juga banyak banget yang bisa diakses di rri.co.id, yang mana juga di sana bisa nonton RRI Net. Nah, banyak fitur-fitur kita sekarang ya, intinya memudahkan di zaman serba digital hari ini ya. Kita beralih lagi ke informasi lainnya pendengar, untuk di investasi dan juga digital tadi ya. Nah, investasi terus juga inflasi ya. Nah, kalau ngomongin di investasinya pendengar, sebenarnya kita tuh harus selalu mengingat terhadap beberapa prinsip utama investasi yang baik. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuannya. Punya target waktu yang jelas pendengar. Misalnya ada jangka pendek ya, terus juga ada jangka menengah atau bahkan untuk jangka panjang. Misalnya ya buat beli rumah gitu ya, atau juga buat dana pensiunan. Terus kalau udah tahu tujuan Anda pendengar ya, kenali juga profil resikonya, sesuaikan dengan pilihan instrumen dengan tingkat keberanian Anda. Ada yang konservatif biasanya, ada yang moderat juga, atau bahkan ada yang agresif. Itu tergantung untuk masing-masing. Biasanya juga ada misalnya beda nih sama pendengar, ada yang orang yang berani banget gitu ya untuk punya resiko yang lebih tinggi tapi juga modalnya ini juga gitu ya, atau yang sedang-sedang aja. Nah, macam-macam gitu ya. Nah, pastiin kalau investasi pendengar juga pakai yang namanya dana dingin, pakai uang yang memang sudah terpisah dari kita tuh, misahin kebutuhan pokoknya udah ya, dana daruratnya juga sudah terpenuhi. Jadi bukan pakai uang yang buat makan gitu ya, atau buat bayar hutang gitu ya. Jangan, jadi memang harus dipisahkan dari awal, sedari dini mungkin. Misalnya dapat gaji, aku pernah banget ingat kalau itu cara yang paling bagus ya. Jangan kayak nunggu sisa di akhir, biasanya itu wallahu alam biasanya ya. Perginya kemana kita tidak tahu. Kadang pakai buat apa gitu ya. Nah, terus juga pahami instrumennya pendengar. Pelajari cara kerja aset pilihan Anda, seperti ada reksadana ya, terus juga ada saham, atau tadi bahkan kita bicara investasi emas ya. Nah, itu juga harus tahu bagaimana sih memahami hal tersebut. Nah, terus diversifikasi itu penting. Jangan menaruh semua uang di satu keranjang atau satu jenis aset saja. Ini yang namanya adalah untuk menekan resiko. Dan pastiin ya, pilih platform atau lembaga keuangan yang sudah terdaftar pendengar. Hati-hati banget. Jadi dicek and recheck lagi sebelum nanti berinvestasi, harus sudah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Mudah-mudahan informasi ini juga melengkapi Anda di sore hari ini di program investasi ya. Investasi boleh, tapi cerdas dalam berinvestasi itu lebih penting lagi ya. Baik, kalau begitu pendengar, nanti juga kita ajak Anda semua jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti sama-sama ya di sore hari ini Lintas Banjar Nusantaraya Kornus 8 berjaringan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya ST Murdias Putri.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 9 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmas sore ini ada rekan Mada di sana. Halo Mada, apa kabar?
1: Sore juga Mbak Wina. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Dan juga untuk cuaca di sore hari ini Banjarmasin nampaknya tidak terlalu cerah ya. Agak mendung-mendung dikit lah ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada hujan nantinya ya. Amin.
0: Amin.
1: Ya, di Nunukan
0: baik.
1: Bagaimana Mbak Wina?
0: Di Nunukan masih sedikit berkabut begitu Mada.
1: Baiklah kalau
0: tapi tetap
1: begitu,
0: aman, iya. Baik,
1: kesehatan.
0: Mada ada siap. Ada informasi apa nih yang akan disampaikan pada pendengar kita?
1: Terkait dengan operasi modifikasi cuaca OMC di Kalimantan Selatan, Mbak Wina.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus dilakukan untuk membantu menekan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga kini tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel diklaim berhasil dan telah mencapai lebih dari 80%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
2: Yang dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari ITSMAT.
4: Okay. Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
2: Kalau dilihat dari ini, bisa dikatakan bisa 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai, karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
3: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, pada Senin kemarin, OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore, maupun malam hari.
5: Evan tadi sampaikan akurasi tadi, itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80%, karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi, sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
6: Alhamdulillah, Lia Anggang Banjarbaru, diguyur hujan.
3: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Wina di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Kejaksaan Negeri Nunukan memusnahkan barang bukti dari 56 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut menjadi kegiatan ketiga yang dilaksanakan Kejari Nunukan sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: Pemusnahan barang bukti berasal dari berbagai perkara tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tuntutan pengadilan terhadap perkara yang telah selesai diproses. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Burhanuddin.
2: Oleh karena itu, pemusnahan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
1: Dari 56 perkara tersebut, sebanyak 26 perkara merupakan tindak pidana narkotika dengan total berat sekitar 20,42 gram. Perkara lainnya meliputi pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, karantina hewan, perdagangan orang, dan penganiayaan.
2: Pada kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Nunukan melaksanakan pemusnahan barang bukti yang berasal dari 56 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
1: Pemusnahan barang bukti dilakukan menggunakan metode yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik masing-masing barang. Metode tersebut antara lain pelarutan, pembakaran, serta penghancuran menggunakan gerinda.
2: Pertama, tindak pidana narkotika sebanyak 26 perkara dengan total berat 20,42 gram. Kedua, tindak pidana pengeroyokan di muka umum 2 perkara, kekerasan terhadap anak 1 perkara, karantina hewan 1 perkara. 3, tindak pidana perdagangan orang 2 perkara, tindak pidana penganiayaan 1 perkara, pencurian 1 perkara, pencabulan 2 perkara, pelindungan anak 2 perkara, perkosaan 4 perkara, pengancaman 1 perkara, dan penggelapan 1 perkara.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Agus di sana. Halo Agus, bagaimana kabar dan kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo, selamat sore Wina.
0: Sore.
1: Iya, kabar Angkasawan dan Angkasawati RI Tarakan sehat semua dan alhamdulillah ya, sore ini sama seperti Banjarmasin, lagi sendu-sendunya Wina.
0: Tentunya ya, namun belum hujan juga begitu Agus ya.
1: Sempat hujan, tapi ya cuma tipis aja. Iya.
0: Baik, baik Agus, ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Baik Wina, dari Tarakan sore hari ini ada informasi di mana Jawa Timur melirik potensi sarang burung walet Kalimantan Utara Wina.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina. Provinsi Jawa Timur, pendengar, melirik potensi besar komoditas sarang burung walet asal Kalimantan Utara untuk menembus pasar ekspor internasional.
2: Sarang burung walet di Kalimantan Utara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong.
3: Misi dagang dan investasi yang berlangsung di Hotel Tarakan Plaza Selasa 8 September kemarin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melirik potensi yang dimiliki Kalimantan Utara. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan potensi sarang burung walet di Kaltara sangat melimpah dan menjadi salah satu poin penting yang akan didalami lebih lanjut setelah kunjungan ini. Pasalnya, sarang burung walet memiliki potensi ekspor ke Hong Kong, Korea, dan Jepang. Akses pasar tersebut bukan hanya menguntungkan Jawa Timur, melainkan juga membuka peluang besar bagi para petani sarang burung walet di Kaltara untuk menembus pasar global.
2: Akan dilakukan proses pendalaman di bawah sarang burung walet di Kaltara ini rupanya cukup besar. Kami 2 bulan lalu baru ke Hong Kong dan 3 tahun lalu kita susah memasukkan sarang burung walet melalui Hong Kong, baik itu untuk Korea, untuk Jepang maupun untuk China. Tapi 2 bulan lalu kita sudah bisa memasukkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Artinya ini bukan hanya market bagi Jawa Timur, tapi market juga bagi masyarakat petani sarang burung walet yang ada di Kaltara.
3: Selain sarang burung walet, Kofifa juga menilai kayu bulat juga banyak diminati pelaku usaha Jawa Timur. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Kaltara, Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, beserta jajaran. Menurutnya, agenda ini menjadi bentuk nyata kolaborasi dan pembiayaan kreatif yang diinisiasi oleh para pelaku usaha dari kedua daerah. Kerjasama antar daerah ini tidak hanya berfokus pada hasil bumi tertentu, tetapi juga menyasar berbagai sektor produktif lainnya. Hingga Selasa siang pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah, total nilai transaksi dalam forum bisnis tersebut mencatat 2,1 triliun rupiah. Beberapa komoditas utama yang mendominasi transaksi meliputi olahan daging unggas dan karkas ayam, sektor perikanan, dan lain-lain. Kofifa menekankan pentingnya komitmen tumbuh maju, berkembang dan sejahtera bersama. Sinergi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif yang membuka lapangan kerja sekaligus mengurangi angka kemiskinan di kedua wilayah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Wina, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya dan juga cuaca di Samarinda sore ini?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan baik sehat. Cuaca cukup
0: menyenangkan
1: karena cerah sekali rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah ya?
1: Cerah banget hari ini.
0: Cerah banget. Baik Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan KPID Kalimantan Timur, dorong RRI perluas jangkauan informasi hingga ke pelosok rekan Wina.
0: Baik, Ria silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar KPID Kalimantan Timur, penilai RRI tetap menjadi cantung informasi publik di usianya yang ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
3: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPD selaku komisi penyiaran, yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
4: Oke.
3: Dalam perjalanan 81 tahun ini, mungkin dalam hal pengawasan isi siaran, Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara. Saya pikir begitu.
4: Okay.
3: Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah, ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
2: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Laporan dari rekan Ski, dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, kabar baik di Palangkaraya, Wina. Dan untuk cuaca di Palangkaraya ini cukup mendung ya, bisa dibilang.
0: Baik, sama ya, di Nunukan juga mendung saat ini Reta. Ya,
1: Semoga
0: ya.
1: tetap
0: Baik.
1: baik.
0: Reta,
1: Reta,
0: informasi apa
1: informasi
0: yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar
1: untuk
0: lintas
1: pendengar
0: Banjar
1: lintas Banjar
0: Nusantara
1: Nusantara
0: ya
1: ini.
0: sore ini?
1: Iya, dari Palangkaraya ada informasi di mana KPKNL beri pemahaman manfaat ikut lelang.
0: Baik, Reta, silakan informasi selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya, Ferdi Himarwanto memastikan proses lelang saat ini menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegritas secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berebut pembelinya dari mana-mana muncul, Pak.
3: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palangkaraya menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perbankan, media, badan pengelola keuangan daerah, hingga pengurus sekolah khusus. Kepala KPKNL Palangkaraya Freddy Himarwanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman sekaligus menerima masukan terkait pelayanan kekayaan negara dan mekanisme lelang yang dilaksanakan KPKNL. Adapun objek lelang yang cukup sering diajukan, khususnya dari sektor perbankan adalah tanah dan bangunan yang menjadi objek hak tanggungan. Kemudian objek lelang yang dinilai lebih potensial dan banyak diminati masyarakat justru kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil.
2: Tanah bangunan yang hak tanggungan, Pak, seperti itu yang sering banyak diajukan ke tempat kami, khususnya di rekan-rekan perbankan. Yang paling potensial adalah kendaraan, Pak. Jadi kalau ada lelang kendaraan, itu baik sepeda motor maupun mobil, itu berebut pembelinya dari mana-mana muncul, Pak. Saat ini, Pak, lelang online semuanya transparan, tidak ada lagi permainan karena servernya ada di pusat, Pak. Jadi pengguna jasanya adalah kami-kami ini menggunakan aplikasi yang servernya di pusat. Celakanya kadang-kadang gini, karena seluruh Indonesia melelang di hari yang sama, di jam yang sama, karena dipakai serentak itu suka down.
3: Terkait transparansi, Freddy memastikan proses lelang saat ini telah menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi lelang daring yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut dinilai mampu meminimalkan potensi permainan orang dalam yang melakukan kerjasama dengan calon pembeli. Ia menyebut pemerintah daerah mulai meningkatkan pemanfaatan mekanisme lelang untuk menjual aset yang sudah tidak digunakan dan hasil penjualan aset tersebut akan masuk ke kas daerah sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan barang milik daerah yang tidak lagi produktif. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Samsul mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut. Menurutnya, kegiatan ini semakin memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai tugas dan kewenangan KPKNL, khususnya dalam pengelolaan serta proses lelang aset milik daerah.
4: Alhamdulillah ya, jadi maksud saya kayak ini makin memberikan pemahaman yang baik bagi kita tentang tugas dan kewenangan dari KPKNL. Kebetulan dalam beberapa waktu lalu itu kita kerjasama melelang juga barang-barang yang bersifat idle yang ada di provinsi, yang mulai dari kendaraan sampai barang-barang yang memang sudah tidak dimanfaatkan oleh provinsi. Kedepannya kita akan makin terus meningkatkan kerjasama, mengurangi barang-barang idle yang ada di yang merupakan aset daerah. Ya, karena bagaimanapun barang-barang yang tidak digunakan itu pemeliharaannya besar.
3: Suyuti mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan KPKNL dalam lelang sejumlah aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan. Mulai dari kendaraan hingga barang milik daerah lainnya, ke depan kerjasama tersebut akan terus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah aset tidak produktif yang membutuhkan biaya pemeliharaan cukup besar. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 9 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Masih bersama di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih pendengar yang sudah setia bersama dengan Mada di Banjarmasin sore hari ini. Kita masih punya banyak waktu sampai nanti di jam 19 ya, untuk kebersamaan kita beserta musik dan hiburan informasi yang tentunya menemani sore hari Anda ya. Di Banjarmasin sore hari ini pendengar, kita juga undang bagi Anda mungkin punya informasi yang urgent sekali untuk disampaikan di sore hari ini untuk pendengar kita seluruh wilayah Kalsel maupun juga di Indonesia. Silahkan untuk bisa di WhatsApp ya di 0811-5111-410 ataupun juga di 08-0511 maksud Madaya 3251-562. Kita awali dulu informasi yang datang dari rri.co.id. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan ini pendengar melakukan kunjungan kerja ke Kalsel, yang mana salah satu lokasi yang masuk dalam agenda kunjungannya adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjar Baru yang berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Banjar Baru di Trikora ya pendengar ya. Nah, informasi yang jelas untuk sementara ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel M. Farhani ya, di hari ini tadi menyebutkan bahwa katanya beliau akan berkunjung ke Sekolah Rakyat, kemudian ke Rumah Sakit Idaman Banjar Baru dan ke salah satu posko Karhutla ya, yang mana kemungkinan titiknya di Gunung Damar, tapi ya, kata beliau masih menunggu informasi ya dari pusat atau tim sekretariat Wapres apakah nantinya ada perubahan atau tidak ya. Ya mungkin kunjungan Wapres ini nantinya akan diarahkan pendengar untuk melihat secara langsung di kondisi dan aktivitas sekolah tersebut, karena waktu kunjungan ini diperkirakan di sore hari, yang mana mungkin aktivitas yang ada di sana adalah ekstrakurikuler ya, maupun juga aktivitas siswa di luar pembelajaran formal ya. Lebih lanjut Farhani pendengar ini mulai menilai bahwa kunjungan tersebut jadi momentum bagi pemerintah pusat untuk melihat secara langsung ya bagaimana sih perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kalsel. Tapi juga beliau menyebutkan bahwa agenda utamanya diperkirakan juga berkaitan dengan penanganan dari Karhutla yang masih jadi perhatian pemerintah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih bersama di Banjarmasin sore RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Pendengar, lonjakan kadar garam ini akibat fenomena intrusi air laut pada sumber air baku memaksa penghentian sementara untuk proses produksi air bersih pada instalasi pengolahan air ya atau IPA Saring Sungai Binjai Kabupaten Tanah Bumbu di hari Rabu ini ya. Indikasi masuknya air laut ke sumber air baku ini terdeteksi mulai pukul 8 WITA tadi pagi ya, yang mana tingginya kadar salinitas membuat air baku tidak dapat diolah dengan sistem pengolahan yang ada, sehingga pendengar ini penyedotan air baku harus dihentikan total saat air pasang. Penghentian sementara produksi ini berdampak langsung pada area pelayanan IPA Saring Sungai Binjai, di mana beberapa wilayah mengalami penurunan tekanan jaringan pipa hingga air hanya mengalir sangat kecil ya. PLT Direktur PT Air Minum Bersujud Perseroda Dwi Dipyo Raharjo menyampaikan pendengar bahwa operasional penyedotan air baku kini sepenuhnya harus mengekor pada siklus pasang surut air muara sungai ya. Jadi Dwi menjelaskan bahwa terbatasnya durasi produksi yang hanya beberapa jam saat air surut menyebabkan proses pengisian jaringan pipa dan pengembalian tekanan air ke kondisi normal juga perlu waktu pendengar ya. Apalagi waktunya pun bisa dikatakan oleh beliau jauh lebih lama ya. Antisipasi jika kemarau berlanjut dan tingkat salinitas makin meningkat pendengar, pihak manajemen terus memantau kualitas sumber air dan bersiap untuk menerapkan penyesuaian jadwal produksi maupun pengaliran air secara berkala ya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa terkait bantuan darurat PT AM Bersujud memutuskan menyediakan armada mobil tangki air bersih ya pendengar ya, secara khusus untuk wilayah tertentu guna menjaga pemerataan pelayanan. Beliau memohon doa dan juga tentunya pengertian dari Anda masyarakat semuanya sampai ke pelanggan gitu ya, ini apabila memang terjadi penyesuaian jadwal penggiliran demi memastikan air yang sampai ke Anda tetap mematuhi standar kualitas kesehatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja

dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.
2: Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, 2 tahun perjalanan transformasi In Journey Airports ini menjadi momentum refleksi ya bagi manajemen Bandara Internasional Syamsuddin Nur Kalimantan Selatan. Memperingati momentum tersebut ini ya, mereka manajemen ini bersama jajaran pegawai menggelar doa bersama sebelum memulai aktivitas dan operasional bandara di hari Rabu ini tadi ya, 9 September 2026. Kegiatan dilanjutkan juga dengan aksi nyata berupa penanaman pohon kayu ulin di lingkungan Bandara Internasional Syamsuddin Nur, yang mana bukan tanpa alasan gitu ya, kenapa jadi pohon ulin sih mereka ini ditanamnya gitu ya. Ternyata punya kaitan erat, pendengar, dengan sejarah bandara yang sebelumnya dikenal sebagai lapangan terbang ulin dengan landasan yang pada masa itu menggunakan kayu ulin. Wah, luar biasa ya, ada sejarahnya, pendengar. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Stepanus Milyaswardana, mengatakan penanaman pohon ulin ini jadi simbol agar seluruh insan bandara tetap membumi, terus bertumbuh, sekaligus juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Menurut Milyas, pendengar, penanaman pohon ulin ini bukan hanya sebagai simbolis ya, tapi ini pengingat bagi seluruh pegawai untuk stay grounded ya, tadi terus berkembang, menghadirkan manfaat, dan ya tentunya kegiatan reflektif sekaligus penghijauan ini menunjukkan kepedulian ya terhadap pengguna jasa yang terdampak kondisi kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa Bandara Internasional Syamsuddin Nur berkomitmen, pendengar, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk di tengah kondisi yang berdampak terhadap operasional penerbangan.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Dalam unggahan tersebut terdapat nomor kontak 08239553680 untuk mendaftar. Dan faktanya pendengar dilansir dari turnbackhoax.id, unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 sampai 70 tahun disertai nomor kontak adalah tidak benar. Nomor kontak tersebut tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau Dana Bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumbar.com berjudul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Tanah Datar. Tepatnya pada segmen kilometer 61 plus 600 kilometer hingga kilometer 67 plus 40 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat di hari Kamis 18 Desember 2025. Dengan demikian, informasi terkait dengan bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 sampai 70 tahun adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta besok hari pukul 9.15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu jam terakhir kebersamaan sama Mada sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah untuk Banjarmasin sore hari ini ya, di jelang senja. Mudah-mudahan semuanya di hari ini senjanya udah pada di rumah ya. Kalau masih di jalan, hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Hari ini insya Allah pendengar azan maghrib nanti berkumandang di jam 18:24 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga tentunya kita akan isi dengan beragam hiburan serta informasi untuk Anda. Jangan lupa di streaming ya, RRI Digital, serta buat baca-baca berita tentunya di rri.co.id ya. Kita akan kembali dengan sajian beragam informasi lainnya. Anda tetap bersama kami ya, tentunya di FM 97,6 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini. Dan kita sebelum nanti azan maghrib berkumandang di kota Banjarmasin sekitarnya, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran sore hari ini, surah Al-Anbiya ayat 94 dan seterusnya dibacakan oleh Mawarti.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda pendengar Banjarmasin sore ya, sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan informasi ba'da maghrib hari ini dari rri.co.id, yang mana di setiap 19 September ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional ya, Haornas 2026, yang mana di tahun ini juga memasuki peringatan ke-43 dengan tema Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Dilansir dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, tema tersebut ini jadi momentum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya, apalagi dalam berolahraga dan menjaga kebugaran. Olahraga diharapkan semakin menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat ya. Dan tentunya ini berkaitan pendengar dengan meningkatkan prestasi olahraga nasional ya. Diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas olahraga. Dan selain itu juga peringatan Haornas tahun ini turut mendorong penguatan ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan, yang dinilai dapat mendukung kemajuan sektor olahraga sekaligus juga membuka peluang ekonomi ya. Dan logonya sendiri pendengar, kalau melihat gitu ya, didominasi warna merah dengan tulisan Haornas 2026 Hari Olahraga Nasional berwarna putih. Tema menuju masyarakat aktif dan bugar juga tercantum ya sebagai bagian dari identitas visual peringatan Haornas ke-43. Informasi selengkapnya dapat diakses di rri.co.id.

0: Hijau daun mendengarkan selalu begitu ya. Menemani Anda juga mengantarkan kita ke menit-menit terakhir ya untuk berpisah dari Banjarmasin sore. Tapi sebelum berpisah, Mada juga punya informasi ya. Penting dulu untuk Anda yang mana program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah ini jadi upaya juga ya pendengar untuk meningkatkan kesadaran kita semua masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan tersebut ini juga mendukung deteksi dini terhadap berbagai penyakit sehingga faktor risiko bisa diketahui lebih awal. Hal tersebut disampaikan Administrator Kesehatan Ahli Muda sekaligus penanggung jawab CKG Dinas Kesehatan Prof. Kalsel ya, Arifah SKM Mkes, yang mana beliau mengatakan program CKG ini diselenggarakan tentunya untuk mendorong masyarakat ini lebih peduli ya pendengar ya, dan juga memperhatikan kondisi kesehatan dini. Jadi yang pasti ya pendengar ya, untuk bisa mengetahui ini kondisi kesehatan kita secara langsung, boleh banget untuk mengikuti yang namanya program cek kesehatan gratis ini ya. Dan tentunya pendengar, masyarakat semuanya diimbau untuk menjaga pola makan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur ya. Mudah-mudahan bisa dari program CKG ini kita sadar gitu ya, penting untuk menjaga kesehatan dan juga melakukan pemeriksaan secara berkala. Informasi lebih lengkapnya bisa diakses di rri.co.id. Mada pamit ya, karena nanti di Banjarmasin malam pendengar akan ditemani oleh Mbak Ica, dan nanti di jam 7 juga ada tablik udara bersama dengan Ustadz Johansyah. Mada pamit berelaan. Terima kasih banyak tentunya. Sampai bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di tablik udara. Dan untuk malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Johansah. Tema kita malam hari ini adalah mengikuti langkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga semua pendengar kita, pemirsa kita dalam keadaan yang sehat.
1: Amin. Amin.
0: Walaupun masih udara masih tidak sehat, tapi mudah-mudahan bisa berangsur baik ya, dan alam juga sudah mulai ada banjir-banjir Ustaz ya. Di mana, di negara-negara mana juga sudah mulai ada banjir, setelah kemarau ada banjir.
1: Iya.
0: Ya, baik, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Ila akhir ayat. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah malam ini sudah kita berada pada 27 Rabiul Awal, di penghujung daripada bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 9 September 2026. Kembali kita bertemu di udara dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kedamaian dan ketenangan.
0: Amin, amin.
1: Dan kita sudah sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan sudah ada yang diguyur hujan, namun udara kita masih nampaknya berpengaruh bagi kesehatan kita, apalagi kalau sudah kita berumur 60-70 tahun yang memang ada penurunan kesehatan. Bahkan anak-anak juga ada yang menderita ispa dan segalanya. Nah, kita bersyukur kita masih diberikan ketenangan. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan kita pada bulan Rabiul Awal ini banyak sekali mendapat siraman rohani, dengar ceramah, bersilaturahmi siang dan malam, kemudian mendengarkan pengajian Al-Quran, terus ada pembacaan solawat, berbagai macam solawat. Nah, mudah-mudahan ini memberikan ketenangan. Dan kita juga pada kesempatan ini mendoakan kepada Bapak Ibu Saudara Sekira kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia yang terkena musibah, yang diuji oleh Allah, dan itu adalah dipergilirkan. Ya, jadi ujian ini dipergilirkan di antara umat manusia. Allah dalam rangka menyeleksi, benar-benarkah orang beriman itu beriman kepada Allah? Benar-benarkah orang beriman itu ridha dengan apa qada dan qadar daripada Allah SWT? Seperti yang baru kejadian pengusiran, pembunuhan, pembakaran masjid di Nepal. Tidak berselang, orang kita lari ketakutan kemana-mana untuk menyelamatkan diri dan akidah, terpaksa membiarkan masjid dibakar, dihancur, kemudian membiarkan Al-Quran dibakar, dan mereka berdoa hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah tempat mereka bergantung, dan hanya Allah yang bisa menghentikan segala sesuatu dan meneruskan segala sesuatu. Tidak berselang lama, ya tidak sampai satu bulan, ternyata Allah mengirimkan banjir bandang pada musim panas itu. Datangnya aneh juga, di atas gunung, gunung yang kepanasan, yang sulit kita cari air, terus airnya dari sana menghantam ribuan rumah, menghanyutkan ribuan manusia, sehingga sampai sekarang banyak yang tidak didapat, baik mayatnya ataupun itu. Dan ternyata menyisakan ada beberapa masjid yang sangat kokoh dan satu buah rumah umat Islam yang kabarnya baru datang haji kemarin. ada 12 apa 14 orang dalam rumah itu yang kelihatan sekali di rekaman YouTube itu banjir yang luar biasa menghantam. Namun tetap kokoh. Satu-satunya bangunan itu di tengah banjir tadi. Dan inilah rupanya peringatan Allah kepada orang-orang yang membantai umat Islam. Apalagi saudara kita di India diintimidasi, diteror, masjidnya juga dibakar. Ada yang masjid sudah umur ratusan tahun juga dihancurkan. Bahkan penghancuran ini dikawal oleh aparat. Mereka mencari-cari agar umat Islam berontak. Nah, dikawal oleh aparat dalam menghancurkan itu dengan ekspatornya, dengan apa istilahnya, aliran radikal kelompok itu. Nah, jadi artinya, dan sudah beberapa hari kejadian, ternyata yang menolong pertama juga umat Islam. Ada bantuan dari negara-negara terdekat seperti Pakistan, kemudian umat Islam membantu mereka. Dan Allah membalikkan sebagian hati mereka. Mereka banyak yang bersyahadat. Akhirnya masjid yang tadi dihancurkan kembali dibangun sama-sama dengan para mu'alaf-mu'alaf itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini ada hikmah. Jadi segala sesuatu Allah datangkan itu ada hikmah. Kita asap tiap tahun kalau Kalimantan ini. Bahkan bisa ekspor ke negara-negara tetangga. Nah, ini hikmahnya apa? Mungkin ada hal-hal tertentu yang ini tradisi kita mungkin yang bisa kita ubah bagaimana caranya. Sehingga tidak ada kesengajaan membakar. Dan memang ada tanah-tanah tertentu yang di bawahnya, di sampingnya batu, karena terlalu panas bergesek itu bisa menimbulkan api. Jadi memang ada kebakaran yang itu dari sana sendiri, tidak ada yang membakar. Kami pada Ahad beberapa hari lalu lewat di jalan tol arah ke Gambut itu, di tengah jalan itu rumput-rumput yang kering, tidak ada yang membakar, tapi terbakar. Karena banyak sekali yang tidak ada yang mau memadamkan, dibiarkan aja. Nah, itu yang kita lewati. Ya, jadi ini juga dipergirikan oleh Allah. Makanya Allah mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya kata Allah, Allah tidak merubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, suatu bangsa, suatu penduduk, kalau mereka tidak mau berusaha. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka berusaha sekuat tenaga untuk merubah keadaan mereka, apakah lebih baik atau stagnan. Nah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita untuk memperbaiki keadaan dunia kita ini, keadaan diri-diri kita ini. Ya, disuruh oleh Allah, aslihu dunyakum, perbaikilah keadaan dunia kamu. Dan kalau masih selalu merasa kurang, merasa tidak nyaman, di hadis yang lain Allah menyuruh kita perbaiki sholat kamu. Nah, jadi sholat kita ini apakah benar-benar sudah memang ikhlas atau karena hanya kewajiban? Kan kita ada beberapa tingkatan nih. Ada orang melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji itu karena takut diazab, masuk neraka. Tingkatan pertama. Yang kedua, ada yang karena merasa kewajiban. Yang ketiga adalah karena cinta, karena sayang kepada Allah, karena sayang menganggap bahwa adanya perintah itu, wajib dan sunat itu adalah sebagai anugerah, sebagai kasih sayang Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa dan memasukkan kita kepada surga. Nah, di mana kita berada sekarang? Apakah kita melaksanakan karena masalah wajib saja? Ah, oh, ada wajib ya. Nah, lalu kita sholat, lalu kita bersedekah, nah, lalu kita berpuasa, lalu kita haji. Yang kedua tadi karena takut kepada azab neraka dan mengharap pahala. Yang ketiga adalah karena cinta. Nah, jadi mudah-mudahan tingkatan kita meningkat karena cinta. Jadi karena merasa bahwa ini anugerah, kedatangan Rasulullah ini sebagai anugerah dari Allah, rahmat. Dan Nabi kita diutus oleh Allah, itu adalah tidaklah aku kirim engkau wahai Muhammad, engkau utus kepada, kecuali kepada kafatan linas, kepada seluruh manusia. Maka pengikut-pengikut Nabi ini hendaklah menyebarkan kasih sayang Allah ini, Islam yang rahmatan lil alamin, kepada seluruh manusia. Nah, makanya kita bersyukur dan terima kasih Allah memunculkan dai-dai, para pengajak, para yang mencontoh kepada Rasulullah selalu bergerak siang dan malam. Ada saja mereka bergerak mengajak umat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidur-tidur di masjid, tidur-tidur di musola, kadang-kadang mereka keluar 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam meninggalkan istrinya. Ada yang 40 hari 40 malam, ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 1 tahun meninggalkan istri. Ini dalam rangka silaturahmi kepada umat Islam, kemudian mengajak agar memakmurkan masjid, mengajak agar mengikuti Rasulullah. Karena ternyata Islam, kata mu'alaf ya, yang mereka adalah tokoh agama lain, mu'alaf, ternyata Islam itu sudah mengatur sejak dulu bagaimana dia mau tidur. Ah, sudah diatur oleh Nabi, menghadap kiblat, doa yang dibaca, setelah bangun apa doanya, masuk WC, kaki kiri keluar kaki kiri, ada doanya, masuk masjid, kaki kanan keluar kaki kiri, ada doanya. Nah, itu sejak dulu sudah diatur agar kita tadi aslihu dunyakum, perbaiki dunia kamu, selalu melangkah untuk mengikut daripada Rasulullah SAW. Nah, inilah bahwa Nabi diutus untuk seluruh manusia, maka kita juga harus mengajak manusia kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila tidak mau, kata Rasulullah, tidak mau mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar, kamu diam karena sudah kenyamanan, kenikmatan, ya, tidak ada masalah seperti negara lain. Nah, suatu saat, kata Rasulullah, Allah akan mendatangkan pemimpin yang zalim kepada kamu, ada apa, cobaan-cobaan yang berat kepada kamu, sehingga doa-doa kamu tidak diterima. Nah, ini yang berisiko, ini yang berbahaya. Banyak orang berdoa siang malam tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Datang ujian, banyak yang putus asa, ada yang murtad, ada yang menuduh Allah macam-macam, sehingga su'uzan kepada Allah. Nah, jadi ujian ini adalah untuk seleksi kita, ya. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup mati ini untuk seleksi siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Nah, mudah-mudahan kita dalam masa kemerdekaan, nikmat Allah sudah didatangkan kepada kita, ya, meskipun ada yang mengatakan belum merdeka. Belum merdeka itu karena hati kita terlalu banyak terikat dengan masalah dunia, sehingga umat Islam yang miliaran ini dianggap seperti buih, ya. Karena kata Rasulullah, kamu nanti suatu zaman akan datang, nilai kamu itu seperti buih, diperebutkan orang seperti makanan, ya. Nah, diperebutkan orang dari sisi kanan kiri, terpecah belah, sehingga sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kamu banyak, miliaran kita umat Islam sekarang ini, tapi terpecah belah, tidak bisa menyatu dengan aturan Allah, selalu berpikir liberal, selalu ingin mengoreksi hukum-hukum Allah, ingin menyesuaikan dengan zaman, seolah-olah dianggap ketinggalan zaman. Nah, maka kata Rasulullah, pada saat itu kamu kena penyakit al-wahnu. Wamal wahnu ya Rasulullah, apa wahnu itu, kata sahabat kepada Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu mencintai dunia, melanggar hukum-hukum Allah dan takut mati. Kita lihat bagaimana setelah terjadinya perang Amerika Israel, baru kita tahu ternyata pangkalan-pangkalan Yahudi, pangkalan-pangkalan Amerika berada di seluruh negara Islam di teluk itu, di Arab Saudi, di Kuwait, di Yordan. Ada pangkalan-pangkalan Amerika, pangkalan Yahudi. Ternyata ini yang menguatkan Israel, baru kita tahu. Dan yang berani melawan itu baru satu negara ini, ya, Iran sama sebagian pasukan Houthi Yaman. Baru tahu kita kenapa ditembaki ke sana. Oh, disitulah pangkalan-pangkalan Amerika yang dulu meruntuhkan Saddam Hussein. Rudalnya mulai Arab Saudi, mulai Kuwait ditembakkan ke Arab, ke Saddam Hussein untuk menghancurkannya. Dan mulai situlah ternyata ketahuan bagaimana peluru-peluru rudal-rudal ditembakkan ke Iran, ke dan ke negara-negara Islam yang dituduh teroris. Nah, ini juga ujian berat bagi kita. Kok orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah berteman dekat ada perjanjian khusus dengan kelompok Zionis. Nah, mudah-mudahan negara kita ini bisa selamat, meskipun kita tahu banyak juga sudah Yahudi-Yahudi pesek di Indonesia ini ya, termasuk oknum-oknum tokoh-tokoh liberal agama yang merapat kepada Zionis. Nah, ini mudah-mudahan, ini sangat berbahaya, meskipun sejak dulu sudah ada, tapi berbahaya bagi perkembangan kita ke depan. Ya.
0: Kalau kita bicara masalah politik ya Ustadz ya, di apalagi kalau kita lihat sosial media, kalau mengenai politik ini berbahaya di sini Ustadz ya.
1: Ya, kalau kita buta politik juga dipolitiki orang.
0: Ada presiden lain yang menyinggung ya. Negara kita ya, ya. Kenapa pro Israel ya? Apakah itu tidak menyakiti umat Muslim di negeri kita ini? Ya. Tapi itu sudah cukup itu ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Baik, kita ingin mengajak pendengar dan juga pemirsa kita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silakan bertanya kepada Ustadz Johansah. Tema kita malam hari ini, pendengar, masih dalam suasana Agustus kemarin kemerdekaan ya Ustadz ya, ya. Yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan kemerdekaannya. Silahkan di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Langsung WhatsApp kami atau bisa langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Silahkan bertanya kepada Ustadz Johansah. Sudah adakah yang bertanya? Masih membuat pertanyaan? Baik. Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ica.
0: Iya, ada Mas Masri dari Jorong. Okay. Silakan.
2: Iya, alhamdulillah Mbak Ica di Kampung Mas ini pas mengadakan Maulidan Mbak Ica.
0: Maulid ya hari okay, ini ya, hari mau mendekati akhir-akhir ya.
2: Iya, alhamdulillah pas musyawarah di muka rumah acaranya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Tadi ya, sudah buka puasa Daud?
2: Oh, anu parah Pak.
1: Oh, parah. Iya. Ya, ya, mungkin besok ya Kamis ya.
0: Iya. Ya. Karena bagian dari panitia mungkin.
1: Oh, ya,
0: ya
1: sibuk
0: ya. Sibuk ya.
2: Jadi ini ulun minta penjelasan tentang surat Ustaz. Kan ada inna suratan sa'il mungkar. Nah, kenapa dikatakan
1: sholat tanha ya,
2: tapi tetap dilakukan itu bagaimana Pak Ustaz? Apa sholat itu naik apa tidak kayak begitu Pak Ustaz?
1: Ya,
2: tapi sholat ini pekerjaan yang kecil-kecil yang mungkar tapi tetap dikerjakannya. Nah itu bagaimana Ustaz yang seperti itu? Nah itu saya pencerahan.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar begitu ya Ustadz ya. Yang dimaksud oleh Bapak Mas Masri dari Jorong. Ada Bapak Haji Dahamsah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Pak.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah.
1: Tidak berpengaruh asap nih Pak ya.
3: Ada sedikit.
1: Ada sedikit. Kami malam Kamis tadi nggak bisa masuk.
3: Banyak behinet dalam kamar. Ustadz sehat ya kalau sudah.
1: Alhamdulillah malam Kamis tadi suaranya hilang itu. Nggak berani jadi imam ya. Karena bolak balik keluar kota itu meskipun pakai masker nampaknya ya masih berpengaruh.
3: Jadi kita ini pindah. Musibahnya pindah beruntun lah, gunung erupsi ini. Jadi yang paling bahaya tuh Ustaz itu gunung Anak Krakatau
1: ya, baru anaknya itu ya.
3: Baru anaknya tuh, mamanya udah lagi sudah menikah.
0: Mamanya sudah 100 tahun yang lalu mungkin yang lebih ya. Sudah erupsi ya. Dan sudah sudah pensiun.
1: Berapa kilo itu sebaran anunya erupsinya itu ya? Puluhan kilo nah, itu
3: jadi
1: ya?
3: Itu rasanya sampai ke negara lain.
1: Oh,
3: abu vulkanik dari Anak Krakatau ini itu bahayanya luar biasa. Dan diteliti oleh beberapa peneliti ternyata abu itu kalau sembarang abu Ustaz.
0: Kandungannya itu ya.
3: Abu itu abu vulkanik itu mengandung pecahan kaca. Pecahan kaca itu yang halus sebenarnya. Makanya pesawat di dalam terbang karbon itu termasuk
1: itu dari mana pesawat. Ya pecahan kacanya itu dari mana ya?
3: Ya nah dalam terbang ya aku jangan dikumpulkan kamu kaca-kaca kan. Jadi abunya itu kalau masuk ke dalam mesin pesawat itu kena pemanasan 1100 derajat celcius itu langsung meleleh dan jadi lem. Nah, jadi mati itu pesawat itu anunya tuh.
1: Sempat kemarin anu ya, Anda boleh jalan ya di Soekarno-Hatta ya.
3: Makanya kan boleh jalan. Karena mesin pesawat itu kan memerlukan panas kan 1400 derajat Celcius.
1: Oh iya iya.
3: Padahal abu vulkanik itu 1100 derajat Celcius saja itu sudah meleleh. Nah, ini yang anunya tuh. Ya. Mungkin kira-kira contohnya kurang istiqomah.
0: Kemarin kan ada di ini di TV yang mengatakan bahwa abunya itu Pak Haji Idamsa bisa merusak turbin.
1: Oh.
0: Turbin pesawat.
3: Iya, turbinnya itu.
0: Oh. Akhirnya bisa terbakar, bisa rusak. Kan,
3: turbin pesawat itu, mesin jet itu kan bisa diputar dengan suhu 1400 derajat Celcius.
0: Iya.
3: Padahal abu vulkanik itu 1100 derajat Celcius. Meleleh menjadi kayak lem gitu,
1: lebih tinggi lagi ya.
3: Nah jadi itu bahaya kan dilarang. Kalau masuk ke dalam angkot ya kita akan tahu melanjutkan jadi manusia kaca dong. Nah jadi ini apakah kita ini satu istiqam nasional kira-kira itu lah. Karena banyak juga itu karena kemaksiatan dari manusia juga kan, kerusakan di muka bumi ini kan karena tangan manusia juga. Nah terus yang kedua ini ada berita yang hangatnya Ustaz. Ada sebuah buku yang diterbitkan oleh Nakarya Penerbitnya. Itu berjudul Islam ala Prabowo. Nah jadi Islam ini mengikuti tokoh mana? Padahal kalau Islam mengikuti tokoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Islamnya merdeka, tapi ini Islamnya menurut Prabowo. Nah jadi jakannya itu baik bola buku itu Islam menurut Pak Haji Idamsa itu kan malam di Idamsa. Jadi banyak Ustaz malam ini dulu sharing kita itu kan ketika mohon cerahnya, salah hilang mohon maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling aman Ustaz kita mengikut Al-Qur'an dan hadis ya Ustaz ya. Ya baik, assalamualaikum.
1: Ini heboh juga ramai banyak anunya itu ya.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani silahkan Bunda.
4: Ya, terima kasih. Sehat selalu Dinda ya.
0: Amin. Alhamdulillah. Ya. Silakan Bunda.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Bunda.
4: Sehat selalu Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
4: Memberikan kita ini pencerahan untuk menjauhi dari bencana ya Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Ini saya Pak Ustaz sama nanyakan kembali ini di luar topinya. Baru saya monitor ini Ustaz, kalau tadi ada anak-anak menelpon. Saya ini Ustaz, agar kita ini saya bisa tenang ini Ustaz, saya selalu itu membaca Al-Alam itu dan seterusnya Pak Ustaz. Dan kedua ini saya kalau saya beraktivitas selesai, saya mau tidur itu saya baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar.
1: Tasbih,
4: itu
1: ya.
4: Kalau saya baca itu Ustaz saya tenang.
1: Berapa itu berapa kali?
4: Saya merasa gelisah apa Ustaz? Itu bagaimana seperti itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Apa ada dalilnya dan apa amalannya itu yang saya lakukan agar kita ini dijauhkan dari segala bencana dan musibah yang tidak disyariatkan dan diturunkan oleh sunnah-sunnahnya Nabi yang saya jalankan. Terima kasih Dinda.
0: Ya, sama-sama.
4: Maaf ini atas pertanyaan saya di luar topiknya. Semoga kita semua dijauhkan dari bencana dan yang diridhoi yang kita mencari amalan kebaikan. Atas pencerahannya Pak Ustaz, saya selalu Pak Ustaz. Terima kasih agar kita ini semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, dari Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Jadi sudah cukup nih ya Ustaz ya.
1: Ya tiga dulu.
0: Silakan.
1: Pak Mastri di Jorong.
0: Apa yang dimaksud dengan salat mencegah?
1: Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan fahsya yang jahat dan kemungkaran. Nah namun nyatanya ada orang yang sholat masih berbuat mungkar. Nah makanya tadi ada tingkatannya tadi. Sholat kita itu apa benar-benar karena cinta kepada Allah atau karena merasa kewajiban saja atau karena takut neraka. Nah, memang boleh itu karena memang wajib, kemudian memang untuk menghindarkan kita daripada azab neraka. Beberapa yang lain bahwa kalau sholatnya diterima maka Allah mudahkan dia masuk surga. Dan pertama yang diperiksa nanti di hadapan Allah itu adalah sholat. Dan yang membedakan orang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat. Al-farqu bainal 'abdi wal kafir as-shalah. Bedanya hambaku kata Allah dengan orang kafir adalah sholat. Nah, kemudian siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia dianggap kafir. Kafir dalam artian bukan kafir yang murtad, tapi itu adalah nikmat Allah. Nah, jadi artinya kalau dia sholatnya benar-benar, insya Allah akan membimbing dia kepada kebaikan. Nah, makanya kita disuruh tepat awal waktu sholatnya, jangan lalai, jangan digabung zuhur asar, maghrib ke isya, karena kesibukan kita segalanya. Nah, kita menyibukkan untuk diri kita saja atau untuk Allah. Kalau kita mengaku hamba Allah, kita akan tunduk kepada Allah. Kalau dia sholatnya benar-benar sesuai dengan di kitab yang asrarus sholah, rahasia-rahasia sholat, dilaksanakan rukunnya, kemudian juga niatnya, kemudian gerakan-gerakannya, dan dia renungi, dia rasakan benar-benar sholat itu, insya Allah akan mampu mencegah dari kemungkaran. Dan meskipun orang yang sholat masih mengerjakan yang mungkar, maka teruslah sholat, jangan berhenti. Nah, karena kalau Anda berhenti sholat yang mengaku beriman, itu tambah banget lagi, tambah parah lagi nanti maksiatnya. Nah, itu jadi artinya bahwa kalau dia benar-benar sholat dengan ikhlas, dengan baik, dan karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dosanya diampuni, insya Allah dia akan mampu mencegah daripada kemungkaran dan berbuat baik. Contoh saudara-saudara kita di India dan Nepal yang baru dibantai, yang baru dihancurkan. Nah, dia setelah melihat saudara sebangsanya Nepal tadi kena bencana, tetap menolong, tidak ada dendam, ya, tidak ada dendam. Nah, jadi artinya ini yang diharapkan, bahwa bencana itu terjadi dari Allah untuk menyelesaikan kita, termasuk adanya pembakaran masjid, pembakaran Al-Quran, pembantaian umat Islam, semuanya itu geraknya adalah diketahui oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita diperintahkan siaga satu terus, ada persiapan untuk berdakwah, untuk rahmatan lil amin, dan untuk bertahan serta melawan. Nah, kalau menyerang kita tidak, kecuali diserang. Sebagaimana contohnya Nabi kita Muhammad SAW ketika terjadi perjanjian damai, sama-sama mempertahankan kota Makkah dan Madinah, suku Hazrat dan Aus daripada Yahudi untuk menghadapi musuh yang sama, tapi ternyata dihianati oleh suku Hazrat dan dua suku Yahudi ini, maka mereka mengkhianati itu dan diusirlah. Nah, jadi artinya kalau sholatnya benar, insya Allah dia akan mampu, baik dirinya, baik akhlaknya, kemudian karakternya, kemudian juga mencegah dari kemungkaran dan ketidakbaikan atau yang tidak baik. Kemudian Pak Idamsah, kenapa musibah beruntun? Musibah beruntun kita masih dianggap masih bisa leha-leha. Coba kalau saudara-saudara kita yang dijajah di Gaza, Palestina 70 tahun lebih, siang dan malamnya selalu dibom, diperkosa, dibunuh, yang dipenjara, dieksekusi, digantung, dibakar badannya, itu ini ujian Allah. Tapi mereka tidak ada yang murtad, mereka tidak ada yang putus asa. Tetap wanitanya, meskipun anaknya 6 orang syahid, suaminya syahid, tetap dia berjuang dan tetap menyebut Allah. Bahkan anak yang baru umur 5 tahun 7 tahun, orang tuanya syahid, dia teriak nangis tuh, mengatakan Allah, Allah, Allah. Bayangkan, tidak ada yang bunuh diri. Nah, karena mereka diuji oleh Allah selama 70 tahun lebih. Nah, kita beruntun ini mungkin Allah mengingatkan kita. Kamu tadi sholat, kok berbuat maksiat. Kamu sholat disumpah jabatan, korupsi. Kamu sudah disumpah dengan Al-Quran, mengkhianati janji kamu. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Pertanyaannya tadi anak Krakatau, ya. Kita melihat apinya itu luar biasa, ya, dari dalam laut, ya, dari gunung itu. Nah, kami waktu pulang dari Bakauheni naik feri ke Jakarta, itu melewati itu beberapa tahun yang lalu, ya, ketika ada kegiatan di Lampung, ya, pesawatnya agak lambat, ya, akhirnya naik mobil aja, catar mobil sampai Jakarta. Nah, jam 2 malam, jadi di laut tuh melihat itu. Jadi artinya melalui lah dekat situ. Jadi artinya ini teguran Allah. Ini baru satu anak Krakatau. Sedangkan di Pulau Jawa itu banyak kabarnya, itu yang Gunung Merapi itu masih ada. Artinya meskipun pernah meletus dulu, kemungkinan anak-anaknya masih ada lagi. Dan ini adalah termasuk tentara Allah. Mereka bergerak, meletus itu semuanya. Angin, api, badai, ini tentara Allah memberi peringatan. Kalau sudah dai-dai, ulama-ulama yang menyampaikan untuk kebaikan tidak diperhatikan, kemudian juga ada oknum-oknumnya yang berilmu tapi berkhianat dia. Nah inilah Allah mengingatkan tadi, doa kamu pada saat itu tidak dikabulkan. Kemudian yang ramai sekarang kelihatannya ini dipropori oleh Majelis Ulama Pak Idham saya, Islam ala Prabowo. Kita mengikuti sepintas, belum sempat diskusi di pengurus Majelis Ulama Kota Banjarmasin. Cuma melihat itu ada tokoh-tokoh tertentu yang tulisan itu, tapi beberapa hari kemudian juga ada tokoh-tokoh tertentu katanya menghindar. Kami tidak pernah berkata itu katanya. Tidak pernah seperti itu. Nah, jadi beberapa orang. Jadi ini masih dalam pembicaraan Pak Idham. Ramai juga ini. Ramai ya. Apakah mengikuti tokoh ini atau Nabi? Namun kalau kita tersirat artinya bahwa ala Prabowo itu maksudnya bagaimana Prabowo itu menerapkan sebagian dari hukum Islam ini untuk kepentingan umat. Seperti kemarin kan waktu awal-awal daripada tindakan beliau sangat ditentang keras setelah bertemu, ini baru memahami. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin bagaimana menerapkan sebagian dari syariat Islam ini, yang ini dilaksanakan, diberikan kelonggaran atau diberikan dukungan oleh Pak Prabowo. Itu kita pertama sangka baik dulu. Nah, karena kan ulama-ulama ada yang berbicara lebih kompeten daripada kita memponis sesuatu yang ini masih ramai pembicaraannya. Nah, kami belum juga diskusi lagi karena kebetulan ini kan hasil daripada pembicaraan di Majelis Ulama Pusat, ya, Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh tertentu. Nah, jadi mudah-mudahan kita husnuzan, mudah-mudahan ini baik. Karena ada tokoh-tokoh tertentu yang kemarin meskipun beliau dekat dengan Partai Komunis, ketika berkunjung ke Uni Soviet waktu itu, beliau sebelum berkunjung minta kepada Presiden Uni Soviet waktu itu agar mencarikan makam Imam Bukhari. Maka Uni Soviet, Presiden Uni Soviet waktu itu, Khrushchev ini mencarikan, akhirnya dibinalah sehingga sekarang makam Imam Bukhari itu ada di Bukhara di daerah Rusia. Bisa kita ziarah ke sana, dibangun
5: Uzbek ya,
1: Uzbek ya, dibangun dengan baik kubahnya itu. Padahal dulu itu zaman komunisnya dihiraukan ya, dia dihiraukan itu. Akhirnya dicarikan. Ini permintaan Bung Karno. Ya Bung Karno katanya saya siap berkunjung ke sana kalau itu sudah ada. Nah, sehingga itu jadi salah satu meskipun beliau dituduh macam-macam tapi ternyata jasanya terhadap perkembangan Islam itu luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan daripada yang dimaksud dengan Islam ala Prabowo. Jadi kita susun dulu, kita lihat tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama itu. Nah, jadi yang terbaik kita ikuti. Kemudian Bunda Hani di Solteng, kalau beliau mau tidur katanya baca tasbih. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Memang diperintahkan Rasulullah kita mau tidur itu hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Ya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat kursi, Al-Ikhlas, kemudian Fatihah, Al-Falaq, An-Nas dan lain-lain lah gitu. Artinya sebelum kita tidur itu berusaha berlindung kepada Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim berapa puluh kali, auzubillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil adi wala fis sami'us alim. A'udzubillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah daripada semua yang kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh makhluk Allah. Nah, berlindung dengan nama Allah terhadap keburukan dunia yang ada ini. Nah, jadi artinya itu dalilnya Bunda. Bunda Hani ya, bahwa agar kita jauh dari bencana, kita berlindung kepada Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini bahkan kita mau makan ya, dalam perjalanan ya, pagi mungkin 3 kali ya baca itu, kemudian sore, malam itu. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Allah. Nah, karena kita sebagai hamba tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu juga apa di dalam ayat disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, ikutilah aku, ikutilah Nabi, ya. In kuntum tuhibbunallah, Allah akan mencintai kamu. Jadi bila kita mengikuti Nabi, sayang dengan hukum-hukumnya, cinta melaksanakan hukum itu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bunda Hani tetap sehat. Kemudian silakan baca doanya. Doa yang itu tambah lagi yang lain, dan di sana banyak tuan guru juga. Kita tanyakan amalan-amalan khusus bagaimana kita terhindar daripada bencana, ya.
0: Iya. Ada juga yang bergabung dengan kita. Kita sapa dulu lewat RRI digitalnya. Ada Bapak Ahimsa Mulia Tamtama. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya, bisa ketik di sana, ya, untuk nanti dijawab sama Ustadz Johansah. Dan dari YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin, Ustadz, ya, ada Bapak Ahmad Fauji dari Amuntai. Beliau, ya, alhamdulillah bisa menyimak. Semoga teguran-teguran alam bisa membawa

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Beda.
1: Iya, silakan Pak Samli.
0: Assalamualaikum, Suhaib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya sehat sampean. Berapa umur sekarang, Pak? Berapa umur sekarang, Pak?
0: Kepala 6 dah.
2: Kepala 6. Kita sudah hampir 65 juga.
0: Ini, Suhaib.
2: Ya.
0: Ana ada melihat di Facebook itu surat Jessica di Negeri Raya kan hampir 10 hari sudah belum ada jawabannya kan. Nah, jadi ama dengar juga itu pengumuman di hari Jumat tadi itu biayanya sekitar 11 juta katanya gitu. Pernahkah Ustaz selama bergabung dengan almarhum Haji Sepim melaksanakan surat Jessica di Negeri Raya, apa ini sama dengan halnya peristiwa Nabi Musa selama 10 tahun tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya, Ustaz.
2: Iya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Makasih Pak Samli. Ya, ada Pak Samli tadi di klien. Cukup ya, Ustaz ya.
2: Iya.
1: Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih Pak Samli. Jadi pertama tadi dari yang menyimak ya, kemudian Pak Fauzi HSO, terima kasih. Kemudian Abah Ahmad HSO, bolehkah mengamalkan Buddha tiap minggu di rumah sendirian? Boleh saja. Itu kan selawat-selawat sejarah Nabi, dan mudah-mudahan diberikan ketenangan. Karena kalau kena sampai kelanggar ke masjid, kalau kami kadang-kadang dengan anak kami ini malam Selasa, kalau pas kebetulan ada kosong, kita ke sana. Kemudian habisnya juga ada pengajian-pengajian tadarus termasuk tahsin, kemudian juga termasuk tadarus umum. Jadi kami tetap kalau kosong tuh belajar mengaji juga sama ya. Nah, kemudian amaliyah khusus juga. Nah, jadi ada berjamaah, ada sendirian. Jadi memang kita usahakan juga kita yang sendirian ini banyak amalan-amalan kita. Nah, karena berjamaah itu apa istilahnya, itu mendatangkan keberkatan juga. Kemudian amalan kita di rumah untuk menghiasi rumah kita agar jin-jin yang ada di rumah kita itu dia tenang, jangan ganggu. Karena jin itu kan sudah ada tempatnya, DWC, kamar mandi, itu. Kemudian tempat-tempat yang kamar-kamar kita kosong itu ada jinnya ya. Kalau jin Islam masih baik, kalau ada jin kafir nempel mungkin di halaman. Makanya kita keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, masuk WC berdoa. Karena memang itu makhluk Allah yang gaib itu ada di tempat-tempat kita. Dan kita sendiri, setiap kita ini diciptakan oleh Allah, setannya satu ya. Yang siang itu kata Allah dia mampu berenang di dalam darah kamu, aliran darah kamu, masuk ke paru-paru, ke jantung, ke otak kita, sehingga pemikiran kita kadang-kadang kacau. Itu mungkin mereka yang ganggu ya. Karena wa may yaqsu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang sering maksiat kepada Allah yang Maha Rahman, sering lupa, kami ciptakan di Allah satu setan bagi dia. Ini qarin namanya, fa huwa lahu qarin. Ini menjadi sahabat setia. Kita tidur, dia ikut tidur, ya, berdampingan makan. Nah, kalau kita tidak berdoa, dia ikut makan. Jadi kita berhubungan suami istri, kalau lupa berdoa kepada Allah, dia ikut juga bertanam di sana. Sehingga nanti anak yang lahir macam-macam kelakuannya itu, apa seperti jin, apa seperti dajjal, dimasukkan pesantren masih nakal, di ruqyah masih nakal. Ini karena waktu bercocok tanam tadi dia ikut bertanam. Nah, itu sudah Allah apa istilahnya, ada bimbingan doanya, bimbingan Rasulullah, bimbingan ulama itu ya. Jadi artinya silakan amalan-amalan burdah, ratibul atas, maulid, kemudian apalagi yang lainnya mau di rumah silakan. Karena kita juga pemimpin di rumah kan. Nah, Abah Ahmad. Kemudian tadi Pak Samli kelayan, alhamdulillah beliau masih sehat ya, masih sehat gitu kan. Nah, sahib kita tahun 82 84 gitu ya, masa-masa rame dulu ya. Hingga nah, kemudian ada salat istisqa katanya Sabila, belum ada jawaban. Jadi, kita ini tugas kita kan berdoa, memohon kepada Allah. Jadi di mana-mana di Hasanuddin Masjid ada istisqa kemarin. Masjid Jami juga, Masjid Ulama dan NU Kota di Masjid Jami.
1: Turunnya sudah ya Ustadznya di Tanjung,
2: ada.
1: Di Amuntai.
2: Kemudian rintik-rintik ada.
1: Di Amuntai malah dengan angin-angin yang deras cukup sampai menghancurkan ada beberapa.
2: Ini kita termasuk lekas jawabannya daripada Nabi Musa yang ada puluhan tahun ya, 20 tahun. Jadi itu Nabi itu, bayangkan luar biasa. Kita ini tadi masih yang sholat masih mungkar tadi masih itu. Jadi sudah dijawab oleh Allah. Nah, kemudian kabutnya berkurang, kemudian apa istilahnya, ledeng kita jalan banyunya, listrik ampih sudah nang pajah-pajah.
1: Kembali
2: itu normal. Itu kuciakan semalam pajah listrik tuh. Nah, coba kita membayangkan saudara kita di Nepal, di India, di Myanmar, di Gaza. Di Gaza itu listriknya cuma

0: 4 jam sehari, kadang-kadang 2 jam saja. Nah, makanya mereka buat sendiri senjata, buat sendiri listrik sendiri. Nah, jadi artinya adanya cobaan ini, ujian Allah ini kita disuruh terampil, disuruh mandiri. Karena kenyamanan ini kadang-kadang lupa. Orang kadang-kadang pernah babisol, karena bisol itu berasa banget. Tapi nang sudah 1 tahun sekali babisol, ini kami kawan keluarga 10 sudah bisol pacah. Ampi datang pulang 3. Pacah 3. 13 datang pulang 3. Ya Allah, obatnya sudah berjalan beinggang. Jadi kita sabar ya. Nah, hanya tadi keluarga juga berapa bisulnya 17 ada gampangan.
1: Kita yang Nabi Ayub ya Ustaz ya.
0: Iya. Mun kisah Nabi kan ada apa-apanya kita. Sekalinya periksa gula 500. Karena kan merasa sehat, umur belum 50. Kada apa-apa. Wah, untung masih kuat jantungnya, masih bisa bekerja. Nah, jadi alhamdulillah artinya ini ujian kita. Jadi kalau tadi sahib kita pasal kalian kita bersyukur, artinya jawaban Allah itu ada mungkin langsung. Tadi ada yang di Tanjung Tanah Bumbu, Wadah Kami itu kabarnya sehari 2 kali hujan. Kita dikirimi anunya kapan, wah hujan. Di Baraba itu malah di parkir sepeda motor di pasar itu malah banjir. Sehari hujannya. Nah, jadi artinya kaina pulang ketika hujan kebanyakan pulang banyak pulang nih maku ciak. Nah, jadi Allah tuh mempergilirkan sakit nyaman sakit nikmat sakit. Nah, itu dipergilirkan. Disinilah ujian daripada kita, apa masih tenang kita kah ini? Kita nih rumah masih ada, coba saudara-saudari kita di NTT dapatnya apa tuh malam gempa lah.
1: Gempa.
0: Oh, Masya Allah, gempa besusus-susulan gempanya. Alhamdulillah karena kita nih apa istilahnya banyak bantuan nyamannya kita. Nah, tapi banyak rumah lagi belum. Nah, nang di Aceh belum juga selesai di mana-mana. Di
1: Nias ada banjir lagi.
0: Di mana?
1: Nias baru-baru ini.
0: Banjir lagi. Banjir. Nah, jadi artinya itulah bila panas kena ada banjir. Nah, kalau panas terus ya daerah gurun itu panasnya luar biasa. Nah, tapi mereka ya sudah. Jadi artinya kita terima keadaan ini mudah-mudahan. Dan istisqa ternyata di Palangkaraya, di Kaltim, di mana itu diterima oleh Allah. Cuma tidak langsung pang mendayau banyunya. Yeah. Nah, cuma kayaknya kalau sudah banyu datang banyak pulang jangan baku ciak kita. Artinya memang itulah perputaran dari Allah tadi sudah musim itu. Nah, musimnya perputaran. Jadi artinya segala sesuatu semuanya ada hikmah. Jadi kita merdeka ini sudah alhamdulillah. Tidak perang, mudah-mudahan jangan jadi perang. Amun terjadi perang lo, kalau melihat yang ada ini luar biasa. Bagaimana para suhada kita dulu, para pahlawan kita dulu, Jenderal Sudirman itu sampai di apa ditandu itu perang gerilya luar biasa kan. Nah, membawa banyu untuk wudu, dikejar Belanda. Kemudian pemimpin kita Bung Karno yang ditahan Belanda di penjara. Nah, Allah menyatukan kita bisa adanya NKRI ini. Nah, mudah-mudahan apa istilahnya ada separatis, ada kan gerakan-gerakan yang ingin membagi-bagi negara kita menjadi 6 atau 7. Ini mudah-mudahan presiden kita, pemimpin kita ini peka, artinya tetap TNI Polri ini siaga satu terus. Hal-hal yang bisa merongrong, karena sudah kita terbuka sekarang bantuan untuk memecah belah kita itu sekian miliar diterima oleh ormas ini, sekian miliar untuk merongrong menggerogoti ini. Tahu sudah kita nih keadaannya kayak ini malah dirongrong lagi. Nah, makanya kita berharap artinya ini kita diberikan ketenangan, sekolah nyaman. Nah, kemudian kita di anu juga nih, ditakuni juga karena fajar pesantren tuh ada nama milihi yang diterima. Artinya orang-orang yang mampu diterima, tapi ada yang kada mau. Kemudian ada juga pesantren yang kada mau menerima pindahan jar. Nah, ulun nih kebetulan ada beberapa guru nang patuh, ulun takunakan ini. Kami ini tuhuk di sidin sudah menerima pindahan ini nah. Ma'anu mak mencamuhi di dalam. Nang sudah nang cakai batu babisu-bisul di lain di andak. Udah kami doktornya kada sanggup. Nah, maka kami memilihi sehingga kada menerima pindahan. Supaya nang ada ini artinya dia apa istilahnya mudah. Jadi nang pindahan khusus kayaknya ada nang menerima. Ada juga tadi nang anu menerima bayaran sekian. Bila kada bayarin, inya karena inya kada mampu. Gasan makan minumnya kayak apa. Jadi kita aja memilih lagi. Nah, mana kita hendak. Bila hendak kita gratis semua dijamin. Andak panti asuhan anak. Nah, itu dijamin tuh oleh panti asuhan. Karena ada dinas sosial atau terdaftar. Bila inya kita mampu. Andak di sekolahan nang kamarnya mungkin hendak ba-AC kah. Mbak di rumah ba-AC supaya inya tenang. Duitnya ada aja. Kamar ba-AC kekanakan kan. Ya kalau ada laptopnya, ada komputernya lengkap. Nah, jadi itu kita mami lihat kemampuan kita. Anu jar, masuknya di situ mah 20 juta masuknya aja jar. Tapi pang sekolahannya juga bersih keamanannya, kadada dibuli-bulian, kakanakannya bila ada dibuli lakas ditangani, ada juga nang apa kada ya santai-santai lah kakanakannya, boleh bulang balik bergaya, tapi bulinya kalau di atas sih betumburan di luar orang tuanya. Nah jadi kita memilih ke mana anak nih sanggup ka disiplin, amun inya banget benar dimasukkan disiplin, kalau malacung buka, amun inya santai-santai cari lah. Nah anak kita nih kelihatannya kada kawan nih madrasahnya, sekolahnya belepas, maka harus nang tegas ada sekolah belepas, karena bulik setengah harinya gurunya kan menggaduhi di luar, di sekolah aja sesuai keadaannya, kada sanggup kami juga gurunya, kami di sekolah aja, di luar tuh kada kawan menggaduhi kami. Nah maka itu terserah kita melihati sekolahan tuh, lihati dulu peraturan anak kita ini sanggup kada, amun kita kada sanggup jangan dipaksakan barannya, melacung kena bukahnya gaib kena kada suatu sebulan. Ada juga nya supaya kada hendak sekolah ke situ baru rusak di sekolahan orang. Nah ulun kebetulan umpat mengganti di pesantren 27 tahun. Jadi pengalaman mana tuh nang pindahan menerima. Nang apakah kami waktu itu kebetulan guru-guru sanggup gitu nah. Jadi orang kaya apa aja terima terus. AC-nya mau diatur. Nang membawa minyak bintang, membawa lading, membawa karis ke sekolah, terima terus. Karena guru dan malam Jumat kami guringan di masjid, kami bawa minyak supaya tunduk pada Allah. Beiktikaf di masjid, makan bersama, besok habis salat dua baru. Nah ini cara mengatasinya, karena kalau di karasi aja nangaran yang kita nafsu ini kada kawa, ada pondok yang terbatas 40 ikung aja menerima tiap tahun sanggup, kami jekianya ini aja nah kami sanggup, kada sanggup lagi nain. Dan kekanakannya kada tapi dipaksa bana untuk sembahyang apa tuh, karena gurunya bila jam 1, jam 2, jam 3 malam bangun berdoa di kamar anak. Nah setiap kamar anak nih di pondok ini didoakan, jadi gurunya yang behimat beribadah mendoakan anak ini. Jadi anaknya kayaknya kecuali kelas 3 baru yang agak disiplin. Nah ini ada juga metodenya. Jadi artinya kita lah. Jadi pertanyaan itu kami sepintas menjawab lah. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan, karena memang pondoknya ada juga orang santai-santai aja kan. Sekolah SMP, SMP kata ada yang santai-santai, ada yang disiplin. Pakai poin kesalahannya bila 10 kali kia orang tuanya, bila 20 kali serahkan pada orang tuanya. Nah ada juga itu artinya. Nanti artinya mudah-mudahan kita tadi jangan ada perang, jangan ada kerusuhan. Kita tahu sudah demo-demo kemarin tuh, berbagi duit kelihatan kayaknya si anu menjulungi aja. Nah ini bang Joe Soros ya bermain warna. Jadi artinya ini insya Allah presiden kita ini kan tentara nih, jenderal. Jadinya kada semudah nang di anu bang. Artinya kan, jadi artinya meskipun ada sudah menteri bayangan apa segala bayangan-bayangannya ada nih kelihatannya. Nah mudah-mudahan Allah melindungi kita. Kemudian tadi nang kita bisa mengajak keluarga kita untuk kebaikan. Demikian yang kami sampaikan, mungkin waktu kita terakhir ya.
1: Masih ada lagi.
0: Jadi bisa masih tanya jawab pisan kalau ada yang bertanya.
1: Ini ada yang cuma menyapa lewat WhatsApp, ada Bapak Abah Anissa ya. Terima kasih Abah Anissa sudah menyimak katanya setiap masin, malam apa? Kamis Banjarmasin. Kalau tidak salah Banjarmasin beliau ya. Terima kasih ya. Abah Anissa, tidak ada pertanyaan nih Ustaz ya.
0: Ya, nyimak.
1: Iya. Alhamdulillah, apa yang bisa disimpulkan Ustaz? Ada yang bergabung?
0: Ada yang bergabung.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: dengan Bapak siapa?
2: Pak Sahmianto di Amuntai.
1: Pak Sahmianto, silakan Pak Sahmianto. Silakan Bapak. Sepertinya delay.
2: Kami mohon pencerahan.
1: Ya, silakan Pak.
0: Ya.
1: Silakan Pak.
2: Kami mohon pencerahan.
1: Ya. Ya, pertanyaannya apa Bapak? Silakan
2: Kami
1: Pak.
2: Kami mohon pencerahan. Sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada, mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Pak Sahmianto.
0: Ya. Langsung ya.
1: Ya, langsung silakan.
0: Jadi penyakit ain ini memang zaman Rasulullah kita makanya disuruh berdoa itu yang doanya tadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq dan beberapa lainnya. Ini dari penyakit ini maksudnya dari pandangan. Pandangan mata ya. Jadi ada mata orang tuh memandang kita itu sambil pakai sihir ya. Kemudian juga bisa jarak jauh dia melihat foto mengirim sihir atau hantu ada sahabatnya dengan jin. Nah ini makanya kita disuruh berlindung kepada Allah. Apa daripada yang makhluk Allah ini seluruh makhluk Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada kepunahan Allah daripada apa-apa yang keburukan daripada makhluk Allah. Nah, ini kan jadi masih ada ilmu itu, Pak. Jadi zaman Rasul sudah ada. Makanya ada doa khusus tentang ain ini dari pandangan-pandangan mata. Kemudian makanya kita di medsos berhati-hati, jangan sembarangan kita mengirim foto keluarga. Ya. Apalagi anak gadis kita jangan sembarangan, karena orang nanti ada memandang apakah itu hasad atau hasud atau ingin memiliki, dia bisa menggunakan dengan pakai ain tadi, pandangan matanya, pandangan mata batinnya, mata lahirnya. Kemudian juga makanya khususnya wanita-wanita, gadis-gadis kita di rumah, usahakan waktu tidur dia tidak telanjang, karena waktu telanjang itulah jin dan iblis-iblis menikmati daripada auratnya wanita. Termasuk kalau setiap kita mandi ke kamar mandi, karena di situ tempatnya, makanya di samping kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita baca bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un. Artinya supaya Allah melindungi kita daripada keburukannya, kemudian supaya jin yang ada di situ tidak memandangnya aurat kita. Jadi kami sangat sarankan sebagaimana contoh para ulama, meskipun kita di kamar mandi sendirian, tetap kita pakai celana. Nah, apalagi wanita, karena ini memandangi, si jin ini memandangi, menikmati. Nah, kalau wanita-wanita itu bahayanya nanti suaminya tidak merasa nikmat ketika berhubungan dengan si istri, karena sudah dinikmati oleh jin. Nah, kecuali darurat, di hotel kah kita tidak ada tilasan, terpaksa di dalam kamar mandi kita bertelanjang bulat. Nah, mohon maaf. Tapi kalau kita di rumah, kita usahakan tetap pakai celana, melindungi itu. Karena ini bagi yang punya diberi perasaan oleh Allah, kadang-kadang di tempat-tempat tertentu kita punya perasaan sendiri. Kami baru saja kemarin ada acara betamatan di suatu daerah, di daerah Amandit, ya. Kemudian dipinjami villa oleh seorang tokoh kiai kita, kami bermalam di situ habis subuh tamatan. Ternyata waktu malam itu ketika jam 1 jam 2 keluar ke belakang tempat toilet, karena remang-remang di dalam hutan lah itu. Macam-macam ada yang melihat mengeluar orang situ. Nah, kita dua kali dari jam 2 malam kemudian dekat subuh, karena di kamar itu karena kami banyak orangnya hampir 25 orang. Kita ke bawah, ada perasaan sedikit, kita baca doa, tapi tidak melihat apa-apa. Nah, yang lain melihat, waktu tidur di japainya, ada yang memandang jendela, ada orang duduk, mengeluar. Nah, ternyata setelah beberapa siangnya itu pulang, di situ dulunya istananya, tempatnya jin. Nah, tapi kiai tokoh ini membuat majelis, kemudian pila di situ, tahan gitu. Nah, kita yang baru ini dicobanya. Nah, jadi ini tempat-tempat khusus, makanya kita perlu berdoa. Kalau inya mengeluar melihat ganal itu, kadang-kadang bisa terbuka. Tapi kalau perasaan saja kita masih berdoa. Dan kawan-kawan itu kelihatan dia, yang orangnya tinggi hampir 10 meter. Kakinya satu aja katanya kayak pohon pisang itu, kayak drum gitu. Dia mengeluar. Mencoba ini. Nah, jadi artinya kita yang ain ini memang ada, dan memang daripada di ayat Al-Quran, kemudian Nabi Rasulullah menjelaskan hati-hati kamu daripada ain, penyakit ain. Jadi pandangan-pandangan dengan sihir, dengan ilmu hitam, dengan apa-apa segala. Makanya foto-foto kita jangan sembarang dikirim. Nah, apalagi anak-anak kita, anak laki-laki, kebanggaan kita itu bisa dijadikan macam-macam. Apalagi sekarang pakai AI kan, nah, macam-macam dibuatnya kita. Apalagi para wanita TikTok, hati-hati itu. Kalau kita mau mengambil, merubah, tidak bisa lagi kan. Jadi jangan bermain TikTok. Jangan, aurat kita jangan diumbar, senyum kita jangan diumbar. Karena senyum laki-laki mungkin 1-2 arti bagi wanita, tapi satu kali senyum wanita bisa ribuan arti bagi laki-laki. Nah, ini yang berbahaya. Kalau sudah nafsunya keluar, sehingga terjadilah macam-macam. Nah, ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kejahatan, dan selamat kita daripada sihir-sihir dunia, sihir-sihir daripada manusia, ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk
0: ilmu. Terima kasih, kami juga mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita. Amin. Dan kita bisa husnuzan kepada Allah. Kemudian kita dapat husnul khotimah. Kita doakan saudari-saudari kita yang terkena musibah diberikan kesabaran, dan kita juga berdoa agar kita diselamatkan dari musibah. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kiparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Johan Saud untuk ilmunya, untuk pencerahannya malam hari ini di Tabik Udara. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang sudah bersama kami. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube.
1: Pendengar kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
4: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
6: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
5: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
6: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
7: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
6: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
8: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
9: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
10: Di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
9: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
11: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
12: Bersedia.
13: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
12: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference, dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
14: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
13: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
15: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
16: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
15: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
16: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
15: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring.
17: Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
18: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
17: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
19: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara, dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
17: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
20: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
21: Diberikan challenge Pak Kepala Balkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen, dari challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
22: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
21: Pak Kepala Balkon, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen, dari challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di atas disrupsi era yang...
22: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
23: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
22: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
0: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
22: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81 RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
2: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
2: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
3: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
2: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Bia dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata
6: Ibu. Malu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Memandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Berasa atau Komu Candaan.
8: Canda saja baru.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Gak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan Tanam Enbal Ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma37. Nugroho, selamat malam.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Mimbar Agama Hindu merupakan rekaman siaran ulang dengan topik Pancasrada bersama Nikomang Salma Melisa.

Dengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewa Yatnya, Kawitan Warga Sari.

permulaan dalam mengarang keindahan di dalam hutan yang bergunung-gunung yang indah bagai diukir bertepatan dengan datangnya musim keempat Sasi Kapak Kartika yang penuh keindahan saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah menaungi pohon tangguli yang harum semerbak menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, Lima Dasar Keyakinan atau Kepercayaan dalam Agama Hindu. Dalam agama Hindu, ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka. Sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu, dengan mencapai keharmonisan terdiri dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia yaitu Pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya, yaitu Palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada. Kita juga harus percaya
bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Serada dan bakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan serada dan bakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian panca serada, yang pertama yaitu Brahman atau Widi Serada. Widi Serada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, melakukan sembahyang atau puja.

meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Serada. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Paramatma, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma, yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita, Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan, sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu karma pala atau karma serada. Karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan dan pala artinya buah, hasil atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma pala atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama, Sanchita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabda Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati

pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Adapun bagian yang keempat, yaitu punarbawa atau punarbawa serada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma, yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punarbawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur, tetapi atman tetap hidup dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma, yaitu seluruh perbuatan, pikiran, dan ucapan seseorang selama hidup. Karma baik akan membawa kelahiran yang lebih baik, sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran yang penuh penderitaan. Punarbawa berkaitan erat dengan konsep samsara, yaitu putaran lahir, hidup, mati, dan lahir kembali yang terus berlangsung. Selama jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat karma, maka siklus tersebut akan terus terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama umat Hindu adalah mencapai moksa, yakni terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ajaran punarbawa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersifat jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni moksartam jagadita yaca iti dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman ide sang yang widiwasa dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa tercapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya,
Tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasa hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut Catur Yoga, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu Bhakti Yoga atau Jalan Bhakti. Yang kedua, yaitu Karma Yoga atau Jalan Perbuatan. Yang ketiga, Jnana Yoga atau Jalan Ilmu Pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu Raja Yoga atau Jalan Yoga. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai Pancasrada, 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityor Ma Amrtam Gamaya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Baik pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro1 Jakarta untuk menyiarkan Ruang Rindu siaran berjaringan nasional, menghadirkan bintang tamu Ismi Ajis bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita malam.
0: Malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi
1: menyambung.
0: Begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya, iya, iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi. Apa Iman. Kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Ya, tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan Papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi.
0: Nggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek Kak dikirim nang aku rere.
1: Oke, okay,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi
0: dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, okay, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan

0: Wee, suaranya masih merdu Mas Yudi.
1: Betul. Wih,
0: Mbak Ismi mah nggak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita, apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang. Okay, Ismi. Okay, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Oh, bang.
1: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu. Wow,
2: ya. Jauh banget.
0: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia bang, ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Cuaca panas ya di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi. Ya, untuk Sulawesi
0: panas
4: memang semua, cuaca
0: sekarang
4: ya.
0: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
4: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
0: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya. Silakan. Ya,
0: silakan bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan bang. Silakan.
2: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya? Sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh nggak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta baik-baik jeki?
5: Baji-baji.
2: Baji-baji jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah Bung Beni.
5: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
1: Oh, ya. Iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
2: Terima kasih.
0: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Surya Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tolitole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
0: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
1: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, Mbak nanti Ismi dijawab
1: jawab,
0: ya.
6: Iya. Ya. Selamat saja semuanya. Selamat malam, Kak. Malam. Mbak sama
1: Mbak Cecilia.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul, betul. Mudah-mudahan
0: semoga semua baik-baik aja ya, Cecilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi. Cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Iya. Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
0: bener Mbak.
2: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
0: Iya, iya. Harus yang bener-bener kita srek dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya, bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu, loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94. 94.
1: 94 ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 90 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
0: Ah iya
1: siap,
0: iya.
1: Siap kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik Mbak Ismi? Dari umur berapa Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Loh, oh, Bintang itu. Radio.
0: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
0: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
0: di Blackboard ya, benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist kok Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya ya, Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul.
2: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, enggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu
0: loh. Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya. Ngetop loh ya. Video
1: Kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau enggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcelino yang dari Malang.
0: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
0: Arema. Iya,
1: loh. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Terus.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
1: Ya,
2: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak burung malam?
2: Iya aku ada lagu burung malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
1: Yang ini basa-basi.
0: Oh beda ya. Iya.
1: Burung
0: beda,
1: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
1: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi, apa
1: katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow? Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di aku ambil slow ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh, hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.

0: Jakarta, RRI Jakarta ini khususnya, dan umumnya RRI Indonesia.
1: Siap.
0: Lebih tambah ke depan, tambah hebat.
2: Amin.
0: Pertanyaan saya,
2: amin,
0: kepada
2: Pak Ismi. Amin.
0: Amin. Amin. Pertanyaan saya kepada Pak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi setiap harinya sampai
2: makanan
0: menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
1: siap.
0: Apa yang terkenal?
2: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
0: Elah, ada apa yang disenangi?
1: Okay.
0: Mohon pencerahannya.
1: Siap.
0: Dalam-dalam boleh.
2: Boleh.
1: Silakan tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin. Siap.
0: Ya. Juga ada putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
1: Bondowoso
0: punya.
1: Siap.
0: Juga ada Bang Leman, Mbak
1: Tegein. Lah, kan cuma tiga, Pak.
0: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
1: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
0: Selamat bertugas.
1: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu Fatmawati. Maju diganteng.
1: Iya.
2: Siap.
1: Okay. Silakan Ibu.
3: Apa kalian berdua?
2: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
1: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
3: Mbak Ismi ya.
1: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
4: Bu Fatmawati, apa kabar?
3: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh, fans. Saya suka sekali lagunya itu,
2: kasih.
4: Janganlah cerita yang lalu.
3: Bagus sekali itu, Mbak
4: Ismi. Makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
3: baik, bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
1: ya. Siap. Okay.
2: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
4: Oke.
3: Itu aja ya.
1: Sama-sama Bu Fatmawati.
4: Salam sehat selalu.
1: Oke, silakan.
2: Silakan, Bu.
3: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
2: Sama-sama.
1: Kita ke Lampung. Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas
1: Yudi. Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
1: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
2: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
2: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
1: Siap. Oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
4: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Oke.
5: Selamat Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak.
4: Terima kasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang pun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
2: Dari Palembang, Oma Ana.
1: Pedagang pempek.
2: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
1: Silakan.
6: Cintaku padamu.
1: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
2: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih, di Jakarta.
2: Lumayan.

0: lumayan sejuk sekarang. Malam ini agak sejuk ya, Bu Ana ya.
1: Gitu ya. Paling sejuk di Palembang, Lomba Ita. Turun salju malah.
2: Bisa aja.
0: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
1: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
2: Siap.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
3: Waalaikumsalam. Iya, ya, alhamdulillah ya, sehat. Sehat Oma.
1: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Mas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
2: Ajis siapa?
0: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
3: Oma, Ajis siapa Oma?
1: Ajis pelawak lah.
0: Oh, Ajis pelawak. Iya.
3: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
1: Oh, gitu.
0: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
3: Iya.
1: Oke deh. Ibu Ismi.
3: Iya, Oma.
1: Sehat selalu ya.
2: Siap.
1: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
2: Oke.
0: Jawab Om.
1: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
0: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
2: Itu aja Oma.
1: Sukses selalu ya.
3: Iya. Makasih.
1: Boleh dong.
0: Salam.
2: Iya, tiga. Tiga.
1: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau enggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
2: Oh, di Palembang.
1: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
2: Bukannya saya ya. Enggak mau kalah.
1: Iya dong, masih sama Mbak Nadiar. Enggak.
2: Bercanda loh.
1: Ada Bunda Ama ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Terima kasih ya.
2: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
0: Selamat malam Teteh.
4: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kumaha ada Mang Teteh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah api.
4: Api ya.
0: Iya.
4: Lagu saya ruang rindu api.
2: Api.
0: Api Teteh, Teteh.
2: Sehat dong.
0: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
4: Langsung Ismi Ajis.
3: Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
4: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
0: Iya ya.
3: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
4: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
2: Oke. Terus pertanyaannya apa?
4: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
0: Iya.
4: Papanya kan di RUT TVRI kan?
0: Betul.
4: Iya. Yeah. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
0: Iya.
4: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
3: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
4: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Terima kasih Teh. Ditunggu
4: Mbak
2: ya.
4: Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
3: Sama-sama Teh.
2: Siap.
4: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
0: Silakan Teh.
4: Apa? Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
2: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
4: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
2: iya Pak dong.
4: Ahmad seperti itu ke gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia, lagi bertapa kayaknya nih, mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
2: Siap.
4: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
2: Oh, terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teh.
2: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra sama Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
2: Oh iya, siap.
5: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Aziz.
0: Ada Mbak Ismi Aziz ya Pak Putra, silakan Pak.
5: Mbak Ismi, salam kenal.
3: Pak Putra, apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, sehat. Pak Putra juga sehat ya.
5: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapatu dan
0: Mas Yudi.
2: Tony.
5: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
2: Siap.
5: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
0: ulang tahun
5: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau enggak
2: salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
5: Kenapa?
2: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Aziz?
0: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
5: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
2: Siap. Lebih amin.
5: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
2: Amin.
3: Amin. Amin. Amin.
5: Boleh request lagu?
0: Boleh.
2: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
5: Oh, lagunya Mbak Ismi.
2: Iya, siap. Betul.
5: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
2: Oh gitu, baik kalau begitu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Boleh salam, silakan.
5: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
2: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
0: Siap,
5: sehat selalu.
2: Oke,
0: Pak Putra.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
0: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah, pakai nasi lah.
2: Nasi ya. Nasi
0: ayo Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
0: Sama
3: biasanya.
2: Dong, kirain sama makannya sama. Buras.
3: Oh, buras sama coto.
2: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
2: Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
0: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
0: Suka banget sama ikan ya.
2: Iya.
0: Ikan tapi Mas.
2: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
0: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
2: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
0: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
2: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
0: Ember.
2: Namanya juga bonek Mbak.
0: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
2: ya. 94 ya. Oke.
3: Iya.
2: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus Atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
0: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
0: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
2: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
0: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya. Iya, terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
0: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
2: Gitu. Begitu ya.
3: Karena siap. Kita memang hobi kan. Bener karena banget. Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
2: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
2: itu pertanyaan
3: banget.
2: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya, ya Mbak Ita ya.
0: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata nah, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
0: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Kalau di kamar mandi kayak.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
0: Jadi,
2: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
0: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
0: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: Di support TVRI gitu kali ya.
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
0: Wajah baru ya, Mbak?
3: Iya, tetap
0: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
3: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
0: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
0: melalui proses itu
3: proses.
0: Tetap.
3: Kayak gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
0: Mama papa.
2: Ya sudah.
3: Sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Alhamdulillah. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
2: Mas. Kalau Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan
3: buat, Mas. Buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh di bisa enggak? Ella. Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Bagus sekali.
2: Oke. Ya. Siap.
1: Ya, Ica ya.
2: Makasih, Ca.
3: Anak kucing.
0: Ya.
2: Itu aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan
4: ya. Mbak Aziz, maksud saya.
2: Ya,
3: iya. Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon. Twitter
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga aja pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
2: luar
4: sana. Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya mengapa ya buat
1: boleh silakan
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosat TV seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Selamat
2: malam. Satu lagi kita ke Toli Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Sumair, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asi agak keribat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Jigi. Bagaimana jika Basta? Baji-baji Jigi.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya
3: Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis?
1: Oke.
2: Oh lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Cliff, selamat malam.
1: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, apa kabar? Sehat Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap.
2: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Ke Manado belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja
2: boleh,
6: ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh, jangan lupa makan malam.
2: Oke, okay. Terima kasih Bang Cliff.
6: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes.
3: Serambi.
2: Pantes aku enggak pernah diundang soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah Hati. Buah Hatiku Sayang.
2: Oh
1: buah
2: iya iya iya.
3: Sayang.
2: Oke.
1: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi habis itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama betul, Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul.
3: Iya.
1: Silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tetap tenar dan lancar.
2: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay.
8: Nah, soalnya dek ini kelahiran 94, nggak tahu kemana arahnya. Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
2: Itu aja.
8: Salam saya boleh Mas?
2: Silakan boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
2: WRK Station. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh.
2: Aku diceritakan.
1: Ingatan nostalgia, aku inget Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
1: Nostalgia,
2: oh iya. Boleh dijawab.
1: Sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgia.
1: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke. Siap. Udah. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi.
3: Oke.
2: Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: tebak-tebakan berarti ya.
1: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
1: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
1: Untuk Karin, Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
1: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
1: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
1: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
1: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
2: Dengan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
1: Kasih satu kesempatan
0: lagi. Satu kesempatan lagi.
2: Hah? Blackboard? Bukan.
1: Ah, udah lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener enggak sih Mbak Ismi?
2: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
1: Union sama Blackboard.
2: Kalau itu sih aku nggak tahu.
1: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox.
1: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
1: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
2: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
2: Mbak Duduk.
1: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
1: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
1: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
1: Mbak Ismi gak tahu.
2: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
1: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
1: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
2: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
2: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, Ku Menunggu sih lebih tepatnya.
1: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
1: Ayo Mbak Ismi.
2: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
1: Walah.
2: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
2: Tunggu aku ingat-ingat dulu apaan ya si Becky.
1: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
1: Mentang-mentang di rumah.
2: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
2: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
1: Lewat. Ya sudah. Salam, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
1: ada Anne
0: dan Agne.
2: Ingat, Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke.

0: Pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
1: Sebuah album Mbak Ismiajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi.
2: Ayo sayang. Usil ya.
1: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet nih, Mbak. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
2: Anca bukan Anca.
0: Oh ya, iya betul. Anca siapa?
1: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
2: Ha. Anca Hais bukan?
0: Wee.
1: Oke, ada dua kue.
0: Dua udah, kue ya.
1: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih.
1: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
2: Dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
2: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan
1: Mbak Ita,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
1: Namanya
2: udah
1: Ica.
2: Gede.
1: Sangat cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Yep.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
1: Dari aku kalangan, ya biasa.
2: Biasa pengusaha
1: non-artis
2: aja.
1: Non artis.
2: Iya non artis. Non artis.
1: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Masih alhamdulillah ya? Baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus ke mana? Mbak Ismi Aziz. Itu saja Mbak Ismi Aziz.
2: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Sat FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
1: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita,
1: iya.
5: Bang Ismail.
0: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
0: Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
2: Ya,
5: masih aktif enggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, iya, siap.
1: Pastinya dong.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, salam malam.
2: Ya, makasih Pak Hasan.
1: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
2: Fans, ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
1: Alhamdulillah
2: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
1: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
1: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sukses terus.
1: Mudah-mudahan.
2: Udah mau kelar ya, nggak rasa.
1: Udah,
2: ya.
1: Rasakan, Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
1: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
1: Ismi. Nanti kalau
0: ada
1: single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
1: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Baru saja tadi kita ikuti bersama, kita kangen-kangenan ya sama Ismi Ajis yang dengan lagu hitsnya tadi terakhir menemani kita di Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional yang selalu hadir untuk Anda setiap Rabu malam dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Dan usai dari Pro 1 Jakarta, kembali bareng saya setelah tadi bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Malam ini WhatsApp 0811 511 110.

Banjarmasin malam ini. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Walaupun cuaca kita lagi masih kurang baik ya untuk kualitas udara. Tadinya sempat masuk kategori sedang, ternyata kualitas udara Banjarmasin sekarang udah kembali memburuk ya. Oke, kualitas udara di kota Banjarmasin kembali memburuk hingga masuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU, stasiun Kayutangi, parameter PM2.5 berada di angka 275 pada Rabu 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kondisi ini memburuk dibanding Senin 7 September 2026, saat kualitas udara sempat membaik di kategori sedang dengan angka ISPU 60. Fluktuasi angka ISPU di Banjarmasin dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Namun buruknya kualitas udara ini mulai mengganggu kesehatan masyarakat yang rutin beraktivitas di luar ruangan. Salah seorang warga, Andika, mengaku mengalami gangguan pernapasan hingga terpaksa meliburkan diri dari pekerjaan harian. Ya, pendengar, selain Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel mendata Kota Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tabalong berada pada kategori tidak sehat. Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat dalam kategori sedang dan Kabupaten Banjar berada di kategori baik. Merespons kondisi tersebut, DLH Kalsel mengimbau warga agar selalu menggunakan masker medis standar seperti N95 saat keluar rumah. Masyarakat juga diminta rutin mengonsumsi makanan bernutrisi tinggi guna menjaga daya tahan tubuh dari ancaman penyakit. Nah, sekarang masker kan katanya naik nih ya, sampai hampir 10 kali lipat, apalagi nih untuk N95 ya. Mudah-mudahan tidak menjadi langka ya setelah ini. Tetap di sini pendengar di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat memberikan edukasi keselamatan kepada relawan pemadam kebakaran menyusul masih ditemukannya risiko kecelakaan saat menjalankan tugas. Edukasi tersebut dikemas dalam sosialisasi edukasi terhadap relawan pemadam kebakaran kota Banjarmasin, safety driving dan penanganan pertolongan pertama dalam situasi kedaruratan kecelakaan menjadi topik utama. Kegiatan yang merupakan instruksi langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR berlangsung di salah satu hotel pada Rabu 9 September 2026. Sebanyak 140 relawan dari Kecamatan Banjarmasin Tengah mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, Kepala Disdam Karmat Kota Banjarmasin Hendro Narasumber, serta para relawan pemadam kebakaran. Wakil Wali Kota Ananda mengatakan pelatihan tersebut digelar sebagai respons terhadap kondisi di lapangan, terutama kecelakaan yang kerap dialami relawan ketika bergerak menuju lokasi kebakaran. Nah, menurutnya para relawan memiliki niat membantu masyarakat sehingga keselamatan mereka juga harus menjadi perhatian pemerintah. Ya pendengar, ia menjelaskan materi safety driving akan diberikan dengan melibatkan narasumber dari Polresta Banjarmasin, sementara materi pertolongan pertama dalam situasi kedaruratan disampaikan oleh Basarnas. Melalui pelatihan tersebut, para relawan diharapkan memahami risiko berkendara saat menuju lokasi kebakaran, sekaligus memiliki kemampuan dasar dalam menangani kondisi darurat sebelum korban mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan relawan lanjut Ananda juga diperkuat setelah dirinya mendatangi keluarga almarhum Muhammad Firman Aryadi, salah seorang relawan resmi yang meninggal dunia. Dari hasil koordinasi diketahui almarhum tercatat sebagai relawan resmi namun belum mendapatkan perlindungan BPJS. Nah, sementara itu Kepala Disdam Karmat Kota Banjarmasin Hendro mengatakan pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta yang dibagi berdasarkan kecamatan. Menurutnya materi safety driving tidak hanya membahas teknik berkendara tetapi juga risiko yang muncul ketika relawan melaju dalam kecepatan tinggi menuju lokasi kebakaran. Nah, kondisi kebakaran kendaraan yang digunakan relawan juga menjadi bagian penting dalam materi tersebut. Hal ini dinilai perlu diperhatikan mengingat relawan harus bergerak cepat dalam situasi darurat. Sementara itu, materi pertolongan pertama dari Basarnas akan membekali relawan dengan kemampuan menangani kondisi kedaruratan di lapangan, termasuk ketika menghadapi korban yang mengalami sesak napas maupun kondisi lainnya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kantor berita Antara terus memantau proses pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September. Dan salah satu pewarta yang hilang adalah fotografer Antara Muhammad Bagus Hoirunas. Direktur Utama Antara Beni Siga Butar-Butar mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan operasi SAR gabungan yang dilakukan di wilayah Banten dan Lampung. Ia berharap proses pencarian segera menemukan titik terang. Ini dikatakan Beni dalam keterangannya di Jakarta Rabu 9 September 2026. Beni juga berharap koordinasi tim SAR gabungan dapat berjalan optimal. Tim tersebut melibatkan Ditpolairut, Polda Banten, Korpolairut Baharkam Polri, Basarnas, TNI Angkatan Laut, KSOP Kelas 1 Banten, serta Tim Terpadu Penanggulangan Bencana. Untuk mendukung koordinasi antara mendirikan posko bersama di wilayah Carita Banten. Posko tersebut menjadi pusat komunikasi dan koordinasi agar perkembangan pencarian para pewarta dapat segera diketahui dan disampaikan secara akurat. Direktur Pemberitaan Antara Virgandi Prayudantoro berada di posko tersebut untuk berkoordinasi sekaligus mendampingi keluarga para pewarta yang hilang kontak. Kelima pewarta foto yang hilang kontak terdiri dari Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Donald Husni, fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, dan Daus dari Anadolu. Mereka dilaporkan menuju kawasan perairan Selat Sunda untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada hari kedua operasi SAR Rabu 9 September 2026, tim gabungan memperluas area pencarian dengan menyusuri rute yang dilalui rombongan. Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso mengatakan, pencarian dioptimalkan dengan membagi personel ke dalam 4 Search and Rescue Unit atau SRU.

RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah. Dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads, novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini mendengar Direktorat Tindak Pidana Siber DTPIT Siber Bareskrim Polri membongkar dua perkara siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan TV. Nah, 6 tersangka diamankan karena diduga menjalankan praktik tersebut untuk memperoleh keuntungan dari penonton. Pengungkapan dilakukan terhadap dua perkara berbeda dengan modus relatif serupa selama Juni 2026. Pelaku menarik penonton melalui siaran langsung sebelum mengarahkan mereka menuju aplikasi TV. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adex Yudiswan menjelaskan, pembagian peran dalam perkara pertama, RA berperan sebagai talent, sementara RY bertindak sebagai host selama siaran berlangsung. Dan ini dikatakannya dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta Rabu 9 September 2026. Dalam perkara pertama, polisi mengamankan RA 20 tahun, RY 26 tahun, dan MK 21. Ketiganya diamankan di wilayah Bandung hingga Cianjur dalam rangkaian pengungkapan kasus tersebut. RA sengaja dibuat kalah saat mengikuti fitur pertarungan koin selama siaran langsung berlangsung. Setelah itu RA melakukan aksi membuka dan menutup pakaian di hadapan penonton. Nah, sementara itu RY mengarahkan penonton memberikan tap-tap layar hingga mencapai target sekitar 5K sampai 10K. Penonton kemudian diarahkan berpindah menuju aplikasi TV untuk mengikuti tayangan lanjutan. Nah, selain membeli star atau bintang, penonton juga dapat melakukan transfer langsung melalui akun Dana. Nilai setiap transaksi berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 sesuai skema yang dijalankan pelaku. Dalam rangkaian aktivitas tersebut, para pelaku menargetkan imbalan sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000. Keuntungan diperoleh melalui pembayaran akses maupun transaksi langsung dari penonton. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id, merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin malam ini. Saya Faiza Hasan undur pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati istirahat Anda. Bagi Anda yang harus melaksanakan segala aktivitas malam hari ini, pastikan kondisi Anda layak untuk Anda beraktivitas. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Renungan malam

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari program Masatu RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah program Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua pagi hari ini. Semoga kita berharap ya dengan penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat nafas hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara menemani Anda untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh, kami juga akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Yusuf ayat 7 dibacakan oleh Ahmad Sauki.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Anda bersama di Banjarmasin Pagi, Pro 1 RRI Banjarmasin dan siaran Pro 1 dapat Anda akses melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Banjarmasin Pagi sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id di mana berdasarkan data sistem informasi pelayanan kebencanaan pendengar responsif Silayan, tercatat sudah ada 45 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin. Dari data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin tersebut, terjadi peningkatan kejadian. Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang mulai mempengaruhi kondisi udara di wilayah kota. Atas arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihro Muftezar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda serta sejumlah SKPD menggelar rapat koordinasi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi. Welcome to Mobile Legends.
8: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
9: Defeat.
8: Ya, kalah lagi.
9: Jurus amat.
8: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
9: Ya elah, cuma game doang.
8: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita, kekasih kita Nabi Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersua kembali dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Kamis 10 September 2026. Mengangkat tema Karhutlah dalam perspektif Islam, kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Haji Jalaluddin M. Hum. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat Prof.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini temanya sesuai dengan kondisi saat ini ya Prof. Ya. Karhutlah dalam perspektif Islam. Sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silahkan Profesor Jalaluddin untuk memberikan pengantar tema pagi ini. Silahkan Prof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahim online melalui kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan RRI Banjarmasin. Salawat dan salam keagungan kemuliaan selalu tercurah untuk teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau sekalian. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang mulia, ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi adalah surah Ar-Rum ayat ke-41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para pendengar, di kampung kita, di benua kita, atau di Kalimantan pada umumnya, dan Indonesia secara keseluruhan telah merasakan akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu tentu saja telah menyebabkan kerusakan di daratan, yakni terbakarnya lahan

kerugian ekonomi hingga dampak terhadap kesehatan. Dan ternyata ini sudah berulang ya, dari tahun ke tahun, manakala terjadi kemarau yang agak panjang, maka kemudian kebakaran hutan, kebakaran lahan terjadi, dan kabut asapnya kemudian menyebabkan gangguan terhadap aktivitas manusia. Bahkan bukan hanya di sekitar kita, kabut asap, kata orang negeri tetangga sebelah itu, jerabu, itu telah sampai ke negara mereka dan juga menyebabkan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari juga terganggu. Bahkan pada suatu saat beberapa tahun yang lalu, persoalan ini pernah diangkat menjadi seminar internasional di Malaysia yang kemudian saya juga ikut di dalamnya, tentang persoalan-persoalan bagaimana seharusnya masyarakat dan juga pemerintah bersikap, bertindak agar kebakaran hutan dan lahan itu tidak terjadi secara masif dan dapat ditangani dengan segera. Para pendengar, penyebab kebakaran hutan dan lahan ini baik faktor alam ya, karena kondisi cuaca yang sangat kering, kemarau panjang, kemudian juga karena aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan yang kemudian dibarengi dengan perilaku manusia yang ingin secara instan dapat membersihkan lahan mereka, tapi kemudian tidak terkendali sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan secara meluas, dan akibatnya adalah kabut asap, kekeringan yang makin dirasakan, dan ini menyebabkan gangguan terhadap aktivitas kita di benua ini. Nah, tentu saja perilaku membakar hutan lahan secara sengaja itu termasuk sebagai perbuatan fasad ya, menurut Al-Qur'an, menurut Islam itu sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makna daripada ayat Al-Qur'an yang mulia tadi. Kata al-fasad bukan hanya kerusakan fisik, tetapi segala bentuk ketidakseimbangan dan pelanggaran terhadap hukum alam dan moral. Maka itu disebut dengan fasad. Kemudian al-bar, daratan, dan al-bahr, lautan, secara harfiah darat dan laut tetapi merupakan simbol totalitas lingkungan hidup. Karena ternyata di muka planet bumi ini, daratan dan lautan itu adalah sesuatu yang menjadi simbol tentang totalitas lingkungan hidup. Artinya adalah bisa saja nanti bukan hanya kerusakan di darat dan di laut, tetapi juga kerusakan di udara. Tetapi maknanya keseluruhan adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia dapat menjadi dirasakan oleh manusia karena aktivitas manusia di daratan yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan itu. Kemudian bima kasabat aidinna, secara harfiah dengan apa yang diusahakan tangan-tangan manusia, ini menegaskan tanggung jawab moral dan akuntabilitas manusia atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan liyudziqahum ba'dallazi amilu, yaitu Allah Subhanahu wa taala bermaksud adalah kerusakan yang terjadi akibat tangan manusia ini dampaknya kemudian dirasakan oleh manusia. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka nanti kembali ke jalan yang benar, tidak lagi melakukan kerusakan, tidak lagi kemudian melakukan aktivitas yang dapat menghancurkan lingkungan hidup. Ayat ini tentu saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar mensitir tentang perbuatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga
lebih jauh daripada itu adalah

0: aktivitas-aktivitas pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan itu pun menjadi bagian yang disitir, disinggung oleh ayat Al-Quran yang mulia ini. Nanti pada saatnya, dan juga sudah kita rasakan bahwa akibat pertambangan, akibat perkebunan dapat merusak lingkungan hidup, dan itu juga telah dirasakan dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat kita. Para pendengar, kalau kita merujuk kepada beberapa mufasir berkaitan dengan ayat ini, maka tentu ragam tafsir dan juga dinamika penafsiran terhadap ayat Al-Quran ini juga sangat kontekstual, ya, berkaitan dengan situasi kekinian yang terjadi di hadapan kita, dan itu kita rasakan bahwa ayat ini juga menyinggung, mengantarkan kesadaran kita kepada terjadinya krisis ekologis. Karena itu ayat ini menjadi dasar teologis untuk gerakan pelestarian lingkungan di dalam Islam. Jadi Islam sangat peduli, sangat memperhatikan ajaran Al-Quran itu tentang kelestarian lingkungan hidup. Dan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita agar sedapat mungkin lingkungan hidup pada harus tetap lestari. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Man qata'a sidratan fayasubbullahu ra'sahu finnar." Siapa yang memotong kayu kecil berduri tanpa alasan, tanpa ada tujuan kemanfaatan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka. Maknanya adalah, jangankan hutan dan lahan, kayu kecil saja berduri yang mungkin bagi manusia tidak bermanfaat, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipotong, kalau tidak untuk ada kemanfaatan bagi manusia. Karena bisa jadi kayu itu tampaknya tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia, tapi dia menjadi penyeimbang bagi kehidupan di alam ini. Oleh karena itu, kehidupan keseimbangan di alam ini, karena manusia sebagai pengendali dan dominan penguasaannya terhadap alam ini, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup ini. Nah, oleh karena itu, kita bisa menarik refleksi dan pelajaran dari ayat Al-Quran yang mulia ini, bahwa manusia sebagai agen dan korban harus sadar bahwa manusia adalah penyebab utama kerusakan, tetapi juga akan merasakan dampaknya. Walaupun berbeda orang barangkali, kita hari ini bisa jadi hanya sebagai korban karena kita tidak melakukan kerusakan itu, tidak melakukan pembakaran itu, tetapi manusia yang lain melakukannya dan kita merasakan dampak buruknya. Kemudian yang kedua adalah musibah sebagai peringatan. Karena itu kita sebagai manusia yang waras harus mampu membaca dan memahami bahwa bencana alam adalah teguran agar manusia melakukan introspeksi diri dan memperbaiki perilakunya ke depan. Yang ketiga juga kita perlu waspada bahwa kita mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan, menjaga lingkungan adalah bagian daripada iman dan tanggung jawab kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Huwallazi ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari bumi, dan Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Jadi tidak sebaliknya, sebagai khalifah kemudian kita melakukan penghancuran di muka bumi, itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan misi kekhalifahan manusia di permukaan bumi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban bagi manusia, karena manusia adalah khalifah Allah di permukaan bumi. dan juga menjaga kelestarian lingkungan menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini sebagai pengantar ya bagi diskusi kita di pagi hari ini, karena saya kira aktual masalah ini, sehingga saya memberi kesempatan yang luas kepada para pendengar untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapatnya dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, artinya mungkin Allah Ta'ala tidak mungkin ya Ustadz yang menghancurkan ya hutan kita, bumi kita, kalau tidak manusianya sendiri.
0: Iya.
1: Ya, Ustadz ya, seperti itu.
0: Begitulah karena rumusannya.
1: Rumusannya ya Prof ya. Baik, silakan pendengar kami ajak Anda bergabung 08115111410 dan juga 05113251562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
1: Baik.
2: Bunda Hani hadir lagi.
1: Ya, silakan Bunda Hani.
2: Sehat selalu Dinda, semangat menjalankan aktivitasnya Dinda.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Bunda Hani.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat terus
0: ya
2: menjalankan aktivitasnya Allah. Ya Ustaz ya, menjalankan aktivitasnya sehat selalu Ustaz.
0: Amin Allahumma amin.
2: Semoga kita ini semua di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini bencana Pak Ustaz ya yang saya pertanyakan.
0: Silakan.
2: Sebenarnya
0: Ibu,
2: itu alam, itu daun-daun itu Ustaz, biasanya itu ada manfaatnya untuk dilakukan untuk pengobatan. Mengapa kita tidak sadar melakukan kejahatan-kejahatan itu dan tidak memikirkan di sekitar kita? Apakah mereka itu untuk dunia saja dan tidak memikirkan bencana itu akan mengakibatkan di sekitar kita Pak Ustaz? Bagaimana orang-orang seperti itu? Bencana itu dari diri kita, dan sedemikian itulah kejahatan itu ditanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Mengapa tidak kita tanamkan keimanan kita? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Yang pertama itu Pak Ustaz. Yang kedua, musibah bencana apapun itu dari manusia kita, mengapa kita tidak menyadarinya? Melakukannya itu tidak melalui pemikiran dan hati kita. Akhirnya ini efek-efeknya dikena di sekitar kita. Bagaimana itu Pak Ustaz, orang seperti itu tidak memikirkan diri dan keluarga mereka melakukan kejahatan itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya agar kita ini kembali sadar, setiap kita menjalankan itu harus ada dalilnya dalam Al-Quran, memikirkan akibat-akibatnya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua ini mencari ridho-Nya Allah ini, menjauhkan dari segala bencana. Mengapa kita tidak baca ayat-ayat Quran itu, terutama surat Al-Alam dan seterusnya itu, agar kita dijauhkan dari bencana. Mohon pencerahannya Ustaz. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Dinda, saya mohon maaf Dinda atas pertanyaan kita ini, saya ini. Mudah-mudahan kita diberi kesadaran bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustaz atas
0: pencerahannya.
2: Sehat selalu Ustaz bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Hani di Sulawesi Tenggara.
0: Oh.
1: Baik, dari Sulawesi ya, no prop beliau.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Baik, silakan di belakang Bunda Hani 08115111410 dan juga 05113251562. Anda dapat bergabung di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema kita adalah Karhutla dalam perspektif Islam. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Prof,
0: baik,
1: sambil kita menantikan yang lain.
0: Terima kasih Bunda Hani dari kejauhan, dari Sulawesi ya.
1: Sulawesi Prof.
0: Iya, mungkin beliau ini salah satu pendengar yang aktif mungkin ya, bertanya juga. Ya, tentu saja tumbuh-tumbuhan, tanaman yang ada di sekitar kita itu juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Kata Bunda Hani, daun-daunan itu bisa jadi obat-obatan. Kenapa tidak dipelihara, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa? Nah, bahkan beliau menyebutkan, Bunda Hani menyebutkan, manusia itu kadang jahat dengan perilakunya yang merusak alam, oleh karena itu dia dapat mendatangkan bencana. Ya, itulah juga yang dinyatakan oleh Al-Quran yang mulia, surah Ar-Rum ayat ke-41 tadi, bahwa ternyata telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan akibat tangan manusia. Akibat tangan manusia, olah manusia, baik karena secara langsung maupun karena kebijakannya yang membiarkan manusia lainnya melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan kita, baik lingkungan di daratan maupun lingkungan di air, sungai, lautan juga.
1: Udara ya.
0: Ya, udara juga.
1: Ya, baik. Prof, yes. Sebelum dilanjutin ada lagi yang bergabung boleh?
0: Silakan, silakan.
1: Baik, kita terimakan dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
1: Baik, sehat Pak Muas?
3: Alhamdulillah, yang mana pun ini sehat-sehat juga, mudah-mudahan guys.
1: Amin. Sama, mendoakan.
3: Termasuk ustaznya juga, guys. Ya sama-sama lah kita, ya sesama muslim ya berkenaan lah dengan saling mendoakan yang baik-baik.
0: Tentu saja.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin mengangkat ujung daripada surah Yunus ayat 81 dan 82. Ini murojaah aja kayaknya Ustaz, enggak ada penyebahan apa-apa nah, nggih.
0: Iya, iya.
3: Allah mengatakan bahwa innallaha la yuslihu amalal alal mufsidin wa yuhaqqullahul haqqo bikalimatihi walau karihal mujrimun, yang artinya untuk 81 hanya ujungnya aja lah Ustaz, mohon izin. Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan, namun Allah akan mengukuhkan dan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukainya. Berikutnya mohon izin mengangkat Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad, yang artinya dan apabila dia berpaling dari engkau Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukainya. Nah, di sini nanggulun garis bawahi Ustaz, barang siapa yang berpaling dan apabila dia berpaling dari engkau Muhammad, maksudnya dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. Nah, hingga situ ulun mohon anud ulun garis bawahi Ustaz, dan mohon pencerahan yang lebih dalam sedikit Ustaz. Nah, itu aja Ustaz. Makasih banyak pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof untuk dilanjutkan.
0: Baik, terima kasih Pak Muas. Pak Muas ini di Hulu Sungai ke?
1: Daerah Kelayan beliau.
0: Oh, di Orang Banjar juga.
1: Orang Banjar. Mungkin bisa dilanjutkan dari Bunda Hani
0: dari
1: tadi.
0: Bunda Hani ya. Kita ulangi ya. Ya,
1: silakan Prof.
0: Ya, makasih Pak Muas. Kita ke Bunda Hani di Sulawesi dulu Pak Muas ya. Nah, jadi soal lingkungan ya, apapun yang tumbuh berkembang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di sekitar kita, kata Bunda Hani itu adalah semuanya bermanfaat. Bahkan daun-daunnya bisa dipergunakan untuk obat-obatan. Tapi kenapa manusia kemudian melakukan kerusakan, melakukan pembakaran terhadap lahan, hutan, dan seterusnya. Dan karena perbuatan mereka itulah kemudian bencana terjadi. Itulah deskripsi yang sudah digambarkan oleh Al-Quran, seperti digambarkan dalam ayat ke-41 daripada surah Ar-Rum yang kita baca di awal atau di mukaddimah tadi. Jadi itu berkorelasi apa yang digambarkan oleh Ibu Hani dengan apa yang dinyatakan juga di dalam Al-Quran yang mulia. Al-Quran ini tentu saja mendeskripsikan tentang perilaku manusia dari masa ke masa, bahwa manusia yang melakukan kerusakan itu sudah ada pada zamannya yang lampau, sekarang, dan juga ada perilaku ya ke depan juga yang melakukan kerusakan-kerusakan seperti itu. Dan sekarang ini kita merasakan apa yang disebut dengan kebakaran hutan dan lahan, dan dampaknya juga kita rasakan adanya kabut asap yang mengganggu aktivitas kehidupan manusia, mengganggu kesehatan, dan seterusnya mengganggu aktivitas ekonomi. Ya, kemudian juga Bunda Han ini agak keras tadi mengatakan ya, manusia itu jahat ternyata gitu. Ya, bagaimana manusia-manusia yang tidak berpikir bahwa ketika mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi ini, itu akibatnya juga kepada manusia lainnya, entah kepada keluarganya, entah kepada tetangganya, entah kepada orang lain, atau bahkan bisa jadi juga kepada teman-teman seprovisinya. Ya, itulah sikap manusia yang rakus ya, moral hazard. Karena kerakusan itu dia bisa melakukan apa saja. Yang penting ada perhitungannya bahwa dia mendapatkan keuntungan secara materi dari perilaku yang seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari ajaran Islam, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haram maka dia berdosa. Ayat-ayat Al-Qur'an yang lain sebenarnya banyak sekali berkaitan dengan larangan ya, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan larangan melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Karena sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini diperintahkan untuk memakmurkan, untuk membuat kemaslahatan agar kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup lainnya itu berjalan secara seimbang. Karena bumi ini, daratan, lautan sudah didesain sedemikian rupa agar mampu melayani hajat hidup manusia dan juga hajat kehidupan makhluk yang lainnya sepanjang dia masih seimbang, habitatnya tidak dirusak yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya habitat-habitat itu. Tapi kalau sudah dirusak, maka kemudian terjadi disfungsi, maka kemudian disitulah terjadi gangguan kehidupan manusia karena alam tidak seimbang untuk menopang kehidupan manusia. Itu yang terjadi, Bu Hani, ketika manusia rakus, ketiga manusia tidak mampu mengontrol nafsunya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas yang sesungguhnya akibat aktivitasnya itu menyebabkan kehancuran lingkungan. Kemudian Pak Mu'az ini mensitir ayat Al-Quran ya, yang beliau tadi menggarisbawahi bahwa mereka yang berpaling dari engkau wahai Muhammad. Nah, ini tentu kita harus memahami ayat ini dari aspek pertama tentang asbabun nuzul ya. Bahwa sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mereka sudah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada sikap orang munafik ya. Lalu kemudian mereka menghancurkan tanam-tanaman, membunuh ternak-ternak yang dimiliki orang-orang beriman, para sahabat Nabi. Ketika datang kepada Rasulullah, tampaknya agak damai saja. Tetapi ketika mereka berpisah dan jauh dari pandangan Rasulullah yang ada di Madinah, mereka kemudian di luar kota melakukan kerusakan di permukaan bumi dengan cara menghancurkan kebun-kebun orang-orang milik orang-orang beriman dan juga ternak-ternak yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Dan ini adalah sesuatu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk aktivitas dosa atau aktivitas manusia yang dapat menyebabkan berdosanya mereka yang melakukan ini. Karena sesungguhnya bahwa menghancurkan kebun, membunuh ternak itu sudah tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat, oleh hukum, dan oleh moral kita. Karena kebun, ternak, mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Apalagi kemudian milik atau pemilik-pemilik ini adalah orang-orang beriman yang tidak melakukan aktivitas permusuhan. Oleh karena itu perilaku yang dicerminkan oleh mereka, yang disitir oleh Al-Quran ini Pak Muaz, adalah kelompok orang-orang yang munafik, berdosa, dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sesungguhnya memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati terhadap kelompok-kelompok manusia yang munafik tampak di hadapan Rasulullah berbaik-baik, tetapi kemudian ketika berpaling, ketika mereka jauh dari pandangan, mereka melakukan kerusakan seperti itu. Itu salah satu tujuan ayat ini adalah memberitahukan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, orang-orang beriman, agar berhati-hati dengan kelompok manusia seperti ini. Deskripsi ini adakah kemudian tercermin di dalam kehidupan manusia sekarang ini? Bisa jadi bahwa ternyata di dalam kebijakan yang dibuat ya, pemerintah sebagai penguasa, kemudian ada kelompok pengusaha yang kadang-kadang bisa melakukan kong kali kong, ya, main mata. Walaupun secara hukum bahwa ada larangan dan ancaman pidana melakukan kerusakan, pembakaran hutan dan lahan, itu ada sanksi pidananya. Bahkan kalau korporasi yang melakukannya akan dicabut izin usahanya. Tapi bisa jadi karena keuntungan-keuntungan yang sifatnya instan, bisa terjadi kerjasama antara penguasa dengan pengusaha. Dan itu juga salah satu bentuk aktivitas yang dapat menyebabkan perbuatan dosa. Dan kita sebagai orang-orang beriman yang waras harus mengambil bagian untuk melakukan pencegahan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Apa yang dapat dilakukan? Ya, tentu saja kita mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan baik tanpa menjadi beban terhadap generasi yang akan datang. Kadang-kadang manusia ketika ingin memulai mendapatkan kekuasaan itu pikirannya tampak waras sekali, tetapi ketika sudah mendapatkan jabatan dan didapatkan jabatan itu dengan berdarah-darah dalam tanda kutip menghabiskan modal yang besar, maka tiada lain yang dipikirkan kemudian bagaimana mengembalikan modal ya dari usaha mendapatkan jabatan itu. Oleh karena itu kadang-kadang tidak terkontrol apa yang kemudian dilakukan asal dapat mengembalikan modal. Disitulah kadang-kadang para pejabat kita terjebak di dalam kong kali kong dengan para pemodal, para pengusaha yang aktivitasnya kadang-kadang sebagiannya itu dapat merusak lingkungan, baik karena melakukan pembakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali, ataupun juga aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang dampaknya dapat merusak lingkungan hidup. Nah itu Pak Muaz, berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang ketika berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian berdampak buruk terhadap kemaslahatan lingkungan, kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan makhluk hidup yang lainnya, baik itu kebun-kebunan, pohon-pohonan, dan juga ternak-ternak yang dimiliki oleh kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Baik. Itu kira-kira deskripsi yang bisa saya berikan terhadap komentar dan juga garis bawah yang dibuat oleh Pak Muaz tadi. Terima kasih.
1: Prof, ada lagi yang bergabung dari melalui WA dari Pak Said Rahman di Abuntai. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat ladang berpindah di gunung, tidak terlalu parah kebakaran, justru di dataran rendah yang merusak. Mengapa orang Islam saja yang melakukan pembakaran tersebut? Terima kasih. Dari Pak Said Rahman di Amuntai. Nah, kalau dari Pak Alwi di Makassar, Prof, ini pertanyaannya agak-agak sedikit berbeda gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat wajib 5 waktu sehari semalam, ada satu yang paling afdol dilakukan pada tengah malam hari, yaitu sholat isya. Pertanyaan saya, apakah dimaksudkan sholat isya sendiri atau sholat isya berjamaah? Mohon penjelasannya. Silahkan, Prof.
0: Iya. Pak Said Rahman di Amuntai ya?
1: Amuntai, Prof.
0: Oke. Iya, ketika peladang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar, biasanya terkontrol. Karena mereka sudah terbiasa melakukan itu. Ya, menurut cerita, walaupun kita juga gak pernah melihat dengan mata kepala sendiri ya, bahwa orang-orang keluarga kita, Dayak umpamanya, etnis Dayak, melakukan aktivitas persiapan untuk melakukan pertanian itu dengan cara membakar lahan. Untuk membuka lahan itu dilakukan hanya terbatas karena mereka sudah men-setting lahan yang ingin dibakar itu supaya tidak meluas ke mana-mana. Mungkin dengan cara memblokir, dengan membersihkan lahan-lahan yang menjadi penyangga agar api tidak kemana-mana. Dan itu biasanya dilakukan di pegunungan ya, bukan di dataran rendah. Nah, dataran rendah ini yang dimaksud oleh Pak Said Rahman itu dilakukan oleh umat Islam gitu. Jadi yang melakukan kerusakan di permukaan bumi ini, ya seharusnya tidak dilakukan oleh orang Islam. Kalau mereka sadar bahwa agama yang mereka anut sedemikian rupa telah mengajarkan kepada umatnya, bahkan kepada manusia secara keseluruhan, agar memelihara alam semesta ini, baik darat, laut, dan udara, agar tetap lestari. Karena sekali lagi, sebagaimana ayat Al-Quran juga menegaskan, huwallazi ansyakum minal ardi wastamarakum fiha, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari bumi dan memerintahkan kita manusia ini untuk memakmurkan bumi. Bukan sebaliknya, ya. Dengan aktivitas kita sebagai manusia, ternyata bumi menjadi rusak, daratan menjadi rusak, lautan menjadi rusak airnya, dan udara juga tercemar. Nah, rusak juga. Dan tidak mampu menjaga kehidupan kedepannya itu. Nah, sedemikian rupa ayat Al-Quran itu dan banyak ayat yang lain lagi yang menegaskan tentang kewajiban kita untuk menjaga lingkungan alam ini supaya tetap lestari. Persoalannya adalah kadang-kadang aktivitas yang berkaitan langsung dengan lingkungan itu mendatangkan materi, keuntungan materi yang besar, ya. Sehingga apa yang disebut dengan moral hazard, rakus, nah itu tidak terkendali. dulu memang manusia ketika zaman sebelum sains dan teknologi berkembang sedemikian rupa, aktivitas manusia terhadap lingkungan itu terbatas. Walaupun mereka juga ternyata berkeinginan kuat untuk menguasai sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan keuntungan juga sebesar-besarnya. Tetapi kemampuan mereka terbatas karena dilakukan secara manual. Sekarang ini manusia dengan bantuan teknologi bisa membabat hutan dalam waktu singkat, ya, bisa mengeruk kekayaan alam dalam waktu singkat sebesar-besarnya. Nah, mengeruk dengan cara yang dibantu oleh sains dan teknologi secara berlebihan itulah yang dapat kemudian berdampak kepada kerusakan lingkungan. Di depan mata kita dan kita rasakan sampai hari ini, mudah-mudahan tidak lama lagi berakhir, kebakaran hutan dan lahan itu juga ternyata disebabkan sebagiannya oleh moral hazard. Katanya ada korporasi yang secara sengaja memilih jalan untuk membuka lahan dengan cara membakar agar murah biayanya, tetapi tidak terkendali. Tetapi kemudian bara apinya tidak selesai dipadamkan dengan cara mudah. Itulah yang kemudian tetap menimbulkan asap dan merusak kesehatan manusia. Karena manusia juga memerlukan udara yang sehat, karena tercemar kemudian tidak menjadi sehat lagi, dan itu menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi Pak Said Rahman, manusia sekalipun mereka mendeklir dirinya sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Islam, tapi ketika Islam sebagai ajaran tidak diamalkan oleh mereka, maka tentu saja perilaku mereka tetap menyimpang daripada ajaran Islam itu sendiri. Jadi kita harus melihat bahwa Islam sebagai teori, Islam sebagai ajaran itu berbeda dengan perilaku orang Islam. Oleh karena itu ada istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keagungan ajaran Islam, kemuliaan ajaran Islam itu dapat terdinding oleh perilaku orang Islam sendiri. Sehingga ketika para orientalis meneliti tentang orang Islam di dunia timur ini, mereka punya kesimpulan bahwa Islam itu adalah terkebelakang. Islam itu miskin. Islam itu ya kotor begitu, sembrono dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka melihat Islam dari perilaku orang Islam, bukan melihat Islam dari ajaran Al-Quran, bukan melihat Islam dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau. Itulah kadang-kadang orang di luar Islam salah persepsi tentang Islam karena mereka melihat Islam dari perilaku umat Islam yang berperilaku menyimpang sesungguhnya dari ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu maka kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam itu menjadi sangat penting agar Islam sebagai ajaran yang mulia berkorelasi positif dengan perilaku umat Islam itu sendiri, sehingga keagungan Islam dapat terlihat dari perilaku umat Islam yang mencerminkan secara paripurna doktrin-doktrin ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Begitu Pak Said Rahman, jadi kita bedakan antara perilaku orang Islam dan ajaran Islam. Kalau masih ada orang Islam yang membakar lahan, merusak lingkungan, berarti dia bukanlah Islam atau bukanlah seorang Muslim yang baik, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Pak Alwi, Pak Alwi di
1: Sulawesi, Makassar.
0: Ya, di Makassar. Ya tentu sholat Isya dilakukan secara berjamaah itu adalah merupakan keutamaan yang besar. Jadi dalam hadis kan Rasulullah SAW itu pernah menegaskan bahwa kalau sholat Isya dilakukan secara berjamaah itu terhitung sebagai sholat semalam suntuk begitu. Nah ini sesuatu yang sulit untuk didapatkan oleh kita sekarang ini, jarang-jarang ada orang kemudian melakukan sholat semalam suntuk. Tapi dengan cara mengerjakan sholat isya berjemaah di masjid, itu tentu nilainya, ya, nilainya seperti melakukan sholat semalaman begitu. Jadi yang dimaksudkan adalah tetap dilakukan secara berjemaah di masjid atau di musala. Itu yang dimaksudkan kira-kira begitu Pak Alwi, ya, berkaitan dengan keutamaan sholat isya.
1: Baik, Prof. Satu pertanyaan dari YouTube, Prof. Mungkin bisa dijawab cepat, Prof, ya, ya. Karena waktu juga. Dari Pak Ahmad Zaini di Abuntai, beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, kalau kita lihat titik api di Kalimantan, terlihat jelas titik api terdapat di bagian Kalsel, Kalbar, Kaltim, dan Kalimantan Utara. Namun hanya sedikit di negara Malaysia dan Brunei. Apa hubungannya dengan apakah ini hubungannya dengan penerapan ajaran Islam di negara mereka? Ini pertanyaan beliau, Prof.
0: Oke. Pertanyaan sangat menarik dan berita itu kita dengar dan kita simak ya. Bahwa ternyata negara tetangga kita itu mempunyai lahan, keadaan lahan yang sama dengan kita, juga lahan gambut gitu. Tapi kenapa titik apinya enggak banyak atau bahkan sangat terkendali? Itulah saya kira perbedaan bagaimana pemerintahnya dengan seksama, masyarakatnya punya perilaku yang baik terhadap bagaimana mereka berkomunikasi dengan alam, memperlakukan alam. Itu juga menunjukkan adanya perbedaan perilaku orang-orang kita dan kemudian dengan warga negara tetangga kita di sebelah itu. Pemerintahnya saya kira juga sangat care ya dengan soal-soal seperti ini. Saya tinggal di Malaysia waktu kuliah dulu, melihat keadaan alam mereka, sesungguhnya juga tampaknya mereka punya banyak potensi kekayaan di bawah bumi, tapi mereka lebih memilih untuk menanam di atasnya daripada merusak alamnya untuk menggali sumber daya yang ada di bawahnya. Karena mereka sadar bahwa dengan cara seperti itu dapat melestarikan alam ketimbang kemudian mengeruk bumi, mengambil hasil di dalamnya, tapi kemudian yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, itu mereka tidak kehendaki. Nah, saya kira itu juga berkorelasi perilaku seperti itu dengan keadaan sekarang ini, bahwa di bagian Pulau Kalimantan, yang bagian daripada negara mereka, titik apinya tidak banyak, bahkan sangat terkendali. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya keinginan untuk melakukan usaha-usaha dengan cara instan membakar yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan pemerintah mereka juga saya kira juga sangat serius menangani persoalan-persoalan seperti ini. Nah, karena itulah maka seharusnya sebagai umat Islam kita juga harus menyadari bahwa tanggung jawab kita tidak usah terikat ya oleh pemerintah yang tidak serius umpamanya, tapi kita sebagai masyarakat harus serius untuk memelihara ini. Tapi tuntutan kita sebagai warga negara agar pemerintah yang memang sebagai pemangku kewajiban untuk menjaga lingkungan yang baik dan sehat, maka harus menunaikan kewajiban itu. Pejabat negara, pejabat pemerintah, baik yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun yang kemudian karena karirnya sebagai birokrat yang menangani soal-soal seperti ini, bertanggung jawab secara mutlak untuk kelestarian lingkungan hidup ini. Jadi sekali lagi bahwa ini memerlukan kesadaran yang tumbuh sebagai umat beragama, sebagai umat Islam terutama, dan juga tumbuh berkembang karena dorongan hukum yang dibuat oleh negara. Nah, itu saya kira perlu kita kombinasikan, kita integrasikan agar kekuatan moral agama itu juga dibarengi dengan penegakan hukum yang benar, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, ya, tidak tebang pilih. Ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Dan karena kita paham bahwa dan tahu bahwa di negara kita ancaman pidana terhadap perilaku seperti ini kan sudah ada. bahkan terhadap korporasi sekalipun, itu sudah ada hukuman yang dapat diberikan kepada mereka manakala terbukti melakukan kerusakan lingkungan ini. Nah, saya kira begitu Pak Ahmad Zaini, ya, titik api banyak di pulau di Indonesia daripada negara tetangga itu berkaitan dengan kekuatan apa namanya regulasi yang ditegakkan oleh pemerintah mereka dan juga kesadaran masyarakatnya, baik masyarakat yang ada maupun para pengusaha itu memilih untuk tidak melakukan pembakaran. Saya kira itulah yang menyebabkan perbedaannya. Jadi kita masih perlu untuk menyadarkan pemerintah, masyarakat, pengusaha agar tidak melakukan kerusakan-kerusakan atau pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan bencana seperti ini.
1: Artinya pemerintah mereka berhati-hati dan lebih menyayangi negara dan warga serta rakyatnya, Prof, ya.
0: Betul, seperti itu.
1: Baik, Prof, tidak terasa kebersamaan kita di kuliah subuh akan usai, Prof. Tadi banyak sekali tentunya ilmu yang didapatkan terkait dengan karhutlah dalam perspektif Islam. Mungkin di lain waktu bisa kembali diulas atau mungkin ada tema yang lebih menarik lagi, Prof, ya.
0: Insya Allah.
1: Baik,
0: insya Allah.
1: Prof, sebelum kita akhiri, sebagai penutup, kesimpulan apa, Prof, yang mungkin dapat disampaikan singkat untuk pendengar pagi hari ini?
0: Baik, terima kasih Mbak Aulia dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam sesungguhnya mempunyai tuntunan dari Al-Qur'an dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau berkaitan dengan pemeliharaan terhadap lingkungan ini. Sedemikian rupa Islam itu menjadikan lingkungan sebagai tema di dalam ajaran Islam, dalam ajaran Al-Qur'an yang mulia dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai subjek dan objek dari alam ini harus sedemikian rupa beraktivitas menjaga diri, menjaga perbuatan agar tidak merusak lingkungan. Kemuliaan akan didapatkan oleh kita yang dapat berperilaku seimbang, ya, antara kepentingan hidup manusia dengan alam sebagai penopang kehidupan untuk tetap lestari. Itulah ajaran Islam indah, ya, tawazun, berimbang antara kepentingan kita makhluk hidup yang menguasai bumi ini dengan kepentingan alam untuk tetap dapat menopang kehidupan manusia sendiri dan juga menopang kehidupan makhluk yang lainnya. Karena itu, beraktivitas di permukaan bumi tidak boleh yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan juga sebaliknya kita diperintahkan untuk memeliharanya agar kehidupan di permukaan planet bumi ini tetap seimbang berjalan dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, bumi ini tetap lestari. Nah, begitulah Islam dengan indah mengajarkan kepada kita.
1: Baik.
0: Sekian, terima kasih Mbak Aulia dan para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Haji Jalaluddin Amhum sudah hadir di Studio Pro 1. Sehat selalu, Prof, ya.
0: Insyaallah, amin.
1: Kita
0: Allah,
1: bisa
0: amin.
1: Bersua kembali. Assalamualaikum, amin. Prof.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengar itu tadi kebersamaan kita dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Karhutlah dalam Perspektif Islam bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Profesor Dr. Haji Jalaluddin Amhum. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, yang belum sempat insyaallah, ya, untuk kuliah subuh dapat Anda ikuti setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga apa yang disampaikan dapat kita renungkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, sebelum kami hadirkan update informasi dari portal rri.co.id, kami mohon perhatian Anda sejenak. Ada berita barang tercecer atau hilang dari M. Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar, alamat Aspol Bina Brata Blok 5 nomor 2 RT 29 RW 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya. Telah tercecer satu buah BPKB mobil R4 merek Honda tipe Jazz GD3 1.5 IDSI A-T CKD tahun 2005 warna biru metalik dengan nopol DA1438 TAI ANM Fradikta Yusuf Ramadoni Siregar dengan no KMH RGD38304J009225. Nomor mesin L15A410582772, perkiraan hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada M. Pradikta Yusuf Ramadoni Siregar atau menghubungi nomor 0821-5919-4418. Demikian berita barang tercecer atau hilang disiarkan untuk dapat diketahui dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini.
0: Persatukan informasi dan inspirasi, semangat pagi dengan senyum tentunya mengawali aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa sebelum beraktivitas sarapan, penting ya untuk kesehatan. Dan sambil mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan pagi Anda, kami isi dengan satu informasi ya dari portal rri.co.id. Program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, pemeriksaan tersebut mendengar juga mendukung deteksi dini sebagai penyakit sehingga faktor resiko dapat diketahui lebih awal. Hal tersebut disampaikan Administrator Kesehatan Ahli Muda sekaligus penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Arifah, dalam acara cerita di siang hari Pro1 dari Banjarmasin. Menurutnya, program cek kesehatan gratis diselenggarakan untuk mendorong masyarakat lebih peduli dan memperhatikan kondisi kesehatan. Ya, mumpung gratis buat apa gitu ya. Jangan diabaikan. Segeralah untuk melakukan cek kesehatan gratis agar Anda bisa mendeteksi lebih dini apa yang mungkin Anda sudah rasakan selama ini. Baik, pendengar, tetaplah di Pro1 karena informasi dan inspirasi.

0: 100.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Warga Kalimantan memasuki bulan September, kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian kita bersama. Di tengah kondisi tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Pertama, jangan membakar lahan atau sampah sembarangan karena api dapat menyebar dan membahayakan jaringan listrik serta mengancam keselamatan bersama. Kedua, jika melihat api dekat dengan jaringan listrik, jangan mendekat, jaga jarak, dan segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan aman. Ketiga, jika listrik padam, gunakan senter atau lampu darurat, hindari penggunaan lilin atau api terbuka yang dapat meningkatkan resiko kebakaran. Keempat, saat listrik kembali menyala, cek peralatan listrik terlebih dahulu. Pastikan peralatan dalam kondisi aman dan tidak menyala secara bersamaan untuk mencegah beban listrik berlebih. Dan terakhir, jika menemukan kabel atau instalasi listrik yang rusak atau terbakar, jangan disentuh, jauhkan diri dan segera laporkan agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Mari bersama cegah kebakaran, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman dan bijak. Waspada karhutlah, listrik tetap aman, cegah kebakaran.

0: jaga keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
0: Banjarmasin.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

ada geksel di kantongmu. Dan satu informasi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah sebelum kami hadirkan Lintas Banua Pagi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali menggelar kegiatan pasar murah di Desa Kambiain, Kecamatan Tebing Tinggi. Agenda yang berlangsung pada Selasa 8 September 2026 ini merupakan titik ke-57 dari total target 65 kegiatan di seluruh wilayah Balangan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi Kamis 10 September 2026. Polda Kalimantan Selatan memaksimalkan penggunaan teknologi drone thermal dan cairan surfaktan untuk mempercepat pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin catat 88 kejadian kebakaran hingga Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan memaksimalkan penggunaan teknologi drone thermal dan cairan surfaktan untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Bandara Internasional Samsudinur, Banjarbaru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan titik panas dapat terdeteksi secara tepat sekaligus menghemat penggunaan air saat proses pemadaman. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Polda Kalimantan Selatan bersama TNI dan PPBD serta unsur terkait lainnya dalam Satgas Karhutla memfokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jalan Baru arah Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan lokasi tersebut menjadi prioritas karena muncul sejumlah titik api baru yang berada dekat jalur penerbangan dan jalan umum. Untuk memastikan sasaran pemadaman, tim maksimalkan penggunaan drone thermal guna mendeteksi titik panas yang tidak terlihat secara kasat mata. Pemadaman kemudian dilakukan menggunakan air yang dicampur cairan surfaktan, termasuk melalui metode injeksi ke dalam lahan gambut.
3: Baru di sini, kita bersama-sama dari perusahaan Pemadam Barang, dari TNI, kita bisa memastikan untuk pemadaman yang ada di sini dengan menggunakan cairan surfaktan yang kita miliki. Alhamdulillah ini cukup efektif untuk pemadamannya. Cuman memang karena di sini panasnya tadi kita lihat dari drone thermal sampai dengan 400 derajat lebih, sehingga memang memerlukan air yang cukup banyak. Tapi kita lihat di sini, ini sudah mulai udaranya juga sudah mulai sejuk.
2: Sementara inovasi Polda Kalsel juga diaplikasikan ke seluruh jajaran Polres di Kalimantan Selatan dalam penanganan karhutla. Seperti di wilayah Barito Kuala, Kapolres Barito Kuala AKBP Susilawati menyebut daerahnya cukup banyak memiliki lahan gambut.
4: Mungkin nanti akan dibagi dan kami akan aplikasikan langsung di wilayah.
5: Bu, kalau di Batola sendiri untuk lahan gambut, sebarannya sangat luas, Kak Bu, yang terjadi karhutla di sana?
4: Di Batola ada 4 kecamatan yang saat ini masih sebatas hutannya, sama di Marambahan, di Jantir, di Kudipan, dan satunya ada di Marambahan.
5: Untuk sementara ini berarti pemadaman juga dilakukan secara manual?
2: Saat ini fokus pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla terus berfokus pada wilayah kawasan Bandara Internasional Samsudinur. Selain menjadi wilayah vital, juga luasnya lahan gambut di daerah tersebut.
1: Pendengar dan pemirsa, musim kemarau turut menjadi perhatian serius Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sedikitnya ada 88 kejadian kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya Juma Muhammad.
6: Tingginya potensi kebakaran membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah. Kepala Disdamkarmat Kota Banjarmasin Hendro mengatakan, keberadaan APAR penting sebagai langkah penanganan awal sebelum api membesar dan sulit dikendalikan. Menurutnya, 3 menit pertama setelah api muncul menjadi waktu krusial untuk melakukan pemadaman awal. Karena itu, selain memiliki APAR, masyarakat juga perlu memahami cara penggunaannya. Hendro menyebut ketentuan mengenai APAR telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, meski penerapannya bersifat imbauan. Untuk kebutuhan rumah tangga, ia menyarankan penggunaan APAR jenis powder dengan kapasitas sekitar 3 kg.
7: 2026 ini 88 kebakaran. Kalau untuk lahan yang kami pernah bantu, karena memang kan stakeholder utamanya adalah BPBD. Ada sekitar 5 atau 6 lahan yang kami bantu. Cuma lahannya kecil aja, paling 10 kali 20 paling besar itu. Yang lainnya hasilnya yang paling besar kemarin itu 1 hektar itu adalah TPA. TPA itu kebakaran TPA, jadi kami yang bantu.
6: Tak hanya permukiman, kemarau juga mengancam terjadinya kebakaran lahan, salah satunya lahan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Basiri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin, Jeffrey Pransyah, menyampaikan, api diduga dipicu cuaca panas dan kondisi kering yang melanda kawasan TPA Basiri. Tak ingin kebakaran serupa kembali terjadi, antisipasi diperkuat dengan menyiagakan personil dan armada pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran di Damkarmat di sekitar kawasan TPA Basiri.
8: Ada laporan kalau terjadi kebakaran di TPA Basiri, tepatnya itu di zona 4. Kita upayakan pemadaman ini di tahun 2012 itu masih belum padam. Kita bantuan Damkar Kabupaten Banjarmasin. Kita setelah bantuan dari Damkar itu datang, dari pukul 13.30 lalu sepenuhnya selesai pemadaman. Tidak ada pun penyebab, ya ini mungkin karena musim kering ya. Kering, musim kebakaran, dan akhirnya untuk tindakan preventif kami menugaskan kontrol kami untuk berjaga di sana.
6: Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan Kebencanaan Responsif atau SILAYAN, tercatat sudah ada 45 kejadian kebakaran lahan di Kota Banjarmasin. Dari data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin itu terjadi peningkatan kejadian. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat Banjarmasin di tengah ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan.
9: Saya Muhammad Arifin. Di musim kemarau ini tentunya kita perlu waspada lah ya, apalagi bencana kebakaran yang wah ini mengintai lahan kering yang mudah benar terbakar. Kita sebagai masyarakat harus tetap ikut berpartisipasi dengan untuk tidak membakar sampah sembarangan, dan petugas damkar saya harap juga tetap siaga lah di tengah situasi seperti ini, terlebih juga kondisi air banyak yang kekeringan, jadi bisa diantisipasi lebih dulu. Oke, terima kasih.
10: Saya Lina, warga Kota Banjarmasin. Menurut saya, musim kemarau yang terjadi sekarang ini di Kota Banjarmasin memang sangat rawan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk bisa lebih waspada dan menghindari hal-hal yang bisa membuat kebakaran, misalnya hal yang sesimpel ketika merokok, putung rokoknya itu jangan dibuang sembarangan, karena dengan upaya seperti itu bisa terjadi pencegahan dan hal-hal lainnya. Terus juga kita patut untuk apresiasi untuk para pemadam kebakaran yang selalu sigap dan semoga saja selalu cepat tanggap ya ketika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kebakaran.
0: Lintas Banua Pagi.
1: LPPR RI Banjarmasin terus memperluas ruang edukasi dunia penyiaran dan jurnalistik bagi penyandang disabilitas. Kegiatan dilaksanakan bersama Pusat Informasi dan Kegiatan yang dibentuk oleh Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Ini merupakan refleksi daripada RRI bahwa RRI berdiri di atas segala-galanya.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin memberikan edukasi mengenai dunia media penyiaran dan jurnalistik kepada Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI tahun 2026. Edukasi berlangsung interaktif dengan mengenalkan peserta pada proses kerja media, mulai dari penyusunan informasi, wawancara, hingga penyampaian berita melalui siaran radio. Para peserta terlihat antusias mengikuti materi dan mencoba secara langsung sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan dunia jurnalistik dan penyiaran. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan keterbukaan akses informasi merupakan hak seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi, hiburan, dan edukasi dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
11: Ini merupakan refleksi daripada RRI bahwa RRI berdiri di atas segala-galanya. penyebaran informasi itu adalah hak semua unsur publik, apapun situasi dan kondisinya, maka RRI harus bisa menjamah ke situ. Tentu di dunia penyiaran dan adik-adik kita yang Power Syndrome atau misalnya disabilitas, keberadaan RRI dapat memberikan hiburan dan edukasi.
12: Ia menilai media penyiaran juga dapat menjadi ruang bagi anak-anak dengan Down Syndrome untuk berkomunikasi, berekspresi, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Keterlibatan mereka dalam kegiatan penyiaran diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri sekaligus memberikan pengalaman baru dalam berinteraksi dengan lingkungan. Di samping itu, penasihat Pik Potat Skalsel, Jonet Purwanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan RRI dalam memberikan ruang bagi anak-anak Down Syndrome untuk belajar dan mengembangkan potensi. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat membantu anak-anak lebih percaya diri serta mendorong mereka menjadi pribadi yang semakin mandiri.
13: Alhamdulillah RRI selalu mendukung anak-anak kami untuk berkembang karena mereka juga perlu untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki agar mereka menjadi percaya diri, menjadi anak yang mandiri sehingga apa yang bakat mereka terpendam bisa berkembang.
12: Pihaknya berharap kolaborasi antara RRI Banjarmasin dan Pik Potat Skalsel dapat terus dilakukan melalui kegiatan edukasi dan pengembangan bakat. Adapun ruang belajar yang inklusif merupakan hal penting agar anak-anak dapat menunjukkan kemampuan sekaligus memperoleh pengalaman berkomunikasi di hadapan publik. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar rapat paripurna bahas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027. Peningkatan pendapatan asli daerah PAD turut menjadi perhatian agar berdampak positif bagi masyarakat. Berikut laporan Fitriana.
14: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di ruang rapat paripurna Jiman Syahadrian, Rabu 9 September 2026. Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran dan pembangunan Kalimantan Selatan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya, Muhammad Alpia Rahman dan Desi Oktaviasari. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Alpia Rahman, mengatakan bahwa pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. DPRD Kalsel juga mendorong peningkatan terhadap pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran.
15: Tentu saja dengan pertumbuhan ekonomi 6% adalah harapan kita bersama. Dengan kenaikan ekonomi ini tentu berharap dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, terus tugas kami seperti apa? Yaitu mendorong pendapatan asli daerah terus meningkat supaya kita terlalu berharap dengan pemerintah pusat. Karena pada saat ini pemerintah pusat menargetkan setiap daerah itu harus bisa mandiri untuk menggali pendapatan-pendapatan yang ada di daerah masing-masing.
14: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin menyampaikan penjelasan mengenai Raperda APBD tahun anggaran 2027. Penyampaian itu menjadi bagian dari tahapan awal sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.
16: Alhamdulillah kita secara pertumbuhan ekonomi kita, apalagi sekarang ini sudah 5,56% di atas rata-rata nasional. Jadi memberikan harapan, di hadapan pada apa yang tadi, ini bisa turun ke sini dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat menunjukkan sendiri bagaimana jika di kita sama tahun kemarin menurun, makanya kita ingin mengambil potensi pendapatan yang ada di pemerintah untuk bisa menunjukkan.
14: Pada tahapan berikutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan mencermati berbagai program dan kebijakan yang tercantum dalam Raperda APBD 2027. Melalui pembahasan yang transparan dan terarah, APBD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
17: Kabut asap akibat karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
18: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
17: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
19: Kemarin juga sudah dipertitakan di kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun dia terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutlah ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau di liburan atau di untuk belajar dari rumah itu.
17: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukman Hakim melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kalimantan Selatan terus menggembleng para atletnya lewat program latihan rutin dan terstruktur. Program ini menjadi bekal penting bagi para pesilat dalam memahami teknik dasar sekaligus meningkatkan ketahanan fisik dalam bertanding. Selengkapnya dilaporkan Robi Angga.
20: Pengurus Provinsi IPSI Kalimantan Selatan terus menjalankan program latihan rutin bagi para atlet. Program latihan ini diikuti belasan pesilat muda yang nampak bersemangat untuk mengikuti seluruh tahapan latihan bertempat di GOR SKB Mula Warman Banjarmasin Selasa sore 8 September 2026. Kepala Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan Haji Murani menjelaskan bahwa program latihan diberikan sebanyak 7 kali dalam sepekan. Pihaknya dibantu asisten pelatih untuk membagikan materi latihan fisik maupun teknik agar berjalan dengan maksimal. Ia menambahkan program ini sangat penting sebagai dasar bagi para atlet untuk bisa memahami kemampuan teknik dengan baik.
21: Hari ini kebetulan hari Selasa, kita fokus di latihan fisik umum, fisik khusus, dan ya sedikit teknik lah sedikit. Kalau yang tanding, dia melaksanakan tendangan yang fokus ke tanding, kalau yang seni, khusus ke seni. Kalau kita, saya 4 kali jadwalnya, kalau pertama 3 kali, jadi kita seminggu itu 7 kali. Jadi kita bagi, supaya nanti antara saya, pelatih kepala dengan pelatih asisten itu tidak tabrakan. Makanya dibagi. Kalau saya melaksanakan teknik, dia melakukan teknik, itu nanti bingung anak-anak. Makanya saya bagi 2, pertama kamu ini teknik.
20: Sementara itu, para pesilat mengaku sudah terbiasa dengan porsi latihan berat yang diberikan. Dua atlet pencaksilat Muhammad Fasri dan Raihan mengatakan meski merasa lelah, mereka tetap bersemangat untuk menjalani seluruh materi latihan.
22: Tadi dilatih Bapak fisik umum sama fisik khusus. Fisik umumnya kayak push up, sit up, squat thrust. Kalau fisik khususnya tuh kayak gerakan, tendangan, pukulan. Nah, jadi latihannya tadi fisik umum sama fisik khususnya digabung.
23: Kalau capek sih pasti ada ya kak, tapi karena kita sudah mulai terbiasa, jadi beban-beban latihan itu lebih kurang. Jadi kami bawa enjoy aja latihan ini.
20: Selain memantapkan teknik dasar dalam pencaksilat, program latihan intensif ini juga menjadi persiapan penting bagi para atlet untuk menghadapi kejuaraan dalam waktu dekat. Robi Angga melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik Banjarmasin di tengah ancaman kebakaran. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
24: Selamat pagi. Musim kemarau tidak hanya membawa cuaca panas dan juga kering. Di Banjarmasin, kondisi ini juga meningkatkan risiko kebakaran permukiman. Puluhan kejadian kebakaran tercatat sepanjang tahun 2026 ini. hingga Agustus 2026 sudah terjadi setidaknya 54 kebakaran, di mana kawasan Banjarmasin Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Artinya risiko kebakaran hutan di kawasan permukiman masih sangat tinggi. Terlebih, Banjarmasin memiliki banyak kawasan padat dengan jarak antar bangunan yang sangat berdekatan. Sehingga ketika api muncul, waktu untuk menghentikannya menjadi sangat terbatas. Api dapat dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Dan dalam hitungan menit saja, rumah serta harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa lenyap. Musim kemarau juga membuat material di sekitar permukiman lebih mudah terbakar. Kewaspadaan terhadap instalasi listrik, kompor dan juga tabung gas, serta aktivitas membakar sampah juga harus ditingkatkan. Sementara di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan kesiapsiagaan personil dan juga akses air yang sangat sulit ditemukan ketika musim kemarau tiba. Dengan semakin padatnya permukiman di Kota Banjarmasin saat ini, mencegah kebakaran terjadi harus menjadi tanggung jawab bersama, agar tidak ada banyak korban jiwa dan kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Sekian komentar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin Kamis 10 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Pendengar dan pemirsa, pagi ini kami akan mengajak Anda bersama untuk memantau situasi arus lalu lintas ya, di mana pagi ini akan disampaikan langsung dari RTM Sedit Lantas Polda Kalsel bersama Brigadir Iva. Baik, Brigadir Iva, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Lantas Manua, bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Kamis 10 September 2026, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV di Gedung RTMC Polda Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama, kita melihat situasi wilayah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan jaga jarak dengan pengguna lainnya. Selanjutnya, yang kedua, kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura, Banjarbaru. Terpantau di Jalan Ayani, didominasi oleh kendaraan roda 2, dan saat ini sedang terjadi kabut asap. Dihimbau kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan kendaraan, menyalakan lampu utama, menjaga jarak aman, menggunakan masker pelindung, serta lebih berhati-hati dalam berkendara. Dan kami himbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu memakai helm SNI sampai berbunyi klik, dan kepada pengendara roda 4 untuk selalu memakai safety belt, sabuk keamanan, jaga jarak aman dengan pengguna kendaraan lainnya. Jangan lupa mengecek kondisi kendaraan sebelum berkendara, serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas, dapat menghubungi kami di hotline Si Polantas 0811-5000-3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantas_poldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah menaati peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Kembali ke studio.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, Brigadir Iva melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari RTMCI Polda di Ditlantas Polda Kalsel. Tadi baru saja Anda ikuti informasi terkini kondisi arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kami juga akan hadirkan informasi terkini, informasi lalu lintas bagaimana volume kendaraan pagi ini. Kami sudah terhubung bersama Lukmanul Hakim yang akan melaporkan arus lalu lintas dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Lukman, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar, pagi ini saya sudah berada di kawasan Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin. Dan berdasarkan pantauan kami untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini pukul 7:34 waktu Indonesia bagian tengah, memang sudah mulai mengalami arus peningkatan kendaraan, di mana lalu lalang kendaraan baik masyarakat yang beraktivitas untuk berangkat kerja dan aktivitas lainnya pada pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan arus kendaraan memang pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang berlalu lalang di kawasan Gatot Subroto. Sepanjang pantauan kami di kawasan Gatot Subroto, dari Gatot Subroto flyover menuju kawasan Gatot Subroto Veteran ini juga terpantau lebih lengang jika dibanding arus sebaliknya. Namun di kawasan Gatot Subroto sejak beberapa hari lalu memang di sisi jalan ini ada perbaikan drainase hingga ada beberapa ruas titik jalan yang mengalami sedikit penyempitan, bahkan ada sedikit ruas jalan-jalan kecil khususnya seperti di Gatot Subroto 7 ini mengalami penutupan total karena memang sedang dilakukan penggalian drainase di kawasan tersebut, sehingga ini memang perlu menjadi perhatian para pengendara untuk bisa terus berhati-hati karena juga di sisi jalan ini juga sudah diberikan peranda agar pengendara bisa berhati-hati melintasi kawasan yang sedang ada pengerjaan proyek drainase. Selain itu, kondisi pada pagi hari ini di kawasan Gatot Subroto ini terpantau kabut tipis juga sudah mulai terasa, aroma asap juga masih terhirup dengan pekat, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah ini bisa menggunakan masker untuk menghindari paparan kabut asap, mengingat memang sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan saat ini masih dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di hampir seluruh wilayah Kalsel ini terjadi. Selain itu juga pantauan kami di beberapa ruas titik seperti di kawasan Mahat Kasan, ini juga ada petugas dari Supeltas dan juga kepolisian yang membantu mengarahkan arus lalu lintas pada pagi hari ini untuk menghindari terjadinya kemacetan. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini juga terpantau masih dalam kondisi cerah, mengingat kita juga masih berada dalam musim kemarau dan juga masih di tengah fenomena El Nino, sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah sebaiknya bisa menggunakan jaket untuk melindungi dari paparan sinar matahari khususnya bagi pengendara roda 2. Dan tentunya kami juga mengimbau kepada masyarakat dan pendengar yang pagi hari ini akan beraktivitas keluar rumah menggunakan kendaraannya untuk selalu memastikan kendaraannya dalam kondisi layak jalan dan juga memastikan surat-surat berkendaranya dalam keadaan lengkap. Kemudian juga selalu mematuhi aturan berkendara berlalu lintas di jalanan, khususnya juga mematuhi arahan dari para petugas agar arus lalu lintas pada pagi hari ini tetap berjalan lancar. Dan selain itu juga memastikan menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Demikian laporan arus lalu lintas dari kawasan Gatot Subroto.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Baik, dengar, kita bersama akan pantau ya bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Kamis 10 September 2026. Untuk informasi cuaca pagi ini akan disampaikan Lisda Kartika dari kantor BMKG Samsudinur Banjarmasin. Lisda, silakan informasi Anda selengkapnya.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 38 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Iya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. The Baginda suka sama kamu ya. Tentunya semoga lagu ini memberikan semangat Anda dalam melakukan karya dan aktivitas hari ini. Kami juga akan hadirkan informasi arus lalu lintas ya di seputaran simpang Sultan Adam Sungai Andai ya. Pagi ini terpantau kondisi arus lalu lintas volumenya mulai meningkat ya, karena memang di sana adalah posisi padat penduduk ya Sungai Andai, tapi dibantu oleh Supeltas yang mengatur arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Walaupun kepadatan cukup tinggi, tapi kondisi arus lalu lintas tetap berjalan lancar

Esparman arah luar kota ini terpantau juga aman dan juga lancar ya untuk arus kondisi lalu lintas pagi ini. Kalau untuk kawasan Jalan Antasari Kota Banjarmasin ini juga terpantau aman lancar baik menuju arah luar ataupun dalam Kota Banjarmasin mengingat padatnya kondisi lalu lintas ya kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang melintas karena pagi ini juga berbarengan dengan jam masuk kerja dan ada sebagian anak-anak yang saat ini melakukan PJJ dan ada juga yang melakukan sekolah ya dalam pembelajaran tatap muka. Itu tadi informasi kondisi arus lalu lintas di seputaran Kota Banjarmasin pagi ini yang kami pantau melalui CCTV ya Kota Banjarmasin. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
4: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
4: Sementara itu,